الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدتنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا الله يا Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, guru-guru kami dan semua kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah mati. Dengan rahmat-Mu juga wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu daripada keluh kesah dan duka cita. Kami berlindung dengan-Mu daripada kelemahan dan sifat malas. Kami berlindung kepada-Mu daripada sifat penakut dan kedekut. Dan kami berlindung kepada-Mu dari hutang dan kejahatan manusia. Dan kami berlindung dengan-Mu daripada hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak memberi manfaat, jiwa yang tidak kenyang, doa yang tidak didengar. Dan kami berlindung dengan-Mu daripada ujian hidup dan ujian mati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Macam Ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan 8:10 minit pagi.
1: Macaka kopi.
0: Bersiaran pagi ini insyaAllah untuk teman berteman dengan anda yang mungkin sekarang ini dalam mood pemanduan. Daripada rumah nak pergi ke tempat kerja ataupun mungkin yang dah sampai pun tempat kerja.
1: Selamat bertugas untuk anda,
0: selamat
1: semua.
0: Selamat bertugas, okey.
1: Ya, belum sampai lagi, harapnya jangan terlewat sebab untuk yang masuk 8:30 anda ada masa lebih kurang 15 minit lagi.
0: Okey.
1: Tak termasuk cari parking.
0: Kalau yang dah ada nama tu lain, buat parking, terus masuk.
1: Yang macam kita ni dia tak ada
0: tak ada parking.
1: Benda awak cakap berkeliling.
0: Apa? Roh berkeliar.
1: Berkentayangan.
0: Itulah Sherry. Merayang.
1: Dia lagi yang office-office memang pack dengan merebut parking.
0: Kilang. Sebab itulah kadang-kadang dekat kilang ni kan dia ada kenderaan sendiri kan. Van kan, bus. Senanglah sikit, tak payah fikir parking.
1: Turun-turun masuk je.
0: Terus masuk je. Apa ni orang kata, punch card. Lepas tu pergi sarapan dulu. And then ambil uniform.
1: Betul.
0: Untuk masuk.
1: Dah lalang cerita pasal kerja ni. Kita hari
0: topik
1: ni,
0: topik pagi ni.
1: Betul, memilih dua. Antaranya, kalau anda boleh diberi pilihan ataupun kalau anda ada peluang untuk memilih.
0: Okay, nak bos lelaki ke perempuan? Kenapa? Kenapa? Why?
1: Tapi bila saya fikir-fikir balik, saya okay juga lelaki.
0: Okay, kita nak reasonable reason. Kenapa anda memilih bos lelaki ataupun kenapa memilih bos perempuan? Sebab apa tau, Run? Ini saya nak beritahu. Bos ni sebenarnya sangat penting tau dekat tempat kerja.
1: Dia
0: memang
1: nahkoda.
0: Nahkoda dan memainkan peranan utama di tempat kerja. Sebab apa tahu, kena bertindak sebagai pemimpin, pengurus dan juga penyelesai masalah.
1: Betul lah, dia kalau kebiasaan orang kita, orang kata senarionya biarlah lelaki memimpin. Tapi sekarang ni dunia dah berbeza.
0: Itu dululah kan? Dulu
1: Thailand pun dah berani mewakilkan dia orang punya presiden wanita. Peninju pun dah ada wanita. Tukar masak pun dah ada lelaki. Nampak? Nak ada lelaki.
0: Okay, bos ni sebab apa tau? Penting sebabnya dialah yang menetapkan hala tuju. Tempat kerja tu ataupun syarikat ke ataupun walau kedai makan sekalipun.
1: Betul, setuju.
0: Apa sahaja yang tetapkan. Okay, kedai kita ni nak jual nasi lemak ke nak jual tom yam? Ataupun toye?
1: Ataupun sekali. Ada ke kedai yang jual nasi lemak?
0: Nasi lemak toye. Okay, dan bos juga memberi sokongan. Ini apa orang kata, pembakar semangat kepada staff-staff kan.
1: Setuju.
0: Okay, dan juga membuat keputusan. Membuat keputusan ni pun orang kata besar juga, Roy. Kan kalau terlebih yang ni sekarang nampak macam bias pula kan. Betul. Nampak macam bos ni tak adil lah.
1: Lagi-lagi kalau bekerjanya ramai kan.
0: You.
1: Macam kita kat sini berapa? Ada RM100,000.
0: RM100,000? Rupiah.
1: Kita tak adalah lebih kurang.
0: Lebih kurang 90 kot.
1: Itu pun saya tengok buah-buah yang lepas pun sakit kepala nak jaga.
0: Weh, sakit kepala weh.
1: Itu pula yang macam awak cakap kelang tadi. Kelang lagi lah.
0: Sebab itulah kalau okey, saya ni berdasarkan pengalaman. Saya pun pernah jadi binah kilang kan.
1: Minah kilang.
0: Pernah jadi minah kilang.
1: Okey.
0: Kita jarang sebenarnya jumpa bos besar.
1: Betul lah kan.
0: Sebab apa tahu, kita kuantiti kita ramai. Biasanya apa tahu, QC.
1: Okay.
0: QC dulu. Lepas QC apa? Supervisor.
1: Okay.
0: Kan?
1: Manager.
0: Biasanya manager lah kadang-kadang masuk tengok-tengok usha-usha.
1: Bergaduh dengan ni lah supervisor.
0: You. Nak kalau supervisor kau tu orang luar negara. Papam sendiri lah. Kadang kan supervisor nak tegur pun siapa salah.
1: Setuju.
0: Kau ni lebih-lebih. Kau ingat sikit. Pula dah. Nak tegur.
1: Tapi
0: anak buah pun siapa salah.
1: Tapi supervisor tu jiran kita. Lebih-lebih jiran kita tu anak adik kepada mak kita. Dia macam ada lah advantage sikit kan kita.
0: Okay. Ni kabel lah ni. Aduh.
1: Okay. Tim Kopi akan memilih bos perempuan.
0: Okay.
1: Okay, macam akan pilih
0: bos lelaki.
1: Okay, dan kenapa? Sebab saya rasa
0: kenapa? Bagi first reason awak. And then kita akan buka talian dan juga WhatsApp. Kita akan baca lah WhatsApp. Mana geng-geng kita pagi ni? Busy sangat ke? Nampak? Bila kita seru masuk. Komen. Sebab kita orang nak baca kan. Apa pendapat anda? Mungkin dulu-dulu boleh kongsi.
1: Kan?
0: Okay, contoh kan. Sekarang tak kerja. dah jadi suri rumah tangga, okay, ataupun
1: dulu pernah kerja di syarikat apa-apa lah, kan.
0: Kedai makan pun boleh.
1: Masa tu pengalaman bos lelaki. Contohlah, kalaulah boleh buat pilihan jadi bos perempuan, macam mana pula?
0: Ataupun contoh macam gini tau, bos saya tu lelaki, tapi wife dia yang selalu handle kedai. Apa perbezaan? Kalau yang lelaki, yang suaminya macam mana? Yang isterinya macam mana? Dah terpulang lah. Maksudnya cerita masing-masing,
1: okay.
0: Sebab apa tau, bukan dekat syarikat je, bukan dekat jabatan-jabatan je. Weh, kerja kedai, contoh kedai telefon pun ada politik juga. Macam-macam hal. Mana-mana tempat kerja lah,
1: okay. Kita dalam rumah kita pun berpolitik dengan family.
0: Ya, yeah. Okay. So apa poin pertama awak?
1: Saya rasa sebab kebanyakan saya bekerja dengan bos perempuan lah, lebih senang untuk saya menyatakan. Sebab
0: menyatakan
1: kan
0: apa?
1: Bila macam kita, maksudnya Ni pendapat saya sendiri lah kan.
0: Awak ni macam tak yakin je nak.
1: Bukan, saya nak sampai ke ayat takut salah.
0: Okay. Risau.
1: Ramai mendengar.
0: Okay. Baik. Okay.
1: Bos perempuan ni dia lebih mendengar.
0: Bos
1: lelaki pengalamannya, dia lebih berfakta gitu.
0: Lantang kau lah.
1: Dia bukan lantang kau.
0: Okay.
1: Dia lebih berfakta sikit. Kalau macam bos perempuan ni.
0: Berfakta.
1: Kalau perempuan ni dia macam, kalau kita pandai main angin dia.
0: Okay, pandai main angin. Okay.
1: Maksudnya ini saya lah, okay, kan. Saya tak tahu anda semua, tapi kalau saya lebih mudah untuk menerangkan satu-satu kerja tu pada bos perempuan.
0: Masalahnya awak tu mulut manis.
1: Itu kelebihan. Tuhan bagi nak buat jana.
0: Cerita biasa-biasa pun jadi sedih.
1: Okay, kenapa awak pilih?
0: Patut terus lah bos sisi puati. Kesiannya Roy.
1: Kalau saya cerita aku kat bos lagi. Awak nak jangan nak guling saya. Okay, kenapa awak pilih bos lelaki?
0: Okay. Sebenarnya bos lelaki dengan perempuan ni sangat berbeza tau. Dari segi apa tau? Pengurusan.
1: Okay. Watak lepas tu, pun lain.
0: Empati. Komunikasi pun berbeza. Betul, walhal betul. Dekat rumah, anak lelaki dan anak perempuan pun berbeza, betul?
1: Mm-hmm.
0: Macam mana parents nak approach dia orang, kan? Dan yelah, saya prefer bos lelaki. Sebab
1: saya
0: apa tau?
1: Saya tengok cara awak bodek ni.
0: Bos dengar bos? Bos saya telah dengar sekarang?
1: Okay.
0: Tak adalah, kurang je. Okay. Bos lelaki ni sebenarnya dia santai. Dia jenis yang ringkas. Okay. Lepas tu mungkin dia kurang melibatkan emosi lah. Sebab saya sendiri seorang wanita, kadang-kadang yelah, kita ni ada masa mak-mak ni cepat sangat emosi.
1: Okay. Tapi ni secara rawak, mana yang lebih bertimbang rasa, bos lelaki ke perempuan? Awak rasa lah mana yang lebih bertimbang rasa?
0: Bertimbang rasa perempuan.
1: Perempuan, eh? Kenapa lelaki tak bertimbang rasa?
0: Lelaki dia logik.
1: Okay.
0: Bertimbang rasa dia melibatkan perasaan. Perasaan ni, emosi dia lebih kepada perempuan.
1: Okay, ni satu lagi.
0: Tengok macam contoh tadi awak ceritakan. Bos saya gini, Allah sianya Arun. Tak apa. Cuba kalau buat lelaki, cuba lagi.
1: Banyak pula itu bongkar
0: tadi. Buat lelaki, cuba lagi. Okay. Cerita ni tak kukuh.
1: Tapi kita
0: claim. Dia lebih kepada logik.
1: Okay, kita claim awal-awal ini bukan untuk memburuk-burukkan bos anda semua. Tidak. Ni pendapat masing-masing. Kalau boleh buat pilihan, anda nak. Kan ada pula yang mesej. Saya tak suka bos dia sekarang. Nama sekian-sekian. Jangan lah tentu,
0: tak
1: kan.
0: Tak apa, kita tukarlah nama tu. Orang tak tahu.
1: Kita respect lah bos dia sendiri ada, kan. Cuma planning kita tu, kita nak tahu anda prefer bos yang mana.
0: Okay.
1: Ni sebelum kita baca orang apa? Kata yang dihantar di WhatsApp.
0: Okay.
1: Soalan dia, awak lebih rela kena marah dengan bos di depan orang ramai,
0: okay,
1: oleh bos lelaki ke bos perempuan? Okay, situasi.
0: Lelaki kot.
1: Saya lebih lelaki.
0: Perempuan ni panjang. Panjang. Itulah saya kata, perempuan ni dia akan melibatkan apa, emosi yang kompleks. Contoh, dia tengah marah awak sebab awak tersalah buat kerja.
1: Okay.
0: At that time, dia akan cerita yang bulan lepas punya awak punya kesalahan. Awak ingat tak masa tu saya horn awak tangkap tangan?
1: Okay. Betul.
0: Lepas tu saya teringat, awak tak balas WhatsApp saya.
1: Memang.
0: Saya memang call awak tangkap. So, benda tu dia akan kumpul. Okay, awak memang kena hari ni. Kalau bos lelaki ni, Dia simple. Okay. Dia ringkas.
1: Ni sebab saya tanya pengalaman tu. Ha. Ni berlaku kat member tak, saya.
0: Kalau lelaki. Okay, awak buat salah. Okay, awak tunggu nanti memo. Okay, okay, settle. Settle kan? Datang kau lah.
1: Sebab ni pengalaman member. Okay. Member ni dia punya, dia bahagian klinikal ni lah.
0: Okay.
1: So, boss dia ni, doktor lah gitu kan. Ha-ha. Tak, saya tak sure macam mana. Tapi
0: okay, dia dalam bidang perubatan lah.
1: Dia cakap okay, dia pernah kena marah. Dia kena marah.

0: Eh, that's why saya cakap lagi pula mak-mak ataupun isteri.
1: Okay.
0: Ha, sama juga kalau dulu kan. Kalau dulu-dulu contohlah ni adik saya lah kalau kena marah kan, dia cakap cikgu tu marah dia ke apa benda kan. Lepas tu oh, tahu tak apa apa mak saya. Cikgu tu ada masalah ke dengan suami dia? Itu first thing.
1: Tapi
0: yang
1: biasa mak gitulah kan. Dia
0: kenapa lah macam tu?
1: Yalah, nak melepaskan tu.
0: Okay, maksudnya bila dia gaduh dengan husband,
1: okay,
0: tak lepas lagi, tak settle lagi sebab masing-masing dah lambat lagi kerja.
1: Sifat jantina tu kalau lelaki dia pendam, perempuan ni lebih macam meluah gitu kan.
0: Okay.
1: So kalau nasib kau lah gitu lah, tak cantik kau lah kena luah.
0: Okay, nasib lah kau lah kena.
1: Sebelum kita berehat, kita baca satu.
0: Okay, boleh.
1: Kita berehat boleh,
0: okay, boleh.
1: Ini bab payah besar yang terawal.
0: Panjang weh.
1: Ini lebih pada membebel.
0: Kata lelaki simple. Ni tak simple WhatsApp ni. Tak apa. Membebel. Kita baca.
1: Abang bab payah besar
0: Dia cakap apa? Saya ni lelaki.
1: Okay.
0: Mestilah saya pilih bos perempuan.
1: Logik.
0: Sebab kalau bos lelaki, staff perempuan senang nak bodek. Nanti asyik kita je yang salah. Kena buat itu, kena buat ini. Bila kita nak menepis, ayat akan keluar. Awak kan lelaki. Dan sebab lelaki, kinya. Tang bagi prestasi yang cuti 4 bulan molek ada cemerlang. Kita ni yang cover ni. Yang kena faham-faham lah. Sakit hatinya tu ni sakit tu sampai ke mati tau. Kata nak suruh prasangka baik, tapi pengalaman membuktikan yang sebaliknya. Bos perempuan ni biar ada kala
1: dia ada tempo dia.
0: Cuti yang diberikan sebulan sekali tu.
1: Okay.
0: Ada je kelemahan. Tapi sebagai bos lelaki, mana boleh nak terima dia ada kelemahan. Berpusing keadaan, kita jadi musuh.
1: Okay.
0: Bos wanita mudah nak bincang dalam hal-hal kerja ni. Itulah cara dia nak cover kelemahannya. Dan ini adalah satu ruang untuk bekerjasama dalam menjalankan tugas. Tambah pula bos wanita cantik hilang mengantuk masa meeting.
1: Yang ni saya tak ada pengalaman lagi lah.
0: Akulah Abang Bob ni kan.
1: Tuan Abang Bob lebih kat sini lah.
0: Masya Allah. Ni Abang Bob daripada payah besar. Okay, maknanya masa meeting tu lah awak kemain telek, kemain cantik Ricky boss lah.
1: Maksudnya Abang Bob tiap kali meeting, chairman dia boss yang lawan ni, yang lawa ni
0: lah.
1: Confirm ada.
0: Confirm semangat. Tiba-tiba semua boleh jawab soalan. Alah,
1: timbalan dia lelaki tu. Saya ada ni anak sekolah.
0: Tapi awak rasa macam tu ke? Awak orang yang antara yang selalu masuk meeting kan?
1: Okay.
0: Awak rasa itu ada suntikan semangat ke?
1: Ada juga. Bila macam kita pergi kelas dulu-dulu.
0: Okay.
1: Kalau cikgu tu lawa kan dia dia semangat sikit. Ngantuk tu hilang.
0: Kisahnya
1: kan. Tapi itulah kan. Terpulang pada masing-masing lah. Ada macam yang kita selalu bincang, ada orang dia prefer boss lelaki. Sebab apa? Dalam meeting tu lebih mungkin lebih teratur,
0: lebih semangat.
1: Kan?
0: Patutlah saya bersemangat tiap kali meeting.
1: Itulah
0: baru saya tengah jam. Saya dalam meeting je, saya macam kosongkan jadual saya untuk meeting tu.
1: Takutkan dalam grup dah ada esok meeting. Janganlah
0: penat. Tapi betul lah, benda tu make sense jugalah. Atas individu.
1: Betul.
0: Kan? Nak kalau sekarang kita kan,
1: kita tak cakap kita betul. Kalau cross, maksudnya lelaki lebih prefer perempuan. Ada yang lelaki orang kata
0: aku pilih lelaki lah.
1: Kan?
0: Sempoi sikit, senang nak kau team.
1: Tak panjang.
0: Senang nak kau team.
1: Sebab ada yang cakap juga. Kalau perempuan ni meeting ni lama.
0: Kenapa?
1: Dia lebih orang perempuan kan dia teliti.
0: Lebih terperinci.
1: Terperinci kalau buat lelaki ni. Ron, pandai lelaki ni.
0: Saya bagi awak ni. Pandai-pandai lah awak buat.
1: Ni kalau buat perempuan ni kan awak kena pastikan ni. Buffet dia gini.
0: Ron, meja tu saya nak bentuk L.
1: Trofi dia gini.
0: Okey. Lepas tu yang MC tu kalau boleh carilah yang tu sikit.
1: Itulah.
0: Jangan besia-besia. Kalau lelaki okey, saya urut dia awallah uruskan.
1: Saya dah bagi tahu kepalanya,
0: Okey, faham?
1: So, itu pendapat Abang Bob kita.
0: Okey.
1: Dah habis.
0: Abang Bob dia kata dia pilih perempuan. Okey, maknanya dia team kopi.
1: Tapi dia ada ialah ni, awak kena baca ni.
0: Dia cakap apa tahu? Itulah pergi cari topik membahagikan diri sendiri. Salah sokong nanti. Tak apa, bos saya sporty.
1: Kita harap semua buah-buah kat Malaysia yang mungkin dengarkan kita, okeylah kan.
0: Ya, sebabnya jangan ingat tau, tugas bos ni senang. Walhal awak ada dua orang pekerja pun awak pening.
1: Tapi sebenarnya bos ni dia tahu.

0: Walaupun maksudnya keadaan tu pekerja-pekerjanya tak menyukai ni, dia tahu. Oh. Dia ada ada rasa tu.
1: Ada sense dia. Ha, dia video dia ni tak suka aku. Contoh kita, nampak
0: jangan
1: je.
0: Contoh.
1: Bukan contoh, nampak je bos semua lari.
0: Ha, kan. Dah awak kenapa? Pernah buat macam tu ya?
1: Ha?
0: Awak pernah buat macam tu ya?
1: Suatu ketika dulu lah.
0: Dah lama lah.
1: Dah lama dulu. Lama-lama dulu. Tahun 2015.
0: Itu zaman Tok Kadok dulu
1: 2015. Saya tak kerja RTM lagi masa tu. Okay, baik. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita akan sambung balik baca kiriman WhatsApp daripada pendengar Pahang FM. Kita nak tahu, kalau lah diberi peluang, boleh pilih awak nak bos lelaki ke bos perempuan.
0: Macam.
1: Kenapa? Sambung balik. Okay, 1, 2, 3. Macam ke kopi?
2: Kalau aku kaya. Kalau aku kaya.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Oi, aku nak tanya ni, suka macam atau suka ke?
7: Jangan lupa dengarkan Macha Ke Kopi, sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan mengguruharakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 minit pagi hanya di Zon Aktif Pahang FM.
8: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 8.31 minit pagi, masih lagi bersama dengan, bukan double eh, bukan. Bersama dengan Murai Pagi,
9: Sempoi.
8: Buat apa nak stress, sempoi-sempoi je.
9: Betul. Okay? Oh, tu yang baru.
8: Buat apa okay, nak stress, baik. Sempoi-sempoi je.
9: Sebab pagi-pagi ni dia penuh dengan kadang-kadang tu kekusutan. Kita percaya ada orang yang tenang-tenang je pergi kerja kan.
8: Betul.
9: Dia sempoi-sempoi je. Tapi ada orang yang kebanyakannya kena fikir ni, kena fikir tu.
8: Ya, Ron, awak tahu tak saya ada terbaca.
9: Oi, rumah dekat pun fikir juga.
8: Bukan, saya ada terbaca. Pagi dengan malam ni berbeza.
9: Eh, lain.
8: Kalau malam, lebih daripada pukul 10 malam, awak jangan balas mesej orang yang macam yang benda-benda serius tau. Dia kata, sebab apa tau? Bila malam ni sebenarnya awak nak relax.
9: Okay.
8: Awak nak santai. Bila awak bercakap tentang benda-benda yang complicated, awak akan mudah buat keputusan yang salah.
9: Setuju. Kalau
8: pukul 10, pukul 11 ke atas tu stop.
9: Satu lagi dah malam. Otak kita dah mula nak relax kan.
8: Betul, badan nak rehat.
9: Kalau pagi ni otak dia fresh.
8: Okey.
9: Mungkin kalau sebelum ni lantak je lah. Kita boleh bagi idea lain kan.
8: So kalau apa-apa awak nak buat keputusan, buat pagi. Kan, dalam
9: so,
8: Islam sendiri pun,
9: kalau kita ada masalah, malam contohlah.
8: Okay.
9: Tidur dulu, esok baru fikir.
8: Esok baru fikir. Esok baru reply. Kalau benda-benda yang serius lah. Kalau setakat awak nak makan apa,
9: itulah masa
8: reply je lah. Nak makan apa? Tak nak makan ke?
9: Kalau soalan tu dari perempuan dia,
8: serius. Dia complicated. Kalau maksudnya benda-benda yang memerlukan awak buat keputusan yang besar, kalau tengah malam tu, awak relax dulu.
9: Okay.
8: Sebab apa, takut apa tau, esok pagi awak akan menyesal. Kenapalah aku pergi cakap macam tu? Kenapalah aku buat macam tu? Okay, bila pagi ni kan, kita dah waras, kita dah dah bersedia untuk komitmen hidup kita kan. So decide pagi, malam tu kita relax dulu.
9: Cantik. Kita punya pilihan macam ke kopi adalah bos lelaki atau perempuan. Mana yang anda pilih kalau ada
8: peluang?
9: Ke. Okey.
8: Awak selalu atau?
9: Sama lah.
8: Kasi tukar macam atau kopi.
9: Okey, kata Azizah Ciruk Paloh dulu saya pernah kerja. Kemudian saya berhenti kerja sebab sambung study. Kalau pendapat saya lah, saya lebih suka bekerja dengan bos lelaki.
8: Yes, team saya. Okey, kejap. Yang tu okey tak? Yang tu janda.
9: Katanya bos lelaki yang dipilih adalah lebih cool.
8: Lebih cool.
9: Tapi ada juga bekas bos lelaki yang tak relax.
8: Ada juga eh?
9: Itulah kata tadi. Ada lelaki kan, maksudnya dia punya kisahnya, approach dia tu tenang-tenang.
8: Okay.
9: Ada yang
8: mengelabar. Tapi mengelabok. Tak relax. Tak relax macam mana tu?
9: Tak relax macam tu lah. Kau ni anak. Tak relax.
8: Itu macam perempuan tu. Yang mana satu? Awak cakap betul-betul, Roy?
9: Saya gelakkan Ana terkejut tu. Bukan gelakkan bos tu.
8: Ya, weh. Tiba-tiba terkejut, weh.
9: Tapi
8: saya tak sangka pula ada rupanya jenis bos lelaki yang tak relax. Okey.
9: Tapi kalau saya jadi bos, tak apa. Saya cool. Belum tentu, Kak Azah.
8: Ya ke Kak Azah tu?
9: Belum tentu.
8: Ni Azah Aziz Ceruk Paloh, eh? Bukan yang sungai-sungai tu? Bukan?
9: Bukan. Belum tentu.
8: Kalau saya jadi bos, tak apa, saya cool, dia cakap.
9: Okay, ni yang
8: biasa awak jadi. Awak tak jadi lagi. Ha, awak dah jadi bos nanti awak tahulah.
9: Kita kena jujur dan kena ikhlas lah. As pekerja, biasa kita kan sikit-sikit pun kita akan ngutuk bos. Betul tak? Ha. Sikit-sikit pun lah.
8: Tak, saya
9: baik belum
8: lagi. Belum lagi.
9: Tak ada, maksudnya macam ni. Kalau dulu dia sebagai kerja macam kita je biasa, tiba-tiba naik pangkat jadi bos, kan dia jadi lain.
8: Okey. Okey, yang ni berbeza. Betul maksudnya kan? Sebelum ni dia daripada kalangan
9: kita-kita pelaksana.
8: Pelaksana. Sama kan? Bekerja dengan kita department ke kan?
9: Rezeki dia lebih
8: cepat.
9: Tiba-tiba
8: jadi bos.
9: Jadi bos. Kan dia
8: mesti ada perubahan.
9: Mesti kalah. Awak bayangkan Harun jadi bos.
8: Awak bayangkan. Bukan. Awak bayangkan kereta Harun sekarang ni. Tiba-tiba dia bawa masa dia jadi bos.
9: Tak kena.
8: Weh, serius lah ni bos kau.
9: Nampak tak? Bos pun dia nak kena ada jaga karakter dia.
8: Bos kena ada apa tau, penampilan dia. Betul,
9: Karisma,
8: aura. Yes.
9: Barulah dia maksudnya mendapat kerjasama yang baik tu kan. Tapi itu pengalaman masing-masing lah. Saya percaya dan yakin kita semua ada bos yang berbeza-beza. Sebab cerita pasal bos ni memang pendapat dia berbeza kan. Walaupun bos tu buat macam
8: tapi bos saya bukan bos atas lah.
9: Bukan bos saya
8: tahu lah kalau dia ada betul dia nak minta tolong. Dia approach kita lain.
9: Merayu dia tu. Awak yang guna bukan tak approach.
8: Approach okey daripada merayu tu. Cara dia WhatsApp lain. Cara dia panggil
9: pemulaan
8: kita.
9: Pemulaan dia
8: Tira.
9: Ini bobol lama.
8: Berbeza kan? Ron. Kalau nak minta tolong kan? Ron.
9: Ya, betul.
8: Kalau nama, hey, Pal. Contoh. Approach kalau tu pun lain.
9: Bos perempuan dia akan mula kena salam kalau mu okey.
8: Oh, ya ke?
9: Ya, salam Ron mana. Kalau tak okey, miss call.
8: Itu kalau perempuan
9: Itu kalau perempuan.
8: Okey, ni kita nak tengok pendapat daripada Hafiz ni.
9: Okey, kata Hafiz.
8: Okey, dia cakap apa tau? Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Hafiz ni dari rumah 500 Pekan. Bagi saya dua-dua pun okey je. Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke. Janji, perangai atau habit dia kenalah spotting.
9: Okey.
8: Tak perlulah emo dalam membuat keputusan dan tak bias, okey? Tapi bagi saya, yang penyenyak. Yang penyenyak dan bukan kaki bodek dapat bos lelaki lagi mudah.
9: Okey.
8: Macam Harun tu suka bos perempuan sebab apa tahu, dia reti bercakap, bodek. Memang. Ana tak pandai. Eh, kenapa awak ketawa?
9: Kita buat pool lah.
8: Oh my god. Wow. Okay, sebab Ana tak pandai. Ana jujur.
9: Pilihan kita ni dia bukan semata-mata bodek lah kan. Dia banyak
8: lelaki pun pandai. Bukan lelaki je, perempuan pun pandai.
9: Perempuan pun.
8: Tapi perempuan dia tak perlu bodek pun sebab dia memang dia punya tahap bekerja dia tu level
9: ni,
8: power.
9: Kita lelaki ni mengaku senang lentuk dengan perempuan.
8: Senang.
9: Lebih-lebih lagi lah macam.
8: Tapi ni hal kerja, Ron. Awak jangan melibatkan emosi.
9: Tak, bukan. Sebabnya kadang-kadang ni beberapa perkara yang boleh melembutkan hati manusia. Pertama, perwatakan. Dua, wajah. Tiga, wajah. Suara. Betul tak?
8: Maknanya wajah tu penting.
9: Penting. Cuba bayangkan. Lipstick pakai kat kening.
8: Contoh. Okey, contoh. Hezri 90 markah.
9: Tiba
8: masuk Harun. Alamak.
9: Saya tak kena
8: Hezri
9: gitu.
8: Hezri elok sikit. Tiba Harun. Ada pernah? Tak pernah 60. Bagi markah sebab rupa.
9: Ada. You. Pernah jadi kot orang.
8: Orang mana awak tu? Percaya. Tapi betul lah.
9: Awak percaya. Kena percaya sebab sekarang ni orang meluah kat media sosial. Boleh tengok cerita-cerita dia bergaduh dengan bos. Bukanlah saya ini negatif sangat nak suruh baca benda macam tu. Tapi kadang-kadang benda tu viral. Kan? Okay. Bos dia disebabkan
8: macam ni. Bos pun manusia weh. Kita tak boleh expect dia yang yelah semua benda kan. Cemerlang
9: tapi
8: kan.
9: Tapi apa pun saya masih dengan bos perempuan lah.
8: Okay, fine. Okey, kita ada pemanggil di talian.
9: Okey, boleh kita nak layan. Hello,
8: Assalamualaikum.
10: Yo, Waalaikumsalam.
9: Okey, sebelum apa-apa, pagi ni dah mesej bos belum?
10: Apa dia?
9: Dah mesej bos belum? Saya lewat ni, dah lepas tengah dah ni, sampai belum tempat kerja.
10: Mesej dah.
8: Bos lelaki ke perempuan?
10: Kita dia lelaki bini kan, kita dua bos lah lelaki.
8: Dua bos. Okey. Baik.
9: Okey.
10: Tapi elok dalam pada apa Jo, elok dia biar lelaki lah bos senang.
8: Nampak?
9: Maksudnya apa Jo lebih senang berurusan dengan si bos lelaki tu lah.
10: Lagi senang berurusan dengan bos lelaki.
9: Apa bos perempuan tu tak nak berurusan dengan dia?
10: Kalau perempuan ni cerewet dia tu lebih sangat.
8: Nampak cerewet. Saya akui betul.
9: Cara tekan tu marah tu.
10: Cerewet dia tu. dia cerewet dia bukan apa. Dia bila dia bagi order penghantaran barang tu, dia kalau boleh, dia nak benda tu cepat.
9: Oh, pantas lah kerjanya.
10: Yang memandu lori ni kita. Kita tahu macam mana nak cepat, macam mana nak apa. Kita dah memandu, kadang jalan kadang tu sibuk, kereta banyak. Lepas tu bila nak turun lagi, dah kian-kian dah semua turun, kena guna manual, bukan guna
8: jentera ke tak ada eh?
10: Sebab tu, bila bos yang bos lelaki ni, dia faham. Sebab dia biasa buat kerja macam kita.
9: Ini setuju.
10: Dia akan tahu. Tak apa, biar lambat.
8: Asal jadi selamat.
10: Jadi dia selamat. Kalau yang perempuan memang dia akan, dia kalau boleh nak barang tu cepat.
9: Okey.
10: Sebab dia terlalu ikut pada customer.
8: Customer mari
10: beli barang.
8: Macam-macam ah nak cepat.
10: Barang nak hantar. Kalau boleh, dia tu bayar barang sampai rumah. Dia yang boy yang perempuan ni dia terlalu ikut apa yang customer tu cakap.
8: Okey.
10: Macam boy lelaki dia tak semangat. Mana dia akan cakap pada customer. Kita tengok kejap lagi tengok macam mana kalau order kita tinggi lagi apa.
8: Itu dia luahan daripada Abang Jo.
9: Pendapat dia biar abang lelaki lah.
10: Pada Abang Jo biar abang lelaki lah.
8: Maknanya tim macam. Terima kasih Abang Jo. Selamat bekerja hari ni.
10: Sama. Nak sebelum tu nak tanya ni.
8: Tanya apa?
10: Pasal suara Ana ni macam lain.
9: Macam Dina Nazir kan suara dia.
8: Ana batuk sesama.
9: Dia tak sihat hari ni.
8: Tak berapa sihat.
9: Nombor dua kot apa Jo.
8: Hey, pandai lah kau.
9: Kan suara nombor dua.
10: Tengok macam lain.
8: Ya. Ana batuk sesama.
10: Ganti Ana hari ni.
9: Apa Jo, beria sangat berendam. Orang kata panas-panas hari ni.
10: Jepuk-jepuk lah berendam.
8: Sekali-sekali apa Jo.
9: Okey, selamat tukar.
8: Selamat hari raya korban. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Abang Jo tu tahu bos dia dengan Pahang FM. Dia sajalah ambil peluang ni. Nak beritahu kat bos perempuan.
9: Okay, ni satu lagi situasi. Kalau kerja macam kita mungkin tak lah nak. Tapi kalau kerja-kerja lapangan bos lelaki dengan bos perempuan, bos perempuan ni dia lagi suka tengok buat kerja tu.
8: Of course lah. Itu tanggungjawab tu.
9: Tapi kalau macam bos lelaki dia macam ni dah boleh settle kan. Ni dah boleh settle. Okay, urai baik-baik kan. Dia gerak.
8: Kalau berdasarkan apa yang Abang Jo cerita tadi juga kan, itu apa tahu yang kita nampak, seorang bos ni dia mesti kena tahu
9: kerja tu macam mana
8: okay. Supaya apa, nanti tak adalah macam yelah kita ni cakap je cerita tapi dia sebenarnya tak tahu apa.
9: Tapi Abang Jo nak expect apa? Perempuan kerti buat lori.
8: Bukanlah masuk bawah lori. Mungkin situasi di kerja lapangan tu kan. Tak semestinya apa ni yang bawa lori je. Mungkin klendan. Kalau bos ni dah pernah ada pengalaman, dia tahulah macam mana kerja. Bukan senang nak loading barangnya kan. Nak dapatkan parking untuk lori tu sendiri. Macam tu lah. Ada pemanggil lagi. Jom.
9: Ini orang rasa nak bercakap pada mulut.
8: Hello.
11: Hello, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
11: Apa khabar?
8: Apa baik?
9: Dia lah.
8: Hello?
11: Ya.
9: Lain kita apa-apa ni. Apa? Macam tak apa-apa nak elok lah.
8: Aduh, bos. Macam mana ni?
9: Buat benda pula ke bentuk?
8: Buat benda pula. Siapa kahwin hari ni, hari Senin?
9: Anak buat nasi.
11: Nak cari barang lah. Esok nak raya.
8: Orang naik KL lah terus.
11: Alah, malas lah naik KL. Semalam orang tu balik kampung je.
8: Siapa balik kampung?
11: Ada orang tu balik kampung. Bincang nak kahwin.
8: Allah Rabbi Mocu dah 3 tahun dah dengar Mocu.
11: Tak lama dah. Tunggu masa dan ketika.
9: Amin je lah.
8: Amin. Nanti.
9: Sekarang cakap tok kan macam doa tok pula. Siapa tak nak kahwin?
11: Itu sebagai doa.
8: Amin. Okay, Julie. Kita cerita ni, bos lelaki ke bos perempuan? Kalau awak boleh pilih, mungkin pengalaman
11: kalau,
8: dulu-dulu.
11: Kalau Julie ni suka yang lelaki.
8: Okay, kenapa apa? Tu? Kenapa? Why?
11: Yang lelaki senang. Dia tak banyak, dia boleh ceroteh. Kalau perempuan kan macam-macam. Sebabnya, selama-lama Julie kerja, tak ada jumpa bos perempuan. Semua lelaki.
8: Oh, pandai. Lah. Dia pilih, dia select.
9: Itulah tu, kan?
11: Kalau buat perempuan kan rasa ni serewet
8: lah. Ah, tapi Julie, awak kata awak tak pernah lagi jumpa dengan buat perempuan. Jadi mana boleh nak tu, sebab
9: ialah
8: macam mana nak tahu perempuan betul ke cewek? Ada je yang tak cewek.
11: Alah, sebabnya anak-anak ni Julie ni ada buat perempuan, dia kata cewek.
8: Oh, dia punya ayat tadi eleh. Eleh, aku dah makan garam lah. Nampak?
9: Okay. So, buah perempuan lebih cerewet lah, kan?
8: Hai, Julie? Dah bunyi alien dah. Julie! Itulah. Orang dah cakap
9: bila radar
8: sebelum nak pergi ke Bentong, tukarlah dulu.
9: Itulah.
8: Ini dah dalam perjalanan, lalu hutan rimba dah lah yang tak berapa nak cantik.
9: Jangan menggunakan
8: Orang nak dengar memandu. Nak dengar cerita pasal tu.
9: Tapi pilihan dia dah buat lah.
8: Dia kata bos lelaki. Tapi it's unfair tau. Sebab apa tau, dia kata sepanjang saya kerja, saya tak pernah lagi lah kerja dengan bos perempuan. Semuanya bos lelaki.
9: Macam kita dah kan?
8: Kita dah pernah. Dah
9: banyak kali dah. Empat lelaki, empat perempuan.
8: Banyaknya kau.
9: Kaki tempat kerja pun beza-beza tadi. Pada 2015. Jangan masuk kaya sini.
8: Kaya tu lah macam terkejut. Empat lelaki.
9: Okay, kita ada beberapa lagi pandangan ni. Kita berada dulu seketika.
8: Boleh.
9: Sebelum kita buat penutup.
8: Alright.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Oh yeah.
1: Okey, Matcha ke Kopi 8.51 minit pagi. Kita dah pun berada di penghujung rancangan. Yeah, tapi insyaAllah sempat lagi kita nak habiskan WhatsApp-WhatsApp daripada pendengar Pahang FM.
2: Betul, kita nak ucap terima kasih pada Kak Asma. Kak Asma pagi-pagi lagi sebenarnya.
1: MasyaAllah.
2: Layan kita 6-8 minit pagi yang katanya. Assalamualaikum, Barwana.
1: Waalaikumsalam,
2: selamat
1: Kak Asma.
2: Selamat bertugas. Kita bukan tak nak baca awal. Tak adil lah untuk Kak Asma kan. Alang-alang segmen bercakap ni baru kita cerita.
1: Okey,
2: tapi Kak Asma ada bagi tahu pasal pilihan dia.
1: Okey.
2: Kak Asman pilih lelaki sebab kena ada ketegasan. Baru komitmen dalam menguruskan staff. Okay. Untuk buah lelaki lah. Jadi pekerja yang rajin, tak mengulur.
1: Tak mengulur. Apa? Tak ngulur.
2: Perempuan tak ada yang mengulur apa?
1: Eh, tak ada. Jarang lah. Jarang.
2: Okay.
1: Biasa stand up ambil anak je lah.
2: Okay. Tapi Kak Asman suka bos lelaki lah. Kalau dia tegur, cakap sekali je. Kalau bos perempuan ni ditegur panjang je lah.
1: Panjang. Hari esok ni dah, hari ni dah tegur. Esok jumpa tegur lagi.
2: Jangan lupa yang saya cakap semalam.
1: Ingat sikit. Oh, kalau bos lelaki situ-situ je.
2: Kalau bos lelaki kita jumpa esok. Bos, malam tu semalam apa eh? Bos lelaki kita.
1: Itu okey kata. Eh, awak yang bahagian mana? Ada macam tu.
2: Ada.
1: Dah pekerja sampai 800 orang.
2: Kau
1: rasa bos dah ingat betul-betul?
2: Saya tak, ada situasi kat sini. Saya tak pernah nampak lah awak.
1: Bos tak pernah nampak saya ke saya tak pernah nampak bos? Ada ke siapa? Bos yang mana satu lah kalau dah ramai sangat kan? Itu saya tak tahulah. Tak adalah pernah. Bukan.
2: Mungkin dia tahu tu bos. Tapi disebabkan tak pernah berjumpa kan?
1: Macam saya yang pernah kerja kilang kan? Kilang kan ramai. Banyak department kan? Okay, kalau contoh tiba-tiba dia akan supervisor cakap, okay, nanti esok bos akan turun tau. Bos akan ronda.
2: Okay.
1: Masa tu cakap, yang tu ke tu bos? Yang tu ke? Masa tu lah macam, oh yang ni.
2: Dalam grup WhatsApp mesti ada, yang ni ke bos gambar?
1: Ataupun,
2: sebab tak kenal.
1: Ataupun tau, bos dah lalu line 20. Stand by macam sana.
2: Ya, aku high lah tiga. Okay, ni Cik Ros Rompin.
1: Okay, ni nak baca kan? Selamat pagi Ana Harun. Selamat pagi. Selamat menyambut ya Aidiladha yang akan
2: InsyaAllah
1: 3 hari lagi lah kita sambut, okay? Saya ni tak kisah bos lelaki ke bos perempuan. Janji bos-bos tu tak pilih bulu.
2: Okay.
1: Tak pilih kasih. Tak kisah bangsa apa pun. Janji dia orang tu betul-betul ikut undang-undang kerja.
2: Setuju.
1: Berdisiplin. Tak makan di bodek. Tak dikipas-kipas kan. Berhemah. Adil. Pantau pekerja dengan baik. Atas sikap pekerja yang betul-betul bekerja. Okay. Keknya ramainya makan kek pagi ni. Ada pekerja
2: bad boy ni.
1: Okay. Ada pekerja yang terlampau kuat membodik.
2: Okay.
1: Bos pun kan lama-lama selesa lah. Yelah dah bodik-bodik kan. Tambah pula kalau ada sikap membuli, menggunakan bahasa-bahasa kasar, menganjing. Susah jugalah kan. Hanya percaya sebelah pihak sahaja. Macam itulah hakikatnya. Pekerja stres, bos pun stres. Okay, selamat bekerja semua. Kerja elok-elok, kata Cik Rose.
2: Ni saya bukan nak backup bos yang macam bodek lah. Tapi ada kalanya.
1: Okay.
2: Bos ni dia ada cara-cara dia nak mengatasi orang-orang ni kan.
1: Okay.
2: Orang yang macam ni dia guna method yang macam ni.
1: Okay, kaedah nak approach lah. Okay. Kan.
2: Kalau orang yang cara bodek ni, dia kena layan dengan cara bodek juga. Menyetujui bodek dia tu.
1: Okay.
2: Kalau dia lawan, dia jadi perang.
1: Okay, soalan saya.
2: Okay.
1: Apa satu benda yang awak paling tak suka bos awak buat?
2: Heret meeting lama sangat.
1: Alah, simple sangat awak ni.
2: Soalan tu memaut.
1: Okay, tanya saya pula.
2: Okay, apa yang paling awak tak suka bos awak buat?
1: Okay, benda yang paling saya tak suka jujurnya, bila mana ialah pekerja kan ramai.
2: Okay,
1: tapi untuk menyedapkan hati semua orang, saya tak suka kalau bos saya menceritakan benda yang tak wujud pun.
2: Okey. Soalan macam orang tu tak buat macam tu pun.
1: Tapi orang tu tak buat macam tu semua, tapi sebab nak jaga hati dia
2: cakap
1: orang tu buat.
2: Puji melambung orang tu kan.
1: Ya,
2: padahal yang lain
1: tak boleh terimalah.
2: Kan.
1: Sampai sekarang pun.
2: Itulah bos ni, tugas dia nak mengimbangi.
1: Kan? Ataupun dia nak sedarkan cerita dia, dengan yang ni dia cakap yang tu. Dengan yang tu dia cakap yang ni.
2: Okey.
1: Bos bagi saya lah, seorang bos tak sepatutnya lah. Sebab walau apa pun benda tu akan sampai juga cerita tu.
2: Akhir-akhirnya.
1: Betul tak? Uh-huh. Walaupun dia cakap, eh nanti awak jangan cakap dengan dia tau. Ni cerita kita-kita je.
2: Okay.
1: At the end of the day, cerita tu sampai, awak tahu tak? Apa perasaan ni orang tu? Eh, bos dengan aku lain.
2: Yelah.
1: Tiba-tiba rupanya dia cakap lain. Mm-hmm. Nah.
2: Buat mana awak? Planet mana dulu?
1: Ah betul Glenn. Tiba.
2: Okey. Baik, sebagai penutupnya daripada komen-komen ataupun luahan-luahan semua di WhatsApp kita, kita nak bersama dengan kita punya pemantau, penyelidik
1: dan segala. Ataupun ni yang paling sikit Run.
2: Okey, ada lagi.
1: Kita nak bersama dengan ni Macu.
2: Okey, tak sempat boleh? Lah. Boleh.
1: Sebab dia panjang sangat.
0: Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ana Harun.
1: Ya.
0: Macu nak lakukan Acu.
1: Acu.
0: Cuaca kat jalan tu pagi dah menceloh dah matahari.
2: Okay.
0: Tengah hari kau tak tahu
2: jemur baju, jemur baju lah.
0: Hari ni pasal pilihan bos.
1: Okey.
0: Bagi Ashu lah. Ashu suka bos lelaki.
2: Okey.
1: Okay. Ramai pilih lelaki eh.
0: Kadang-kadang bos lelaki ni faham keadaan kita ni. Kadang-kadang kalau bos perempuan ada kala dia jadi macam arrogant.
1: Okey, arrogant.
0: Juga arrogant. Malulah bos.
1: Iyalah.
0: Kalau pilih makcu, bos lelaki. Kadang main, kadang demo lembut, boleh memahami jiwa kita ni.
1: Okey.
0: Kalau kita ada masalah nak ngadu.
1: Okey.
0: Pilih makcu, bos lelaki. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Mama mesti tak sarapan lagi kan?
2: Hello.
1: Betul, belum.
0: Matcha kopi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, baik, kejap lagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Kembalinya nanti.
2: Jam terakhir nanti kita ada sewat juga untuk anda sebelum kita kongsikan dua perkara penting bersama hari ini eh.
1: Alright.
2: Habis dah? Masa apa? Habis dah?
1: Dah.
2: Kita minta maaf bos.
1: Minta maaf bos.
2: Kena lu peroja.
1: Peroja WhatsApp je. InsyaAllah saya tak palau.
2: Ya. Yeah. Assalamualaikum. Bye-bye.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatankuasa khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

teruskan berhibur dengan lagu-lagu terbaik bersama Murai Pagi. Ana dan Harun teman anda hingga pukul 10 pagi nanti. Murai Pagi.

0: mungkin menang dua-dua.
1: Eh, tak mungkin.
0: Seri pun jarang. Bola pun ada penalti kan?
1: Yeah. Ha,
0: kan? Tapi kita kena berbangga. Walaupun ada, kontroversi ada macam tu, yes, pasukan negara kita dah buat yang terbaik.
1: Dah buat yang terbaik. Betul-betul.
0: Okey, dua perkara yang kita nak kongsikan. Awak mulalah minggu ni.
1: Okey, minggu ni saya nak mulakan dengan apa tahu?
0: Ha.
1: Tentang sembelit.
0: Sembelit? Yang korban tu sembelit?
1: Itu sembelit.
0: Oh, ini? Yang perut
1: bahan ni. Hash tu buang T.
0: Okay.
1: Hash tu jadi T.
0: Okay.
1: Okay, sembelit. Nampak simple kan?
0: Ya, betul.
1: Okay.
0: Ramai orang mengadu dah. Sembelit ni kacau. Benda ni emosi pun ada. Bila dah kena, kita yang...
1: Ya, betul.
0: Kan, dia... Dia lebih kurang buang najis susah kan?
1: Okay. Awak tahu tak, Arun?
0: Hmm.
1: Ramai orang sebenarnya anggap sembelit ni tak lawas.
0: Okay.
1: Alah, kalau tak lawas kau minum air,
0: makan,
1: kau
0: pisang,
1: makan sayur, makan buah, selesai.
0: Aha.
1: Tapi ada beberapa kes yang mana bila sembelit tu kan, najis tu jadi terlalu keras.
0: Oh.
1: Bila dah terlalu keras, dia akan terkumpul, dia akan tersangkut.
0: Jadi hal pula agak usus.
1: Betul. Okey. Usus boleh mengembang tau. Sebab apa? Tekanan yang berpanjangan.
0: Okey.
1: Okey, perut boleh kembung. Sakit. Rasa penuh. Loya. Muntah. Atau langsung tak boleh kentut.
0: Okey.
1: Ni bahaya tau. Okey, sebabnya ada orang yang dia dah terbiasa hidup sembelit. Dia rasa macam ala normal lah. Kan? Seminggu dua, tak buang air besar pun, masih relax je.
0: Jangan.
1: Dua minggu, cuba lagi bertahan. Tapi sebenarnya, badan mungkin sedang beri amaran. Okay? So, kalau mana ada pendengar-pendengar kita yang memang sampai seminggu tu dah rare dah, kalau saya lah rasa.
0: Dua, tiga hari pun rare lah.
1: Kan? Okay. Tapi ni sampai dua minggu, relax je kan? Kena dapatkan pemeriksaan. Okay? Sebabnya... Nak-nak kalau sembelit tu dia datang dengan sakit perut yang berterusan, muntah, demam, perut semakin kembung, tapi tak boleh kentut. Lepas tu najis berdarah, turun berat badan tanpa sebab. Sebabnya sembelit ni dia tiba-tiba berubah daripada kebiasaan kita. Itu memang kena pergi check dengan doktor. Sebabnya sembelit ni mungkin nampak malu kalau nak cerita. Ada setengah orang yang macam alah sembelit je kot. Tapi lebih malu kalau kita diam sampai usus sendiri mula jerit minta diselamatkan.
0: Jadi penyakit, malu apa lagi.
1: Ya, jangan normalisasikan sembelit, okey, yang berpanjangan. Sebab badan kita ada bahasa sebenarnya. Kadang-kadang dia tak menjerit dengan suara, tapi dengan perut yang keras, sakit dan tak lagi mampu rasa lega.
0: Alah, contoh macam kita ni lah, sakit kepala semua, dah confirm darah tinggi. Kalau muntah-muntah mungkin kita ada masalah mual kan, dan lain-lain lah kan. Bila usus kita dah bertindak macam tu atas apa pemakanan kita, makan pada hari-hari yang tertentu ni,
1: diet tak sihat pun
0: kan,
1: bahaya juga.
0: Kalau dah jadi masalah yang luar biasa macam tu, pergi check lah.
1: Pergi
0: jalan
1: check
0: terbaik
1: lah.
0: Sebabnya
1: betul.
0: Bukan kita tak percaya mak kita kata kembung masuk angin. Bukan tak percaya kan, tapi lebih baik kita ada justifiernya. Senang untuk kita dapatkan rawatan ke, nak makan ubat apa.
1: Yalah, kadang-kadang kita ni tak tahu. Yalah, kita tak belajar apa orang kata perubatan ni
0: kan.
1: Tapi kalau doktor ni dia tahulah, okey, kalau macam tu apa dia, apa-apa pula
0: solusi.
1: Solusi dia.
0: Okay. Menarik tu.
1: Itu daripada saya lah.
0: Satu benda lah. Pasal perut ni, sebab perut ni segala punca penyakit bermula dari perut. Okay, minggu ni saya nak jadi ustaz.
1: Ustaz.
0: Kita nak cerita pasal puasa. Dua hari ni lah.
1: Puasa.
0: Kebiasaannya puasa, orang puasa familiar sikit dengan puasa Arafah. Iaitu yang jatuh pada 9 Zulhijjah. Pada tahun ni 1447 Hijrah,
1: umat Islam.
0: Esok.
1: Okay.
0: Yang mana kita tahu puasa Arafah ni kebaikan dia adalah kita diampunkan dosa. Yang macam-macam lagi lah. Tapi ramai yang tak tahu sebenarnya. Hari ni pun antara puasa yang dituntut untuk kita lakukan. Ini namakan sebagai puasa Tarwiyah.
1: Tarwiyah.
0: Ya. Niatnya, ni bahasa Melayu kan saya baca kan. Nawaitu saumah Tarwiyah sunnatulillahi ta'ala.
1: Okay.
0: Yang maksudnya saja aku berpuasa sunat tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Kita nak meraihkan mereka berpuasa pada hari ini. Dan banyaklah kelebihan-kelebihan. Dan kalau ada yang tak sempat, yalah hari ini dah tak sempat dah kalau macam kita kan. Tak sempat dah nak puasa, esok adalah tarikh untuk kita lakukan puasa Arafah. Dan segala maklumat untuk anda lebih faham, boleh terus ke laman web rasmi Mufti Wilayah Persekutuan sebagai rujukan panduan terperinci untuk apa saja tentang puasa Tarwiyah dan juga puasa Arafah ni.
1: Mantap.
0: Okey.

0: Baik. Kita nak teruskan lagi hiburan kita, Ron.
1: Yep.
0: Jam yang terakhir.
1: Okay.
0: InsyaAllah kita akan bersama dengan pendengar kita hingga pukul 10 pagi nanti.
1: Betul.
0: Sebelum hari ni Ucup.
1: Ucup lah, biasanya.
0: Akan bersama dengan anda. Okay, jom. Betul. Kita nak layan dulu. Lagu daripada...
1: Ada yang tak sampai tempat kerja lagi ke? Ada.
0: Ada lagi?
1: Ada.
0: Kan, oi, lambat dah.
1: Eh, macam-macam.
0: Bos. Lah,
1: dah, tajuk pun dah habis. Tajuk pun dah habis.
0: Okay, jom lah kita layan dulu lagu daripada Baby Acha.
1: Okay.
0: Mabuk Cinta.
1: Iya.

0: Okey, 9:49 minit pagi.
1: Pagi lagi?
0: Masuk.
1: Okey, okey.
0: Pagi. Masuk.
1: Mulai pagi.
0: Sampai. Okey, nampaknya sampai di sini saja kami dapat bersama dengan anda. Alhamdulillah selesai 4 jam kita bersama.
1: So, kita hampir jam 10 pagi dan jangan lupa kepada anda semua, walaupun kita stop sampai sini dahulu, bukan bermakna siaran tamat sampai sini.
0: Yeah.
1: Kita akan teruskan lagi hiburan anda dan informasi yang berkualiti pastinya bersama dengan DJ Ochop.
0: Ochop.
1: Ya, akan mengemudi zone persona 10 pagi hingga 2 petang nanti.
0: Yeah, okey, dan insyaAllah kita akan bersua lagi di ruangan udara Pahang FM hari Rabu dan Khamis. Betul lah.
1: Kan salah satu.
0: Salah satulah. Hari Rabu akan bersama dengan anak.
1: Baik, kami akan bersama dengan Arul lah.
0: Okay.
1: Sebabnya kita bergilir lah untuk cuti raya haji.
0: Betul. Dan jangan lupa.
1: Nanti tu.
0: Siapa sembelih? Jangan lupa hari Rabu ni kita ada bangkit istimewa Aidiladha. Nak tahu siapa yang akan bersama di konti Pahang FM? Kena tunggu nanti, okey?
1: Baik. Dan apa-apa pun untuk anda, jangan lupa bersama dengan Pahang FM sebabnya kita sediakan 5 zone untuk anda. Sampai 12:30 malam, macam-macam intisari program ada. Kalau nak tahu apa program-program yang kita ada, boleh terus ke laman sosial kita. Antaranya Facebook, lain-lain. Contohnya kejap lagi kita ada tetamu-tetamu.
0: Okay.
1: Dah akan start post dah kat sana. Mungkin kenal-kenal ke, jabatan masing-masing ke,
0: okay,
1: kan? Okay. Good luck untuk semua. Untuk hari kita minta ampun, minta maaf jika ada gurauan kita di pagi hari Isnin anda membuatkan anda terasa ke marah ke, geli hati ke, apa pun situasinya. Niat kami adalah untuk menghiburkan anak.
0: Okay. Dan di kesempatan ini kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha.
1: Malam ataupun
0: ataupun Hari Raya Korban.
1: Lagu Raya boleh?
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Lagu Raya satu?
0: Boleh. Lagu apa? Tak boleh yang tu.
1: Lagu ni sebulan Ramadan.
0: Okay, awak fikir dulu nanti suruh Ucup main. Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye, mulai pagi.
0: Sampai.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah, tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contohnya, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. Dan ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. Kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami,

Okey, balas darah menghampiri ke 10.14 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kepada anda semua. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi kerana kita masih lagi diberi kesempatan dan ruang untuk bersama di Pang FM, satu pilihan bagi edisi hari Isnin hari ini, 25 Mei 2026 bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi apa khabar anda pagi ini ya? Ucup berdoakan semoganya semua berada dalam keadaan sihat, dalam keadaan yang ceria dan juga dipermudahkan segala urusan. Lebih-lebih lagi dalam kita nak buat persiapan menyambut Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba tidak lama lagi. Jadi terlebih dahulu diucapkan terima kasih juga buat rakan tugas DJ Ana dan juga DJ Harun yang telah pun menemani anda dalam zon aktif pada sebentar tadi, yang telah pun menamatkan tugasan mereka. Balas darah untuk 4 jam yang seterusnya dalam zon persona. Anda akan bersama dengan Ucup yang akan menemani pagi anda sehinggalah ke pukul 2 petang nanti, dengan pelbagai informasi hiburan dan juga lagu-lagu yang terbaik pilihan anda. Balas darah, hari ini sudah pun 8 Zulhijjah. Dan malam nanti selepas solat maghrib nanti, waktu maghrib nanti, kita akan melangkah masuk ke 9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah, di mana bagi umat Islam esok merupakan hari yang sangat istimewa untuk kita memperbanyakkan doa serta melaksanakan puasa sunat Arafah, kerana ganjarannya amat besar dan juga doa-doa pada hari tersebut juga sangat mustajab, insyaAllah. Jadi sepanjang Ucup bersiaran hari ini, pelbagai segmen telah pun disusun khas untuk anda. Seperti biasa, pada pukul 10.30 minit pagi nanti kita ada rancangan tajaan 15 minit bersama dengan Yana Mattress. Dan seperti biasa, pada pukul 11 pagi nanti ya, kita akan ikuti ruangan Marathon His Music tanpa henti selama sejam. Dan pada pukul 12.15 minit tengah hari pula, kita akan menerima kunjungan tetamu dari Jabatan Agama Islam Pahang yang akan berkongsi mengenai Majlis Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang pada pukul 12.15 minit tengah hari nanti. Dan seterusnya, satu tengah hari nanti seperti biasa, kita akan berehat seketika untuk ikuti utama satu tengah hari. Dan 1.30 minit tengah hari pula seperti biasa, ceramah pilihan terbitan rakan setugas Syukri Suratman. Jadi begitulah antara pengisian menarik sepanjang zon persona bersama dengan Ucup pada hari ini. Jadi kepada anda, terus bersama kami di PAM FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Kadang-kadang, kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman. Atau, hai, apa khabar? Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa, jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Okey, saudara-saudara pun 10.30 minit pagi. Seperti biasa, kita dalam rancangan tajaan yang dibawakan oleh Yana Mattress. Jadi, di talian kita nak bersama dengan Puan Umi. Jadi, Assalamualaikum, Puan Umi.
4: Waalaikumsalam, Ucok.
3: Apa khabar?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah. Baik, Puan Umi, silakan untuk promosi tilam dari Yana Mattress ni. Silakan.
4: Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi juga untuk pendengar-pendengar setia Pahang FM hari ini. Okey, hari ini anda semua bersama dengan saya, Umi Syahira, pegawai pemasaran daripada syarikat Tilam Yana Mattress. Okey, hari ini sebenarnya saya tak nak bercakap panjang. Tapi hari ini saya nak kongsikan tips rahsia untuk anda kekal bertenaga, kekal aktif. Okey, khususnya mak ayah ketika bekerja dan sebagainya. Sebab apa? Sebab sebenarnya kan Ucuk, ramai sangat yang tak perasan tentang hal ini. Sebenarnya kan, selain daripada kita amalkan pemakanan yang sihat, kita selalu minum kopi untuk kita kekal bertenaga, sebenarnya tilam juga memainkan peranan yang penting. Sebab apa saya cakap penting? Sebab dekat tilam, kita habiskan masa 6 ke 8 jam satu hari untuk beristirahat. Bayangkan dalam tempoh 6 ke 8 jam tu, kita tersalah pilih tilam. Maksud saya apa? Maksudnya tilam yang kita gunakan adalah tilam yang dah melengkung, tilam yang rasa springnya dah terkeluar. Sebenarnya, tilam-tilam yang keadaan macam ni, mungkin sekarang kita tak ada rasa lagi. Okay, kita rasa tekanan dia biasa-biasa saja, tapi dalam tempoh masa yang lama, ia akan bagi tekanan, kesan yang tinggi untuk bahagian badan kita. Ganggu proses pemulihan kita sewaktu kita tidur 6 ke 8 jam tu. Jadi untuk anda semua, apa kata rebut peluang hari ini dengan Yana Mattress. Sebab apa? Kita nak tawarkan tilam bukan sahaja kualiti, tapi dengan harga yang sangat-sangat istimewa. Okey? Jadi untuk anda yang mungkin nak cari tilam, yang nak cari saiz bujang, nak cari saiz kelamin, ataupun tilam nak cari saiz king yang paling-paling besar, boleh dapatkan hanya di Yana Mattress. Sebab apa? Dekat Yana Mattress hari ini, bukan kita tawarkan pelbagai pilihan saiz, tapi termasuk juga dengan penghantaran percuma untuk seluruh Semenanjung Malaysia. Jadi tak perlu nak risau, ambil sahaja nombor talian saya 019-417-0477. Okey? 019-417-0477. Okey, jadi kami dekat Yana Mattress hari ini, kami sangat utamakan kualiti tilam yang kami bawakan kepada pelanggan kami. Dan apa yang sangat-sangat istimewa daripada kami, kami tawarkan tilam dengan pelbagai ketebalan, pelbagai saiz, dan kami keluarkan pelbagai jenis tilam. Okay, sebab apa? Sebab kami dah lakukan R&D dalam bahagian tilam ni selama bertahun-tahun. Okay, jadi kami memang nak, niat kami, kami nak tawarkan tilam yang sesuai kepada kita punya pelanggan, dan kita nak pastikan anda dapat rasa tilam yang betul-betul kualitinya. Okay, jadi nombor talian kami 019-417-0477. 019-417-0477. Okey, untuk hari ini, sebelum saya pergi kepada harga, saya nak kongsikan dulu manfaat sekiranya anda beli tilam durian hari ini. Okey, pertama sekali, untuk hari ini sahaja, saya nak tawarkan tilam percuma dengan katil. Okey, anda beli satu tilam, kita bagi satu katil percuma dan harga pula kita bagi potongan sebanyak RM1,000. Ha, Ucup, mana lagi nak cari tilam diskaun RM1,000 percuma katil.
3: Yeah.
4: Okey, jadi untuk anda yang nak dapatkan, dapatkan sekarang dekat nombor talian saya 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey. Untuk hari ni saya nak tawarkan tilam durian. Okey, saya nak tawarkan tilam durian ni dengan saiz kelamin. Okey. Pada harga biasanya untuk anda dapatkan tilam durian ketebalan 8 inci, harga biasa yang kita tawarkan adalah RM1,899. Okey, harganya adalah RM1,899. Tapi untuk anda semua jangan bayar lebih, sebab apa? Hari ini saya nak tawarkan tilam ini diskaun RM1,000, jadi harganya hanya RM899. Dan dengan harga RM899 ini, anda tidak akan dapat tilam sahaja. Kita nak tawarkan satu unit katil kepada anda secara percuma. Okey? Tapi untuk tempahan hari ini, stok kami memang sangat-sangat tak banyak. Jadi untuk anda yang nak dapatkan, dapatkan sekarang dekat nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Itu untuk 8 inci. Sekiranya anda berminat dengan tilam yang lebih tebal, kami juga ada tawarkan tilam tebalnya 10 inci. Juga kita berikan katil kepada anda secara percuma. Daripada harga biasanya, harga untuk set ini adalah RM2,199. Tapi untuk hari ini sahaja, kita nak tawarkan harga untuk set ini hanya RM1,199. Okey? Jadi untuk anda yang nak dapatkan, terus buat tempahan hari ini juga dekat nombor talian kami 019-417-0477. Okey? 019-417-0477. Baiklah Ucup, kita berhenti sehat seketika. Kejap lagi kita sambung lagi.
3: Okey, baik. Kita akan berhibur lagu daripada Akasha, Hanya Aku.

0: Balas Dara, masih lagi kita bersama dengan Yana Mattress. Jadi kita terus saja bersama dengan Puan Umi untuk kita sambung kembali. Silakan Puan Umi.
1: Okay, baiklah, untuk anda yang nak dapatkan tawaran yang sangat-sangat istimewa hari ini, ini adalah masa yang paling sesuai. Sebab apa? Untuk hari ini sahaja kita nak tawarkan beli satu tilam percuma satu katil, potongan harga pula kita bagi diskaun RM1,000 lagi. Jadi untuk anda yang nak dapatkan sekarang dekat nombor talian kami 019-417-0477. Okay, 019-417-0477. Okey, untuk hari ini saya nak tawarkan tilam duria, tilam tanpa spring, tilam yang mampu untuk memberikan sokongan badan yang sempurna. Tilam ini juga kita tawarkan jaminan ketahanan selama 5 tahun. Jadi untuk anda yang nak dapatkan sekarang. Okey, untuk tilam kelamin 8 inci, okey, jenama duria ini harga biasanya kita tawarkan adalah RM1,899, tapi untuk hari ini sahaja kita nak tawarkan pada harga RM899 percuma satu unit katil. Kemudian saya nak tawarkan juga tilam ketebalan 10 inci. Pada harga biasanya harganya adalah RM2,199, tapi untuk hari ini sahaja harganya hanya RM1,199. Okay? Jadi untuk anda yang nak dapatkan, boleh beli tempah handset kami hari ini. Kalau pada harga biasanya memang mahal, tapi untuk anda hari ini harga kita tawarkan diskaun RM1,000, kita nak tawarkan juga satu unit katil kepada anda secara percuma. Okey. Dengan syarat tempahan hanya dalam tempoh 15 minit ini sahaja, sementara stok masih ada. Okay? Dan untuk stok hari ini, katil kami memang sangat-sangat kurang stoknya. Jadi untuk anda yang berminat nak buat tempahan hari ini, terus buat online banking dengan syarikat kami hari ini juga. Okay? Jadi yang nak buat tempahan, dapatkan okay, dekat nombor talian kami 019-417-0477. Okey, tadi saya dah sebutkan tilam dengan ketebalan 10 inci dengan 8 inci. Ramai yang tanya juga, ni mak ayah saya sakit lutut, ada tak tilam yang lebih nipis sikit, senang diorang nak alihkan dan sebagainya? Okey, saya ada datangkan juga tilam yang lebih nipis sedikit dengan ketebalan 6 inci dan ketebalan 5 inci. Okey, kalau untuk 6 inci, harga yang biasa saya tawarkan adalah RM1,699. Tapi untuk mak ayah semua, saya nak tawarkan untuk set ini dengan harga RM699 sahaja. Okey, harga RM699 ni anda akan dapat satu unit katil percuma dan tilam dengan ketebalan 6 inci. Okey, dan sekiranya anda berminat untuk ketebalan 5 inci pun kami tawarkan. Untuk 5 inci ini harga biasa kita tawarkan adalah RM1,599. Tapi untuk anda yang nak dapatkan, boleh dapatkan hari ini sahaja dengan harga RM599 sahaja. Okey. Untuk stok katil kami memang sangat-sangat terhad. Jadi untuk anda yang nak buat tempahan, yang nak lock harga promosi, apa kata terus rebut sekarang. Okay, sementara stok masih ada ini sahaja. Okay, dekat nombor talian kami 019-417-0477. Okay, 019-417-0477. Berita baik juga untuk anda. Okay, harga yang saya sebutkan tadi adalah harga final. Memang tak ada apa-apa tambahan charge dan sebagainya. Penghantaran dengan kami pun kami tawarkan kepada anda secara percuma sahaja untuk seluruh semenanjung Malaysia. Jadi yang nak buat tempahan sangat-sangat mudah. Anda boleh telefon kami, anda boleh WhatsApp kami, terus log okay, apa-apa tilam dengan cita rasa anda. Sekiranya anda berminat untuk tilam yang lain-lain ketebalan ataupun tilam yang saiz lain-lain juga, kami turut sediakan dekat Yana Mattress. Okay? Jadi untuk anda yang nak buat tempahan, terus buat tempahan sekarang dekat nombor talian saya 019-417 0477. Okey, 0119-417-0477. Baiklah Ucup.
0: Ya. Yeah.
1: InsyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika, dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada kami.
0: Okey, baik Pak Umi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Pak Umi. Okey, sama-sama. Okey, itu dia. Kita baru saja bersama dengan Puan Umi dari Yana Mattress yang menceritakan tentang promosi bagi bulan Mei 2026. Okey, kepada anda terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
2: Video Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Okey, saudara, sudah pun 10.48 minit bagi ketika ini. Baik, dalam trivia maskulin pada minggu ini, di mana Ucup akan berkongsi dengan anda tentang topik yang cukup dekat dengan suasana Aidiladha yang akan bakal tiba, iaitu lelaki turun padang 10 persiapan wajib sebelum melapah lembu raya korban. Jadi bila tibanya hari raya Aidiladha ni, antara suasana yang paling meriah tentunya aktiviti gotong royong melapah lembu korban di masjid, di surau dan juga di kampung-kampung kita kan. Jadi di sinilah kita dapat melihat semangat kebersamaan, kerjasama dan juga pengorbanan dalam masyarakat. Jadi bagi kaum lelaki pula, inilah masanya untuk kita menunjukkan semangat kepimpinan, sikap ringan tulang dan juga kekuatan fizikal dalam membantu komuniti. Namun begitu, bagi yang pertama kali turun padang, aktiviti ini mungkin agak mencabar jika tidak membuat persediaan yang awal. Jadi hari ini Ucup akan kongsikan dengan anda di mana persiapan penting buat lelaki maskulin sebelum turun membantu melapah lembu korban. Jadi yang pertama, fahami tanggungjawab korban. Iaitu sebelum turun membantu, kita perlu faham bahawa ibadah korban bukan sekadar aktiviti melapah daging. Ia adalah ibadah yang penuh dengan makna pengorbanan dan juga keikhlasan. Jadi hadirkan diri dengan niat membantu kerana Allah. Yang kedua pula, tidur dan juga rehat secukupnya. Di mana aktiviti melapah memerlukan tenaga dan juga fokus. Kalau tidak cukup tidur, badan cepat letih dan boleh mengganggu keselamatan ketika menggunakan pisau ataupun peralatan yang tajam. Yang ketiga pula, ambil sarapan pagi yang berkhasiat. Jadi janganlah turun padang ya dengan perut yang kosong ya. Ambil makanan yang ringan tetapi mengenyangkan seperti roti, telur rebus ataupun oat. Sekurang-kurangnya badan kita ada tenaga untuk kerja sepanjang pagi. Yang keempat pula, pilih pakaian yang sesuai dan juga sopan. Di mana gunakanlah pakaian yang selesa seperti t-shirt berlengan, ya, seluar panjang dan juga kasut yang bertutup. Elakkan memakai slipper kerana kawasan melapah biasanya licin dan juga basah. Yang kelima pula, bawa peralatan sendiri jika mampu. Kalau anda ada pisau melapah sendiri, bawalah bersama. Pastikan bersih dan juga tajam supaya kerja lebih mudah dan juga selamat. Okey, baik sahabat pendengar, kita akan berhenti rehat seketika. Dan selepas ini Ucup akan sambung lagi persiapan penting untuk lelaki sebelum turun padang melapah daging korban ni. Terus bersama kami di Pahang FM.

Okey, terima kasih kerana masih setia bersama dalam bersama dengan Ucup dalam trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Di mana hari ini kita berkongsi tentang persiapan penting bagi lelaki ya. Sebelum turun membantu melapah daging korban sempena Aidiladha ni. Baik, kita sambung dengan tips yang seterusnya. Di mana ketahui peranan masing-masing. Di mana dalam proses melapah setiap orang ada tugas tertentu. Ada yang melapah, ada yang memotong daging, ada yang menimbang ataupun yang membungkus. Jadi kalau kurang mahir, jangan malu bertanya. Kerja akan jadi lebih mudah apabila kesemua bekerjasama. Dan seterusnya, utamakan keselamatan. Jadi janganlah orang kata bergurau secara keterlaluan ketika memegang peralatan tajam. Pastikan sentiasa peka dan dengan keadaan sekeliling, terutamanya kawasan licin ataupun sesak. Dan seterusnya, bantu tanpa menunggu arahan. Inilah ciri lelaki maskulin yang sebenar. Ringan tulang dan sentiasa peka membantu apabila melihat kerja yang perlukan dilakukan. Di mana kadang-kadang tindakan kecil kita sangat membantu orang lain. Dan yang terakhir, lakukan semuanya dengan ikhlas. Niatkan setiap tenaga dan juga bantuan yang diberikan sebagai ibadah. Jangan jadikan aktiviti korban sekadar untuk bergambar ataupun kandungan media sosial semata-mata. Di mana keberkatan itu datang daripada ikhlas, keikhlasan hati. Jadi kepada anda ya, Hari Raya Aidiladha bukan hanya tentang daging korban, tetapi tentang nilai pengorbanan, persaudaraan dan juga semangat membantu sesama insan. Jadi inilah orang kata masa yang terbaik untuk lelaki tampil sebagai individu yang bertanggungjawab, berdisiplin dan juga sentiasa bersedia berbakti kepada masyarakat. Turun padang orang kata bukan sekadar bekerja tetapi membina hubungan, mengeratkan silaturahim dan juga menyemai semangat kebersamaan. Okey saudara, sampai di sini dahulu trivia maskulin definisi jiwa lelaki untuk minggu ini. Salam Aidiladha daripada seluruh warga kerja Pahang FM untuk anda semua pendengar setia Pahang FM di mana saja berada. Terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Okey, balas darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada anda semua. Memasuki jam yang kedua, Ucup menemani anda dalam Zon Persona, pastinya di Pang FM Satu Pilihan. Sejarah musim cuti sekolah ni dan juga perayaan pastinya mengembirakan apabila dapat pulang bertemu keluarga tersayang. Namun, jangan biarkan rasa letih dan juga mengantuk bertukar menjadi tragedi di jalan raya. Jadi, mikroslip ni boleh berlaku hanya dalam beberapa saat tanpa kita sedari. Mata mungkin terpejam seketika, tetapi risikonya boleh mengundang kemalangan yang meragut nyawa. Jadi antara langkah yang boleh kita ambil ialah tidur secukupnya sebelum membuat perjalanan yang jauh, elakkan memandu terlalu lama tanpa rehat, berhenti di kawasan rehat dan juga rawat jika rasa mengantuk, serta bergilir memandu jika perjalanan mengambil masa yang panjang ya. Jadi ingat, keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Baik, saudara, ini ada hebahan yang ingin Ucup kongsikan dengan anda ya, di mana program Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur tahun 2026 akan diadakan pada 28 Mei 2026 hari Khamis ni, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, bertempat di Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahal Lipeh. Jadi dijemput semua warga Tanjung Gahai dan juga yang berdekatan hadir memeriahkan program Korban Perdana. Okey, balas darah seperti biasa, jam yang kedua ini kita akan layan lagu dalam ruangan Marathon His Music tanpa henti. Jadi kita mulakan lagu Marathon His kita pada pagi ini, lagu dari Dato' M. Nasir, Salam Dunia.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Marathon Hits, music tak berhenti.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV.

0: dirimu.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: perbuatan menggosok mata tu dia boleh meningkatkan power silau.
1: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
2: Tapi Tisha, teruk 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
3: Jangan lupa bersama saya di sini dalam Doktor di Radio mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
4: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Malaysia. Pahang FM.
1: Jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
2: Ayo, kita ngopi pagi.
1: Hiburan dan perkongsian menarik. Sana, sana, sana,
3: sana. Dulu hidupku tiada berarti.
1: Untuk menceriakan dan mempersonakan hari anda.
4: Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari kepada anda semua. Memasuki jam yang ketiga, Ucup menemani anda dalam Zona Persona bagi edisi hari Isnin hari ini, 25 Mei 2026 bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah saudara, insyaAllah pada pukul 12.15 minit tengah hari nanti kita ada tetamu di konti di mana kita akan membicarakan tentang Majlis Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang ni. InsyaAllah kita akan bersama dengan pegawai dari Jabatan Agama Islam Pahang. Baiklah saudara, ibadah korban bukan sekadar penyembelihan haiwan ternakan tetapi juga lambang ketaatan kepada perintah Allah bagi mencontohi pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Di mana di sebalik ibadah ini ya terselit hikmah yang mendidik jiwa agar lebih ikhlas berkorban, bersyukur atas nikmat yang diberikan serta menyemai kasih sayang dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Jadi setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah pastinya mempunyai nilai yang besar di sisinya. Jadi hayatilah ibadah korban ya sebagai lambang pengabdian, keikhlasan dan juga bukti cinta kepada Allah. Baik saudara, selain itu juga Ucup ingin kongsikan dengan anda ni, di mana berita bekalan ternakan korban mencukupi bagi Hari Raya Adil Adha. Di mana bekalan ternakan bagi sambutan Adil Adha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Di mana Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan ya menerusi satu kenyataan memaklumkan berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport sebanyak 16,845 ekor. Ya. Dan juga bagi bekalan kambing dan juga berbiri, stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa iaitu 22,424 ekor ya. Jadi orang ramai yang akan menjalankan ibadah korban disarankan untuk merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina sebagai rujukan asas bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban berjalan dengan lancar dan mematuhi standard yang ditetapkan. Itu dia berita yang Ucup petik dari portal berita RTM. Okey, terus berhibur tengah hari ini. Kita dengarkan lagu dari Uji Rashid dan juga Hel Amir, Seloka Hari Raya.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Mok Ju tak menengok daripada tahun 2017. Hai. Mana ada tu balik baru dia pasang.
1: Baru dia pasang ya. Oh, macam gitu je apa
0: cerita. Radio kecil ya? Itu pasang nak mau sampai ke pagi.
1: Sampai ke pagi. Ha,
0: siang oh, pasang radio besar.
1: Oh, gitu pula. Oh, ada putaran. Ha,
0: ada putaran tidak bagah hangus.
2: Boleh dengarkan Konti Zon Apa Khabar Weh bersama Awang dan Jiha. Pukul 2 hingga 3 petang ada cerita kedai kopi. Pukul 3 hingga 5 petang ada borok-borok ngeteh. Pukul 5 hingga 6 petang ada Pahang Sana Sini. Setiap hari Isnin dan Selasa hanya di Pahang FM. Satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, balas saudara, sudah pun menghampiri ke 12:16 minit tengah hari ketika ini. Seperti yang dijanjikan, kita nak bersama dengan tetamu di Konti Pahang FM pada ketika ini, sempena dengan Majlis Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang. Jadi di Konti Pahang FM ketika ini, kita nak bersama dengan tetamu yang diundang, iaitu Tuan Haji Adnan bin Mamat, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Pahang. Jadi Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Baiklah, sebenarnya program Majlis Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang yang akan berlangsung tak lama lagi ni Tuan Haji. Mungkin sebelum tu kita nak maklumkanlah kepada pendengar semua, apakah sebenarnya erti ibadah korban dalam Islam ni, Tuan Haji? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan semua pendengar di luar sana. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, seperti mana yang telah ditanyakan tadi, kita nak berkenalan dulu. Yeah. Apakah ibadah korban? Jadi, ibadah korban ini ialah penyembelihan haiwan, penyembelihan haiwan ternakan seperti lembu, kambing atau unta yang dilakukan pada hari raya Aidil Adha,
1: yeah,
2: dan hari-hari Tashrik, mm-hmm, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan tujuan utama pelaksanaan ibadah korban ini, kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, meneladani pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dan anak kesayangannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi dalam mazhab Syafi'i, hukum melaksanakan ibadah korban ini adalah sunat muakkad.
1: Mm-hmm.
2: Iaitu sunat yang sangat dituntut kita lakukan bagi umat Islam yang berkemampuan. Dan ianya menjadi wajib jika seseorang itu pernah bernazar untuk melakukannya. Dalam pandangan para ulama, ada yang mengatakan agihan daging korban ini yang terbaiknya disedekahkan dengan bagi tiga. Yang pertama, 1/3 disedekahkan kepada fakir miskin, 1/3 lagi dihadiahkan kepada sahabat, jiran dan orang ramai, dan 1/3 lagi dimakan oleh pihak yang berkorban dan ahli keluarganya. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang ibadah korban yang kita laksanakan.
1: Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu dia pengertian ibadah korban dalam Islam ni, Ustaz. Ya. Baik, seterusnya mungkin kita nak tanya jugalah dengan kabarnya Jaib memperkenalkan tauliah sembelihan ni bagi penyembelih haiwan korban, akikah dan juga sembelihan yang bukan komersial lah. Jadi mungkin boleh Ustaz terangkan apakah tujuan sebenar tauliah berkenaan diadakan ni?
2: Okay, terima kasih. Sebelum ini hanya tauliah sembelihan bagi mereka yang bekerja di rumah sembelihan saja dikeluarkan.
1: Mm-hmm.
2: Tauliah ini menjadi syarat wajib bagi pendaftaran lesen rumah sembelihan di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterina.
1: Yeah.
2: Sekarang ini menyedari kepentingan ilmu sembelihan dan berkaitan dengan fik sembelihan ini, serta berkaitan dengan perundangan yang berkait dengan sembelihan. Jadi melalui mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang pada 11/3/2006, mm-hmm, 2026 ya, tahun inilah.
1: Yeah.
2: Jadi telah bersetuju untuk memperkenalkan tauliah sembelihan bagi jurusembelih bagi ibadah korban, akikah dan dan bukan komersial. Jadi tujuan utamanya ialah supaya jurusembelih di negeri Pahang ini dia mempunyai ilmu dan juga dapat menguruskan amanah yang diberikan kepada mereka dengan cara yang terbaik mengikut hukum syarak, dan juga menguruskan, kalau mereka menguruskan ibadah korban itu, mereka menguruskan dengan cara yang terbaik lah.
1: Yeah.
2: Jadi dengan adanya tauliah ini, mereka perlu, sebelum mempunyai tauliah ini, mereka perlu menghadiri kursus yang kita sediakan.
1: Mm-hmm.
2: Kursus ini berbentuk modul yang 5 tajuk teras lah yang kita bentangkan.
1: Yeah.
2: Dan di akhir kursus itu mereka perlu kepada ujian lah.
1: Mm-hmm.
2: Ujian, dan mereka telah lulus berarti mereka layak untuk memohon tauliah sembelihan korban akikah dan juga yang bukan komersial. Dan melalui kursus ini juga sebenarnya mereka juga boleh memohon tauliah yang mereka, bagi mereka yang hendak bekerja di rumah sembelihan lah.
1: Yeah.
2: Satu lagi korban bagi mereka memiliki tauliah sembelihan bagi ibadah korban akikah dan bukan komersial ini, ianya adalah merupakan satu pengiktirafan bagi mereka.
1: Yeah.
2: Bahawa mereka telah melalui kursus dan mereka mempunyai perakuan bahawa mereka adalah juru sembelih yang berkompeten lah.
1: Yeah.
2: Itu harapnya sembelihan itu berlaku dengan baik.
1: Yeah.
2: Dan juga sesuai lah.
1: Mm-hmm.
2: Dengan apa ni, hadis Nabi SAW daripada riwayat Muslim.
1: Mm-hmm.
2: Inna Allah katabal ihsana al kulli syai, fa iza qaltum fa ahsinu kitlah, wa iza nabahtum fa ahsinu zabhah. Di mana Allah SWT telah mewajibkan, yakni menetapkan perbuatan baik, yakni ihsan dalam setiap perkara. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik.
1: Yeah.
2: Jadi kita harap ini dengan apa ni, ada tauliah sembelihan ini,
1: mm-hmm,
2: di Negeri Pahang akan melahirkan juru-juru sembelih yang mengambil ruh apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW ini.
1: Salam. Okey, jadi kalau nak tanya jugalah ni, kalau nak ambil tauliah ni, adakah masih dibuka ataupun dah ditutup ni ustaz?
2: Tauliah ni di dia dibuka lah sepanjang masa lah.
1: Sepanjang masa.
2: Cuma mereka ini perlu menghadiri kursus-kursus yang disediakan. Kita minta daerah-daerah di bawah Pejabat Agama Islam menyediakan kursus ini.
1: Yeah.
2: Dia ada jadual lah.
1: Oh, ada jadual dia.
2: Maksudnya bila dah laksanakan kursus berkenaan,
1: mm-hmm,
2: barulah peserta berkenaan boleh memohon tauliah.
1: Okey, faham. Okey, begitulah tadi penerangan daripada ustaz tentang tauliahnya. Tauliah berkenaan sembelihan ni ustaz, ya.
2: Betul.
1: Okey ustaz, kita berehat seketika dan selepas ini kita akan sambung kembali, ya. Okey, baik, kita dengarkan lagu daripada Robbani, Berkorban Apa Saja.

0: Okey, balas darah sudah pun 12.27 minit tengah hari ketika ini. Masih lagi kita bersama dengan Tuan Haji Adnan bin Mamat, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Pahang. Baiklah Ustaz, kita sambung lagi Ustaz ya, tentang sebenarnya kita nak fokus kepada Majlis Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang ni, topik kita ni ke Ustaz kan? Jadi sebelum itu mungkin kita nak tanya Ustaz lah, apakah hikmah yang boleh kita ambil dari ibadah korban yang kita laksanakan ni Ustaz? Silakan.
1: Baik, Alhamdulillah, kalau kita lihat kepada ibrah atau pengajaran dan apa saja yang tiba yang kita boleh ambil dalam ibadah korban ni, sebenarnya terlalu banyaklah. Yang paling besar sekali kita nak lihat bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS bersama anaknya iaitu Nabi Ismail AS yang berkorban untuk melaksanakan perintah Allah SWT tanpa syarat. Dan juga kita lihat betapalah ibadah korban ini dilihat sebagai satu perkara yang diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sembelihan haiwan korban ini untuk kita sedekahkan, untuk kita bagi kepada orang yang pakir miskin dan juga orang lain, untuk menikmati

0: daging korban yang kita agihkan. Jadi dalam perkara ini dia perlu ada sifat ikhlas, maknanya menitik beratkan kepada sifat ikhlas. Ini mendidik jiwa kita dalam ibadah korban yang kita lakukan. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa. Daging dan darah binatang korban atau hadiah tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Jadi menitik beratkan dalam soal ikhlas ini, bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban, dia kena ada niat semata-mata kerana Allah SWT dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Selain daripada itu, kita lihat ibadah korban ini sebenarnya menitik beratkan sifat untuk kita jalinkan ukhuwah dan kepedulian dalam masyarakat. Dan dengan kita menghadiahkan ataupun mensedekahkan daging korban ini akan merapatkan jurang antar golongan yang berada dan yang memerlukan. Dan ibadah korban ini juga menitik beratkan ataupun dalam mendidik kita semua supaya sentiasa bersyukurlah, bersyukur kepada Allah SWT terhadap rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Jadi kita diminta untuk bersedekah melalui ibadah korban ini, tanda kita syukur terhadap rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada Allah SWT kepada kita selama ini. Jadi adalah sangat rugi bagi mereka yang berkemampuan tetapi tidak melaksanakan ibadah korban ini. Tanda bukti kita kasih sayang kita terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan melalui sunnah Nabi SAW.
1: Baiklah Ustaz, dengan kabarnya satu program korban perdana ni yang akan dilaksanakan pada 28 Mei 2026, jadi mungkin Ustaz boleh terangkanlah berkaitan program tersebut dari segi tentatifnya bagaimana, kan? Silakan.
0: Baik, terima kasih. Yang ini sebenarnya yang kita nak fokuskan.
1: Ya.
0: Program korban perdana di peringkat Negeri Pahang yang kita akan laksanakan ialah pada 28 bulan 5 2026 bersama dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ini hari raya yang kedua. Bertempat di perkarangan Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahai, Lipis. Dan tetamu kehormat pemperasmi program ini iaitu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosli bin Wan Ismail. Untuk makluman semua, program ini adalah hasil kerjasama Kerajaan Negeri Pahang dan juga syarikat Easy Korban Berhad. Jadi Easy Korban ini dia menerima daripada peserta-peserta korban dan dia bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Pahang kali ini untuk mengagihkan daging-daging korban ini di sekitar kampung yang kita sebutkan tadi. Dan haiwan itu sebanyak 40 ekor.
1: 40 ekor ya.
0: 40 ekor dan disembelihlah di rumah sembelihan yang mereka sediakan. Dan mereka akan niatkanlah kepada peserta-peserta korban yang masuk di sana, dan daging itu kita akan bergotong royong untuk kita bersama-sama agihkan di semua kampung yang berdekatan. Jadi kampung yang berdekatan situ kita dah cuba cerakinkan. Seperti kampung Beletik, kampung Lubuk Kulit, kampung Bukit Betong, kampung Bukit Kota, kampung Kledek, kampung Sungai Ular, kampung Bertang, kampung Tanjung Gahai, kampung Kuala Medang, kampung Serau, Fiada Sungai Koyan 1, Sungai Koyan 2 dan Sungai Koyan 3. Jadi itu antara kampung-kampung yang berdekatan lah yang kita libatkan JKK mereka untuk datang bersama-sama bergotong royong untuk kita potong daging, tulang, menimbang dan semua kita agihkanlah di kawasan kampung berkenaan. Jadi program ini kita bermula awal lah daripada bermula pukul 8 pagi dan acara perasmian program dijangka bermula pada 11 pagi. Jadi masa itu pendek. Jadi sekarang ni kita dah tentukanlah semua JKK yang datang tu membawa apa ni anggotanya sekali. Dan kita anggarkan bahawa dalam hampir 200 orang lah yang akan bekerja untuk bersama-sama bergotong royong. Dan kita harapkan dengan usaha ini program ini akan berjalan dengan baik dan ada sikap untuk kita bersama-sama bergotong royong, membantu, saling bantu-membantu bagi menjayakan program yang kita aturkan ini. Dan dalam majlis perasmian itu kita akan menjemput Yang Berhormat Menteri Besar Pahang menyampaikan apa ni gimmick lah penyerahan daging korban kepada wakil-wakil kampung-kampung yang berkenaan lah. Dan setelah itu jamuan dan bersurai. Jadi majlis itu agak simple tetapi perlu kepada tenaga yang agak ramai.
1: Betul tu.
0: Kerana 40 ekor lembu lah.
1: Maknanya
0: kita uruskan.
1: Maknanya untuk 40 ekor lembu tu semua pada hari yang sama 28 bulan tu ya.
0: Betul.
1: Okey. Baik. Jadi di masa minit-minit yang ada ni Ustaz, mungkin harapan Ustaz sendiri dan juga Jabatan Agama Islam Pahang lah terhadap masyarakat setempat dan juga orang ramai terhadap majlis korban perdana yang akan berlangsung ni Ustaz.
0: Baik, yang pertama sekali ucapan terima kasih lah kepada peserta-peserta korban yang melalui Easy Korban ini. Dan kita juga berterima kasih kepada pihak Easy Korban yang telah sudi untuk bersamalah dalam mengagihkan daging korban bersama dengan kerajaan negeri Pahang kita. Dan saya ni sebagai pengurus lah. Jadi insyaAllah lah kita doakan supaya majlis ini berjalan dengan baik, cuacanya baik dan berjalan lancar lah. Dan kita harapkan petugas-petugas yang kita telah tentukan lah, wakil-wakil daripada pihak kampung, wakil-wakil daripada pihak Ferda sama-sama datang untuk bergotong royong pagi itu. Di samping itu kita jemput lah kepada mereka yang sekitar tu hadir bersama-sama jamuan untuk makan tengah hari bersama Yang Berhormat Menteri Besar Pahang lah. Dan bagi memeriahkan keadaan tersebut, insyaAllah lah kita sama-sama lah untuk menjayakan program ini,
1: insyaAllah. Ok, itu saja daripada Ustaz ya untuk program kita pada tengah hari ini Ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian yang telah diberikan kepada kami untuk pendengar Pahang FM. Terima kasih banyak-banyak Ustaz.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ok, begitu itu tadi saudara kita baru saja bersama dengan Tuan Haji Adnan bin Mamat, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Pahang, yang bercerita tentang Majlis Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang yang akan berlangsung pada hari Khamis nanti 28 Mei 2026. Baiklah, kepada anda terus bersama dengan Ucup dalam Zon Personal di Pahang FM, satu pilihan.

Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Twitter dan disediakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.
1: Ku rindukan purnamaku, doaku kan bersamamu.
0: Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
2: Okey, balas saudara, satu tengah hari nanti kita akan berehat dan seketika untuk memberi laluan kepada utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1:07 tengah hari.

0: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri komuniti, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Perdagangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan disen bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih, Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan 4 pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. 3 mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sekali, Kuantan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disembahyangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Peribatan urus niaga tukar hak milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara, Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI MAWIB, Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Warren. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Ong Loirham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Syar'i Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong, manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika menganjurkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jason Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Pahang FM walau di mana sahaja anda berada.
1: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM. Satu
2: pilihan. Cantiknya iman Pahang FM.
3: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berkongsi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sangat-sangat luar biasa. Rasulullah bukan sahaja hebat sebagai pemimpin, bahkan baginda ialah manusia yang paling lembut hatinya. Baginda sangat berkasih sayang dengan kanak-kanak, bergurau dengan para sahabat, membantu isteri-isteri baginda di rumah. Rasulullah bersabda, orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang kita keras dengan keluarga sendiri, cepat marah, cepat meninggikan suara, sedangkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kelembutan. Ingat, dengan anak-anak kita bertegas, tetapi dalam tegas jangan sampai kita menyebabkan jurang perbezaan antara kita dan anak kita. Moga rumah kita dipenuhi dengan kasih sayang dan akhlak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Baik, saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada anda semua. Waktu sekarang sudah pun 1.14 minit tengah hari ketika ini. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam zon persona sehinggalah ke pukul 2 petang nanti. Baiklah, saudara, seperti biasa pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti, anda akan dapat ikuti ruangan ceramah pilihan dalam tajuknya Berkorban Apa Sahaja yang akan disampaikan oleh Ustaz Idris bin Drus. Semuanya pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti. Baik, terus bersama kami di Pahang FM 1 Pilihan.

kita umat Islam mesti melakukan ataupun mesti menanamkan sifat sabar yang berterusan dalam diri mereka supaya dia dapat memiliki kehebatan-kehebatan orang yang diberikan oleh Ta'ala melalui sifat sabar. Yang saya katakan tadi, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita bersifat dengan sifat sabar. Antaranya ayat dia ada 94 tempat. Banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Sebab dikatakan sabar ini sifat yang paling tinggi selepas ikhlas.

0: semua jadenal kafir.
1: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Surah Al-Baqarah ayat 274. Baik, sekarang ini kita berada di suasana musim-musim, tak lama lagi orang akan berkorban. Orangnya akan berkorban. Tiap-tiap tahun kita dengar dah cerita-cerita pasal korban. Kita ambil falsafah daripada pengorbanan, ibrah daripada pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, semuanya orang yang hebat-hebat belaka berkorban. Dan adakah kita ni bila sambut saja musim-musim begini, adakah kita ni sakat nak buat program? Jangan orang kabur, guna masjid awak tak buat sambutan tu ceramah korban, kamu buat. Kita tak nak gitu. Kita buat ni memang kerana sungguh-sungguh kita nak memahami apa yang tersirat di sebalik pengorbanan yang dilakukan oleh insan-insan yang hebat ini. Sebetulah kalau kita ni memahami benar-benar erti pengorbanan ni, masjid kita ni penuh dengan orang. Tetapi kita memahamkan bila mari je korban ni, kita fahamkan sakat korban sembelih lembu, sembelih kerbau, sembelih kambing, sakat tu je. Habis gitu je dak. Dia sebenarnya mempunyai falsafah yang begitu hebat, yang tersirat di sebalik peristiwa yang saban tahun kita dengar. Daripada kenek kita dengar dah cerita bagaimana Nabi Allah Ibrahim mengorbankan anak dia ni. Tetapi benda tu tak melekat di hati kita ni. Dia tak melekat. Sebab itulah berkorban ini memerlukan satu benda yang sangat hebat. Sebab itulah ayat yang saya baca tadi tuan-tuan, Allah sebut الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم

cantik Allah sebut. Ya, maksudnya apa? Allah beritahu orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Allah kata maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini tuan-tuan ya, Allah sebut orang-orang yang makamnya tidak ada rasa takut gentar, tuan-tuan ya, ha. Dan dia tidak susah hati. Orang-orang yang jenis gona raya, orang yang dia selalu bersedekah, menginfakkan hartanya di waktu malam, di waktu siang, ya, secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi. Ada orang dia suka nak bagi-bagi ni, kalau boleh orang tak tahu. Ada orang pula dia nak orang tahu, ya, terpulang bergantung pada niat masing-masing. Ni, ada orang kalau dia bagi ke orang tu, dia tak nak orang tahu. Ah, jangan bawa ke orang. Kau akan bawa kawak je. 40 orang bercakap gitu, tahu juga. Banyak orang tahu juga kan. Mungkinlah dia takut tak? Dia takut timbul bima ada rasa riak di hati, menyebabkan terhapus amalannya. Okeylah. Tetapi di sana ada juga bagusnya. Kalau kita derma ke orang ke berkorban, kita buat, orang nampak. Kalau hak tadi, kalau kita buat, kan? Kita buat, kita suruh, kita sedekah, kita je tahu. Hanya kita dengan Allah je tahu. Itu je. Tetapi kalau kita bersedekah ni, kita berkorban ke, ada orang tengok pula. Lepas tu orang tengok, uish, kau tak sangka lah dia tu. Rajin je bersedekah rupanya. Padahal dia dengan kau ni, kau lagi lah senang pada dia. Dia tu bapak payahnya. Susah hidup dia, kiknya. Ha. Rajin dia bersedekah. Eh, kau malu betul. Lepas ni kau nak sedekah jugalah. Tengok. Dengan dia bersedekah tadi kan, orang yang tadi dapat pahala dah, dapat pula pahala orang ni. Ha, mana satu yang kita nak? Cumanya kadang-kadang kita takut ni, takut orang nampak, takut riak. Riak ni atas kita lah. Kalau kita rasa nak riak, riak lah. Tengok. Ada orang nak, dia tanya, orang apa tak pergi sembahyang masjid? Dia mahu, takut riak. Oh, payah lagi tu. Ya, nak pergi masjid tu takut riak. Tuan-tuan tak? Riak tak riak ni atas kita. Kalau kita nak riak, riak lah jadinya. Ya, jadi alangkah cantik kerana tadi kan, kita bagi orang nampak. Lepas tu pula 10 orang pula ikut tu. 10 pahala tu kita dapat juga ke kita. Ha, ni bergantunglah pada niat masing-masing. Kemudian, ya, secara terang-terangan gitu juga. Malam dan siang. Ni, tuan-tuan eh. Ha, malam pun dia datang juga bersedekah, terutama macam kita tabung masjid, ya. Dan Allah beri jaminan orang ini, Allah kata, ya, ha, dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dah berkorban ini. Sekarang ni kita berada di musim korban. Ya, ha, dia berkorban ni bukan sekadar lembu kambing je, tapi dalam konteks sekarang ni binatang ni lah, al-an'am ni. Tapi berkorban ni dalam konteks dia luas, ya. Ha. Macam-macam kita boleh berkorban. Ya, ha, Piramli bersebut kan, berkorban apa saja. Ha, apa saja dah? Harta ataupun nyawa berkorban. Ya, ha, ni musuh-musuh ni kita korban binatang dah. Benda-benda lain kita boleh berkorban. Yang pentingnya kita ada niat nak berkorban. Baik. Kita tengok. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan korban ini? Korban ini tujuannya tak lain tak bukan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita tengok manusia yang begitu hebat berkorban, memang taklah lawanlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim ini memiliki binatang yang ribuan binatang. Kambing ada, unta ada, kuba ada, lembu ada, ada belaka. Tetapi dia ni, Nabi Allah Ibrahim ni memang hebat bila bab dia berkorban. Kita ni Allah bagi nikmat macam-macam. Kalau bagi orang yang dia sedar hakikat tak lama berkorban, tuan-tuan, dia boleh buat, ya, dia simpan duit untuk berkorban. Tuan-tuan, dia simpan duit untuk berkorban. Ya, boleh buat. Tuan-tuan, boleh buat. Tetapi soalnya bila nak berkorban ni. Nabi Allah Ibrahim ini dia berkorban cukup hebat.
sehinggakan para malaikat memuji-muji Nabi Allah Ibrahim. Oh, dia kata memang hebat Nabi Ibrahim ni berkorban. Orang puji dia, para malaikat puji dia, orang-orang pun puji dia, hebat Ibrahim ni. Sehinggalah tercetus di mulut Nabi Allah Ibrahim AS, dia kata kalaulah kerana Allah, dia kata bukan sakat binatang, ya, bukan sakat binatang, kalau kerana Allah bukan sakat binatang, anak pun aku sanggup korbankan. Inilah pendirian Nabi Allah Ibrahim. Bila kerana Allah ini, dia sanggup buat apa saja. Sebab tu kita ni sebagai hamba Allah ini, untuk Allah ni kita kena berkorban apa saja untuk Allah. Yang pertamanya apa dia? Yang pertamanya kita kena berkorban untuk taat kepada apa jua arahan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni hamba, kita ni makhluk. Ya, bila kita kabur, kita ni hamba Allah, kita ni makhluk, kita nak tanda, kita mesti kena taat kepada Allah. Sebab itulah semua arah Allah itu kita kena taat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, Allah sebut, ya, bertakwalah kepada Allah. Takwa tu maknanya kita takut kepada Allah. Sebab tu takwa ni sebut takwa senang, tapi nak tanam hati perasaan takwa ni bukannya senang. Takwa ni maknanya takut sungguh-sungguh dengan Allah. Nak meninggalkan sembahyang tu tak berani. Jangankan nak meninggalkan sembahyang, nak melewatkan sembahyang pun tak berani. Ini takwa. Bukan sakat nak meninggalkan sembahyang, nak melewatkan sembahyang tu pun dia rasa takut. Allah kalau mati ni kan, orang gaya ni pukul 3 tak sembahyang lagi zuhur ni contoh, ya, kalau mati ni kan, ya Allah berdosanya aku ni, ya Allah, ni itu dia ada perasaan takut tu. Tetapi kita tengok hari ni tuan-tuan, kita takut kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita bila letakkan pergantungan kita ini tak sekuat mana dengan Allah, Allah biarkan kita tengok. Hari ni tengok Allah uji kita dengan berbagai-bagai yang tidak ada kesudahan. Ya, macam-macam balak bencana Allah hantar kat kita. Ya, Allah bagi kita macam-macam, lepas satu-satu penyakit datang. Ya, tuan-tuan, ada seumur Allah bagi. Tetapi kita lihat manusia sebahagiannya ada yang tak takut dengan Allah. Ini kena ingat Allah sebut dalam Quran, ya,

As-Saff ayat 2. Allah kata, wahai orang beriman, mengapa kamu berkata, kamu bercakap tapi kamu tak buat? Oh, ni bahaya ni. Sebab tu saya takut, tuan-tuan. Cakap korang kita tak buat. Ya, siapa-siapalah ayat ni Allah kata, siapa-siapa dia cakap ajak orang buat baik, dia tak buat baik. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah kata besarnya kemurkaan Allah kepada orang yang pandai bercakap tapi dia tak buat. Ya, ha, kita berlakon cerita molek-molek, ya. Ha, bila cerita-cerita yang comel-comel, tak sembahyang, kita sembahyang. Bila babak lain kan, dah tak buat pula. Ha, ni lagi bahaya. Tuan-tuan, sebab tu hidup kita ni ada landasan, ha? Berlapik, dia kata ada panduan kita Al-Quran dan hadis Nabi. Tu yang kita bimbang. Ya, ha, kita kena faham molek-molek. Sebab tu tuan-tuan, pejuang-pejuang, pesilat tuan-tuannya bukan sakat bersilat hebat. Ya, rohaninya pun hebat, jiwanya pun hebat, dengan Allah dia rapat. Kita ini sakat silat je lebihnya. Semayang tak? Bukan semua. Ha, ni kita kan buat gitulah. Ada hak bagus-bagus lah, hak tak bagus tengah bawah ni. Tok-tok guru tuan-tuan, eh, pejuang punya tuan-tuan, bukan leke-leke orang, ulama-ulama hebat-hebat. Mereka menentang penjajah kenapa? Kerana agama tuak tahu tuan dulu. Itu beza tuan-tuan, eh? Sebab tu, eh, orang dulu semayang malam bukan hebat, ya, tapi pencak silat masya Allah hebat, ya. Tetapi di ketika yang sama, ya, di waktu malam, ya, mereka ni juga hebatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sebagai hamba, ya, kita kena taat kepada Allah, kita kena korbankan benda-benda gitu. Tahu dah malam ni ada kuliah masjid dan umur, dah minggu depan saya ada kuliah, tak kira siapa-siapa dah. Tuan-tuan, malam tu pula ada pula benda lain. Ha, tengok, mana pengorbanan? Mana hak terkorban? Pasal malam terkorban ke majlis ilmu terkorban? Tuan-tuan tak? Ha, ni. Sebab tu berkorban ni sebutnya senang, tapi nak buat tu bukan senang. Bila berlaku pertembungan ni tuan-tuan, silap-silap tumbang hak nak ngajak ke arah kebaikan. Ya, hak yang mungkar juga yang ia akan menang. Baik, sebab tu, ha? Hak yang pertama, ya, kena taat kepada Allah. Korbankan, ya, benda-benda yang tak sepatutnya. Yang keduanya, meninggalkan segala larangan Allah. Ni pengorbanan. Pengorbanan ini antaranya kita kena meninggalkan, ya, apa jua yang Allah tak bagi buat, jangan buat. Walaupun selera kita ni gemar sangat. Kau kan benda kau berkenangat, kau suka sangat beli nama ekor ni. Contoh, ha? Ha? Dah jadi tahi ekor tak? Tetapi agama kata tak boleh. Tak boleh, ha? Dia kenangat berjudi. Ya? Ha, remuh sangat berjudi. Remuh sangat berjudi. Agama kata tak boleh, maka tak boleh lah. Tak, manusia buat semacam. Ya? Manusia langgar pantang larang agama. Sebab itulah bila kita langgar pantaran agama, ya, satu-satu Allah hantarkan musibah kepada kita. Nah, ini masalah. Entah, ya? Ha, sebab itu kena tinggalkan apa-apa yang Allah tak bagi buat, tinggal. Sekali pun benda itu kita remah sangat, bila agama kata ini tak boleh, maka tak boleh lah. Ya? Kecuali kalau ada benda itu boleh dihalalkan, cuma kita tak remah. Itu dah cerita. Ha, ini tak, agama kata tak boleh, maka tak bolehlah kita. Tuan-tuan, eh? Baik. Yang ketiga, sebagai hamba Allah, kita kena korbankan hati kita ni untuk apa? Untuk khusyuk dalam solat. Qad aflahal mu'minun. Allah kata, ya, berjayalah orang-orang beriman. Siapa dia? Alladzinahum fi solatihim khashi'un. Orang yang nak sembahyang dia khusyuk. Khusyuk ni bukan boleh buat-buat. Ya, kena usahakan. Khusyuk ni banyak benda lah. Benda-benda yang haram jangan kita makan. Hari ni tuan-tuan tengok. Ya, ha, bukan sakat benda-benda ada terang-terang. Hak yang sama-sama pun kita makan juga menyebabkan hati menjadi payah nak khusyuk sembahyang. Sebab tu Nabi Ibrahim itu bila mana dia berkorban tu, bulat hati dia. Nabi Ibrahim ni Allah uji dia hebat. Tak hebat gana. Kahwin dengan isteri yang pertama.
Sarah kahwin lama dengan Sarah ni, tak ada anak tuan-tuan, ya, sampai tua tak ada anak. Kita tuan-tuan kalau kahwin tak ada anak pun lagi tuan-tuan, susah hati tak? Tengok kawan kita sama-sama kahwin dengan kita tak? Dia tiap-tiap tahun beranak semua, kita tak beranak. Tak maksud sebut tuan-tuan, berkasi ni panjang ke 40 ni. Bila kita tengok tuan-tuan orang ada anak, kita ada anak kan, kita rasa tension tak? Tengok rumah jiran kita tu riuh dengan bunyi-bunyi anak-anak menangis, anak ilah ketawa anak-anak tak? Rumah kita ni sunyi sepi tak? Kita tinggal berdua tak? Lama kahwin tak ada anak, kurang bahagia tak? Kalau kahwin tak ada zuriat, ya? Begitulah dengan Nabi Allah Ibrahim AS, ya? Sehingga dia minta dengan Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya, ni doa ni kenapa? Kena baca. Ya, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah kami ni anak-anak yang soleh, zuriat yang soleh. Ya, di samping doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Di samping doa tu, Nabi Ibrahim ni minta dengan Allah, ya, kahwin dengan Sarah tidak ada anak. Sampailah satu ketika Sarah, ini pengorbanan Sarah isteri pula. Pengorbanan Sarah isteri yang begitu hebat. Sarah ni tuan-tuan, dia tengok Nabi Ibrahim ni, kesian suami ni tak ada anak. Lepas tu pula, dia letakkan agama segala-galanya. Dia kata apa? Dia kata, wahai bang, kalau kita ni, bang Ibrahim, bagi kita, bagi kita tak? Gana bang, abang ni nak meneruskan risalah, risalah Tuhan ni, nak bawa agama ni. Esok kalau abang mati, anak tak ada dia, siapa nak meneruskan ni? Sebab tu anak ni penting, zuriat. Kalau macam kita kan, di fiadal kan, anak-anak sebagai menerusi, meneruskan, ya, generasi kita. Itu kalau tak ada anak, macam mana? Ibrahim kata dia nak buat guana, kata dia. Oh, tak beranak, buat guana. Macam cerita, madu tiga kan? Piramli itu bocang kan? Dia kata apa kan? Pertamanya, saya mengucapkan terima kasih kepada isteri saya yang pertama, Encik Puan Latifah, kerana mengizinkan saya satu lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab isteri saya tu mandul. Sedap ke bini mandul? Mengutuk bini, ya, dagang bini. Ibrahim kata, nampak macam mana? Kamu tidak ada? Takat ni tak boleh melahirkan anak lagi. Lalu tengok isteri ni. Ni isteri yang kata isteri solehah ni. Tak apalah bang, kalau begitu abang, apa kata kalau abang nikah selagi? Oi, sini timur satu ni ada isi gitu tak? Boleh ada ke? Tak ada, tak ada. Memarah pula muslimat tu kan. Polong sang tu. Tak, ada mengkali tak. Tapi orang tak tahu kan, ada kan. Tapi ni, Sarah mengoffer kan. Apa kata bang? Sebab kalau abang tak ada anak besok, siapa nak meneruskan, ya, risalah tauhid ni? Ibrahim tuan-tuan, dia tak macam berayin sekarang, pantang jolok tak? Tak jolok pun beria. Tapi Nabi Ibrahim kata, tak apalah, tunggulah dulu, kot-kot besok, kot-kot ada. Tapi Sarah ni beria, tak apa bang, abang kahwin. Kalau abang tak nak, tak apa, aku pinangkan untuk abang. Oh, punya bagusnya sinok. Tak apa bang, bukan senang seorang perempuan nak, ya, nak korbankan kasih sayang, ya, nak pergi pinang orang, nak suruh suami kahwin lain. Ada syarat. Abang nak nikah boleh. Syarat pertama, cerai kau dulu. Ha, pula. Tu cerai, eh? Ha. Tu. Tak ikhlas jugalah. Akan tidak apa? Kalau abang nak nikah boleh. Abang cari lebih tua pada kau lagi. Ha, pula subuh juga. Ha. Tak ikhlas bagi. Ha. Yang tu, eh? Ha. Bagi syarat gitu kan. Ha. Pilih bang. Anda mana satu. Ha. Tapi tengok Sarah, ya, dengan penuh keikhlasan mengoferkan Nabi Allah Ibrahim kahwin dengan perempuan lain. Lalu kahwinlah dengan Hajar. Tengok pengorbanan seorang isteri ini, Siti Sarah, ya, sanggup, ya, memendam untuk membuang perasaan tamak, ya, berkongsi kasih sayang. Ui, bukan senang nak cari ni tuan-tuan, ya. Tengok gaya pendekor tak bodoh lah. Kayaknya tuan-tuan tak lepas juga. Tak lepas. Ni. Kahwin dengan Hajar. Kahwin dengan Hajar lah. Ya. Lahirlah anak yang bernama Ismail alaihissalam. Ni.
Tiga, empat, empat orang ni semuanya Allah uji hebat-hebat belaka. Hebat ujian empat-empat orang ni, ya, Allah uji begitu hebat. Nabi Ibrahim tadi, ya, Allah uji itulah, ya, harta banyak, ya, macam kita kan tak ada guna, ya, harta banyak, sawit kita sini 40 hektar, sebab janda-janda kat sini dia ambil belaka, empat-empat dia ambil 40 hektar harap dapat ke dia, tuan-tuan, 40 hektar harap. Tapi tuan-tuan, ya, tak ada anak belaka, harta banyak, anak tak ada, tak ada mana. Rumah bertingkat-tingkat, rumah besar, bilik dia 20 bilik, tapi anak tak ada, tak ada mana, tak ada mana. Ni tuan-tuan, Allah uji Ibrahim sabar tu, tengok orang lain ada anak, akhirnya dapatlah anak. Dapat anak ni Ismail. Siapa tak senang dapat anak tak? Ya, lama tak kahwin, lama dah kahwin tak dapat anak, tiba-tiba dapat anak. Waktu yang seronok tu, dapat je anak bukan main. Sungguh aku gembira. Keluar tak?

0: Pertama kata dak gila dak. Dapat anak kan. Bukan main dapat anak. Oi tuan-tuan. Jaga bukan main dapat anak tu tuan-tuan, bukan main jaga lagi. Anak ni oi penyeri hidup. Ni tuan-tuan. Seronok Nabi Ibrahim dapat anak. Allah uji dia. Tak ada berapa lama budak tu lalu arahan Allah. Allah uji pula Hajar ini. Baru je berkahwin dengan Ibrahim, tak berapa lama dapat anak kenek, tiba-tiba dapat arahan supaya dia dan Ismail ni diletak di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang. Tapi tengok, isteri yang solehah, dia tak bangkang suami. Ketika mana Nabi Ibrahim bawa Hajar dengan Ismail ni ke tengah-tengah padang pasir, sayu juga hati Nabi Ibrahim ni bawa anak ni. Kemudian ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang. Hajar tanya, bang, abang tinggalkan kami berdua ni saja-saja ke atau gono gaya? Itulah bahasa lebih kurang. Ibrahim kata, Nabi Ibrahim kata, ini arah Allah. Bila sebut arah Allah, redha isteri itu. Tengok. Bila sebut je arah Allah, tak kata benda. Redha isteri itu. Oh ni. Isteri sekarang ada, aduh. Sepatah kita bercakap, 10 patah dia bercakap. Jangan keluar. Rimas duduk rumah ni. Tuan-tuan, sebab tu ini tuan-tuan, didikan agama ni penting. Hajar kata kalau gitu tak apalah. Ketika Nabi Ibrahim tu tinggal tuan-tuan, hati seorang ayah tak. Memang sedih juga nak tinggalkan anak tu. Dahlah kahwin lama tidak ada anak, dapat anak pula kena hantar buat tebak-tebak tebak jauh yang kering kontang tak ada apa-apa. Tetapi pergantungan Nabi Ibrahim ni dengan Allah hebat. Bila Allah yang arahkan, mesti Allah akan jaga. Sebab tu kita kena yakin gitu. Bila Allah suruh kita buat sesuatu ni kan, mesti ada benda yang baik yang kita tak nampak. Bila Allah mengharamkan tak boleh makan babi contohnya, mesti ada sebab. Bila Allah haramkan tak bagi minum arak, mesti ada sebab. Bila Allah haramkan tak bagi rasuah, mesti ada sebab. Bukan sujud solat saja. Bila Allah haramkan apa lagi? Macam-macam lah benda yang haram, mesti ada sebab. Allah takkan buat satu benda tu tanpa sebab. Bila manusia langgar, tu yang Allah kata. Zaharul fasadu fil barri wal bah bima kasabat aidin nas. Liyuzikum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Bila tak dengar arah Allah, berlakulah kerosakan di darat, di laut. Hasil tangan-tangan, kerja tangan-tangan manusia hak rakuh-rakuh ni menyebabkan berlaku begitu.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Berkorban Apa Saja bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Idris bin Haji Dros yang telah dirakamkan di Masjid Al-Mutaqin Felda Cini Timur 1 Pekan Pahang. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baik, saudara, sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda dalam zona persona. Dan selepas ini, anda akan bertemankan pula rakan tugas DJ Awang dan juga Jiha menerusi zon Apa Khabar Weh. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Salam hormat daripada Ucup. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: apa banget eh? Cerita kedai kopi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pendengar semua Pahang FM Satu Pilihan untuk hari ini. Hari Isnin 25 Mei 2026 bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah.
2: Ya, mudah-mudahan walaupun hari ini permulaan hari untuk minggu ini.
1: Ah, kenapa? Okay. Permulaan untuk minggu ini.
2: Dia hari Isnin kan, kadang-kadang kita punya mood tu kurang
1: morning
2: sikit.
1: Blues.
2: Oh, itu yang you kan. Lepas tu yang kedua, anak-anak kita ada di rumah tu.
1: Dah ini cuti sekolah.
2: Cuti sekolah.
1: Tadi semalam pun kau cakap ini. Ah, gosok-gosoklah baju tu kan. Besok jangan lambat. Lepas tu kau fikir, besok kau masuk pukul 9. Lepas tu tiba nak suruh kau suka bawa. Besok cuti. Cuti sekolah. Ya ke? Yalah. Gitu-gitu.
2: Jangan nak menambah lagi dia punya sekolah.
1: Jangan nak buat banyak kerjaan. Ya. Ay, kau kabur. Pandai ayak.
2: Itulah kadang-kadang orang kabur ni perancangan sepanjang minggu ini kan. Macam-macam lah orang kabur ini pula kalau pada timur ni. Lebih kepada kita nak raya haji ni. Lagilah masing-masing memang dia punya semangat tu luar biasa. Kalau negeri-negeri lain ni kurang sikit. Tapi kalau untuk dengan Kelantan kan. Memang ni orang kata raya haji ni memang
1: meriah.
2: Orang kabur luar biasa lah.
1: Dia buat kenuri sekali. Tombang seekor lembu seko. Tu untuk satu family tu contohnya. Dia tombang tu dia kenuri sekali.
2: Itu dia punya kemeriahan tu kan. Macam orang kita sampai sana dah.
1: Belum apa lagi. Belum sampai lagi tadi. Dia WhatsApp kau. Kata dah sampai kan dia WhatsApp ni. Belum, dia kata.
2: Semangat tu lain macam kan. Itulah antaranya. Jadi untuk cerita mengenai raya haji ni juga, kita kejap lagi kita ada tamu.
1: Ya, betul. Macam tadi tengah hari tadi pukul 12 tadi pun ada dah cerita pasal haji juga. Korban tentang korban perdana tadi kan. Tengah hari tadi 12 suku tadi. Yang itu orang kata lagilah apatah lagi bila negeri Pahang sendiri bawa esko agama. Kan bawa esko agama buat program tu di Lipeh. Tanjung Gahir tu.
2: Tanjung Gahir.
1: Betul. Jadi orang kata bersimbung pula dengan perkara tengah hari tadi. Kita jemput juga tetamu juga pada petang ini. Eksklusif dengan kita. Raya haji orang balik kampung juga sebab saya simbong di sekolah kan.
2: Betul. Itu nanti kita kongsikan bersama dengan Omar dengan siapa kita punya tetamu dan apa yang kita nak bincangkan dan sebagainya. Nantilah dalam pukul 2.30 minit ni petang nanti. Kita akan bersama dengan tetamu kita ya.
1: Baik.
2: Okey, apa pun mohon kita berhiburlah dulu. Apa pun berlaku kita layan dulu dengan Ustaz ya.
1: Okay. Layanlah. Okay. Lagu apa tu?
2: Zalima.
1: Zalima.
2: Harini Singh dan juga ni apa? Hasdeep Kaur. Okay. Jadi tunggu dengar.
1: Pahang FM.
2: Satu Pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: bohongate, cerita kedai kopi.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pendengar setia Pahang FM. Satu pilihan di mana saja awak berada. Seperti yang kita dah janjikan tadi, kita akan ada tetamu pada pukul 2:30 petang ini seperti tak biasa. Kalau biasa kita buat cerita kedai kopi. Hari ini cerita kedai kopi kita tak biasa je. Kita ada tetamu eksklusif.
2: Okey, dan untuk hari ini kita bersama dengan Tuan Ahmad Saluddin bin Mat Nasir, iaitu Timbalan Pengarah JPJ Negeri Pahang.
1: Baik, ini sebenarnya dengan pelaksanaan operasi khas perayaan Hari Raya Aidiladha HRAA 2026.
2: Okey.
1: Tapi sebelum kita nak mulakan dulu bersama dengan tuan ni di konti utama ni.
2: Baik.
1: Assalamualaikum dulu tuan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Selamat Badani petang. Kepada semua pendengar.
1: Yo, betul. Tuan, sebelum kita mulakan dengan soalan, saya nak tanya, HRAA ni Hari Raya Aidiladha ke?
3: Betul, tepat sekali. Jangan confuse HRAA pun ada, HRAA pun.
1: Itulah saya tanya. Ada dua AA ni, kena tanya ni. Apa itu A tu?
2: Kena tanya lebih lanjut ya.
1: Okey, baik. Okey, petang ni macam biasalah, kita bersama dengan tetamu kita. Walaupun tak biasa, kita biasa-biasakan.
2: Okay.
1: Jadi kita nak bersama, nak kongsikan bersama dengan peningkat-peningkat kita berkenaan dengan operasi khas sebenarnya Perayaan Hari Raya Aidiladha 2026 dengan slogannya Pandu Cermat Sampai Selamat.
2: Itu yang orang kata hari ni dah bermula dah daripada Jumaat lepas dah,
1: betul,
2: kan?
1: Betul, betul.
2: Masing-masing betul. Dah pun pulang ke kampung dan sebagainya. Jadi sedang elok nak tanya.
1: Ya, kan? Nak tanya lah juga.
3: Banyak kata, persoalannya.
2: Orang soalannya.
1: Pembukanya.
2: Orang kata itulah fokus utama penguasaan ni. Ops H. RAA. Itu dia.
1: Ya, betul.
2: Jadi macam mana tu tuan boleh ni kata bercerita kami lanjutlah mengenai operasi ni.
3: Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasihlah kepada Pahang FM.
1: Baik.
3: Terutama sekali DJ Ain dan DJ Zwan.
1: Baik, terima kasih.
3: Kerana sudi menyediakan slot untuk JPJ pada petang ini. Okey, hari ini kita akan berkongsi maklumat berkaitan ops khas sempena perayaan Hari Raya Aidiladha 2026. Dengan slogan yang seperti yang DJ-DJ kita sebut tadi, pandu cermat sampai pun selamat.
1: Dulu pandu cermat jiwa selamat, sekarang sampai selamat.
2: Sampai selamat.
1: Okey, baik, silakan tuan.
3: Okey, sebagai pengenalan jelah.
2: Okey.
3: Untuk makluman pendengar Pahang FM, operasi khas Hari Raya Aidiladha 2026 ni dilaksanakan oleh JPJ Malaysia yang berpaksikan strategi penguatkuasaan yang komprehensif, berimpak tinggi dan berterusan dengan slogan pandu cermat sampai pun selamat. Empat fokus utama penguatkuasaan sempena HRAA ni. Pertama sekali ialah meminimumkan kadar kemalangan.
1: Baik.
3: Okey. Meningkatkan pematuhan di koridor penguatkuasaan termasuk black spot.
1: Baik. Okay.
3: Meliputi laluan utama negeri dan lebuh raya yang telah dikenal pasti. Kedua, meningkatkan perception of being caught. Ataupun short form dia POBC.
1: Baik.
3: Fokus ini meningkatkan kekerapan rondaan berkala dan operasi di kawasan kerap kemalangan. Supaya pengguna-pengguna jalan raya yang menggunakan jalan-jalan ataupun seperti yang saya sebutkan tadi, black spot tadi, diorang sedar bahawa pemantauan sentiasa ada untuk mengesan dan mengambil tindakan bagi mereka yang melanggar peraturan jalan raya.
1: Supaya mereka ni faham.
3: Dia sedar
1: ada larangan tu.
3: Ada orang sedang memerhatikan pengguna-pengguna jalan raya.
1: Mata-mata
3: itu. Fokus ketiga ialah mengekalkan pemeriksaan kenderaan perkhidmatan awam, terutamanya bas lah. Ini melibatkan pemeriksaan bas di seluruh negeri Pahang, termasuk di semua terminal. Kita buat Snapchat di RNR dan di stesen penguat kuasa sepanjang tempoh penguat kuasaan. Stesen penguat kuasa ni yang stesen timbang kami tu lah. Dan fokus yang terakhir tu, fokus keempat adalah penguat kuasaan lebih tegas dan berterusan ke atas kenderaan perkhidmatan awam dan pengguna motosikal. Yang ni yang paling mustahak sekali. Kenderaan perkhidmatan awam dan juga pengguna motosikal ni. Yang boleh
1: paling
3: katakan
1: paling kecil sekali lah
3: ni. Bas termasuk motosikal ni, terutama sekali kita fokuskan kepada perkhidmatan awam dulu, iaitu bas. Sepatutnya mereka perlu memberi perkhidmatan pengangkutan penumpang yang lebih baik servisnya. Dan pengguna motosikal kita perlu fokuskan. Tidak dapat tidak disebabkan oleh kadar kemalangan maut kepada kategori pemandu ataupun pengguna motosikal ni sangat tinggi. Disebabkan itu kami tak lepaskan. Kami masukkan juga dalam fokus.
1: Ya, okay. Betul lah sebenarnya. Kalau di atas jalan raya tu kan, kalau di highway lah kan, kalau jumpa je dengan motosikal, betul, kadang-kadang kita terpaksa berhati-hati. Betul, dia orang duduk tepi. Dia orang duduk tepi.
2: Kadang-kadang takut tak
1: terperasan kan, tapi kadang-kadang
3: dia orang kecil.
1: Dia orang kecil. Jadi kalau dengan lori, dengan bas tu memang betul, sangat tak nampak sebenarnya kan, betul, kehadiran mereka tu. Baik.
3: Betul. So jadi tadi fokus. So jadi saya nak terangkan sedikit berkaitan dengan objektif HRAA 2026 ni. Pertama sekali, objektifnya adalah untuk kelancaran dan keselamatan.
1: Baik.
3: Okey. Ini bagi memastikan pergerakan pengguna jalan raya lancar dan selamat.
2: Okey.
3: Tak kisahlah dia guna jalan persekutuan ke, jalan negeri ke, highway ke.
2: Okey.
3: Okey. Semua kita akan pastikan kelancaran dan keselamatan tersebut. Kedua, pematuhan maksimum.
2: Okey.
3: Iaitu memastikan pengguna jalan raya ni mematuhi peraturan bagi meminimumkan kadar kemalangan maut.
2: Okey.
3: Okey. Dan ketiga, kualiti perkhidmatan awam. Okey. Ini bagi menjamin kecekapan dan keboleh percayaan.
2: Okey.
3: Pengguna-pengguna ni, penumpang-penumpang bas ni kepada perkhidmatan bas ekspres tu sendiri.
1: Betul, bila kita tengok keadaan-keadaan seperti dulu-dulu kan, bila tibanya hari raya ataupun apa-apa saja hari raya yang special lah,
3: yang cuti panjang
1: yang cuti pendek ke,
3: sama
1: juga. Jadi kita tengok sebenarnya keadaan-keadaan pemandu ni sebenarnya kena diambil kira.
3: Betul.
1: Apatah lagi bila melibatkan perkhidmatan awam.
3: Betul.
1: Kan, di samping itu kenderaan awam biasa juga yang kita bawa ni, macam empat roda, kereta dan sebagainya pun. Sebab bila kita tengok bila tibanya hari raya dan sebagainya, kadang-kadang orang tu berpusu-pusu nak balik cepat.
2: Betul.
1: Kan? Kalut jadi menyebabkan kadang-kadang mereka hilang fokus dan sebagainya, yang menyebabkan kemalangan tu berlaku.
3: Betul.
1: Kan, betul. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan juga bila agaknya bermulanya khas sebenarnya hari raya Aidiladha ni.
3: Okey. Untuk operasi khas Aidiladha pada tahun ini, kami dah bermula sejak semalam.
2: Okey.
3: 24 hari bulan Mei 2026 Ahad. Hari ini dah hari Senin kan. Okey. Tempoh seperti yang saya sebut tadi bermula 24 Mei Ahad, semalam, sehinggalah 31 Mei 2026 Ahad juga. Jadi seminggu. Cukup-cukup seminggu. Okey. Jadi selama 7 hari ni, ialah mungkin kita nak raya juga kan. Jadi hari pertama raya Aidiladha tu kita sambutlah dengan inilah,
1: tenang lah.
3: Okay. Hari pertama tu saja.
1: Hari pertama. Ada kampung dah tu tenang.
3: Lepas tu esok kena masuk kerja dah.
1: Betul.
3: Okey, so jadi untuk operasi kali ni ada 5 kaedah penguatkuasaan yang kita akan gunakan.
2: Okey.
3: Pertama sekali, operasi perkhidmatan bas di terminal, iaitu melibatkan semua terminal bas ekspres seluruh daerah di negeri Pahang.
2: Baik.
3: Kedua, op khas motosikal.
2: Okey.
3: So kita kena lihat dia ada sebelum dan juga selepas.
2: Baik.
3: So jadi sebelum raya pada 25 Mei 2026 iaitu pada hari Isnin. Dan selepas hari raya pula pada 31 Mei 2026 pada hari Ahad.
1: Maknanya motosikal bermula pada hari ini sehinggalah pada 31 Ahad nanti.
3: Betul. Betul. Maklumat dah pecah sikit lah ni. Saya ingatkan, saya suka ingatkan. Sebab apa, sebelum jadi apa-apa, sebelum dikenakan tindakan, inilah platform yang paling sesuai, yang mana kita gunakan
1: untuk memberi maklumat.
3: Kita gunakan medium radio ni sebagai penyampai maklumat kepada pendengar-pendengar dan juga khususnya rakyat Pahang lah.
2: Betul.
3: Okay. Ketiga, op khas KPA dan juga KPB. KPA ni kenderaan perkhidmatan awam dan juga KPB ni adalah kenderaan perkhidmatan barangan.
2: Okey.
3: Yang ni sepanjang tempoh operasi lah. Kita akan laksanakan
1: lori bas semua ya.
3: Lori bas. Keempat, operasi khas 9 kesalahan utama.
2: Okey.
3: Yang ini pun sepanjang tempoh operasi juga.
2: Okey.
3: Dan juga kaedah yang kelima, yang kaedah terakhir adalah op khas teknikal. Hmm. Ini juga sepanjang operasi.
1: Baik.
2: Okey, itu dia.
1: Ya, sepanjang kita op dijalankan bermula daripada hari semalam lagi 24 Mei 2026 hinggalah 31 Mei 2026 kita harapkan ini satu kita perkabaran yang baiklah untuk kita mulakan langkah berjaga-jaga. Hmm. Bukan sebab nak kena takutkan dengan pihak JPJ, tidak. Tapi kena utamakan keselamatan kita di jalan raya.
2: Nama pun nak balik raya kan. Kita nak bergembira sebagainya, kita tanamlah perkara yang tidak diingini berlaku.
1: Betul.
3: Kita takut kepada risiko itu sebenarnya.
1: Betul, risiko.
3: Bukan takut pada JPJ. Kita takut pada, kita nak elakkan risiko tu. Sepatutnya kita takut pada perkara tersebut. Bukan pada anggota penguat kuasa yang melaksanakan tugas.
2: Betul. Okey, baik, kita berehat dulu sebentar. Bersama dengan Ella, dengan lagunya Kita Adalah Bintang katanya. Jadi tengok dengar
1: Pahang FM,
2: satu pilihan.

0: bolong teh, cerita kedai kopi.
1: Okey, kita masih lagi bersama dengan Tuan Ahmad Salahuddin bin Mat Nasir selaku Timbalan Pengarah JPJ Negeri Pahang sempena dengan pelaksanaan operasi khas perayaan Hari Raya Aidiladha 2026. Baik, tadi kita dah tanya banyak dah soalan. Bukanlah banyak, dua soalan tadi kan.
2: Okay.
1: Kita nak menuju ke soalan ketiga ni. Sebabnya kita tahu bila musim perayaan ni, pastinya ada kemalangan jiwa berlaku, pastinya ada kecurian berlaku, pastinya ada isu-isu tertinggal bas, tiket tiket
3: habis.
1: Habis. Lepas tu tiket yang dibuat-buat, ada je semua benda tu kan. Jadi pastinya JPJ ni dia ada kaedah-kaedah tertentu nak mengesan ni.
2: Okay.
1: Sebab dia tak nak juga orang awam ni, masyarakat ni tertipu dengan mana-mana syarikat pengeluar tiket, syarikat dan sebagainya lah. Dan ini juga kita ingatkan juga kepada semua pemandu-pemandu kereta persendirian jugalah kan. Silakan tuan. Jadi macam mana tuan nak jelaskan tentang kaedah-kaedah digunakan tu oleh JPJ menjayakan OPS HRAA ni?
3: Okay, operasi kali ni JPJ Negeri Pahang menggerakkan seramai 287 orang anggota penguat kuasa. Yang ni di seluruh JPJ Negeri Pahang lah.
2: Okay.
3: So jadi kita menggunakan 5 kaedah yang saya sebutkan tadi. Yang ini saya akan detailkan. Pertama sekali, pemeriksaan bas di semua terminal tu.
2: Okay.
3: Di seluruh Pahang ni, kalau kita biasa naik bas dekat Pahang ni, memang terminal dia banyak.
1: Betul.
3: Tapi yang paling utama adalah 3. Terminal utama, iaitu pertama sekali terminal Genting Highlands. Kedua adalah terminal central kita ni lah, Kuantan ni kan. Dan ketiga adalah terminal bas Temeloh. So jadi tiga-tiga terminal ni kita beri tumpuan. Ada dua aspek yang akan diperiksa oleh pihak JPJ. Pertama sekali, pemandu dengan pemilik tu lah. Pemandu bas tu dan juga pemilik, maknanya syarikat lah. Pertama, status saman pemilik ataupun pemandu bas yang tertunggak. Yang ini kita trace. Yang ini senang sangat kita trace. Kita jumpa nombor pendaftaran dia. Kita dapatkan nombor IC dia. Boleh.
1: Boleh terus. Ada berapa? 10 saman.
3: Kita boleh tahu.
2: Semua dalam sistem
3: Semua dalam sistem. Kedua, lesen memandu dan lesen PSV. Yang ini pun kita boleh trace lah. Sebab kami yang keluarkan lesen tu. Ketiga adalah buku log. Buku log ni kami kena tahan bas tu dulu, baru kami naik bas dan juga kami semak buku tu. Buku tu kebiasaannya pemandu akan letak dalam bas. Biasanya di bahagian hadapan tu lah. So jadi kita boleh akses buku log tu. Dan keempat adalah pemandu kedua dan lesen pembawa. Apabila kita dah check tiga perkara tadi, termasuk buku lognya, lesennya, lepas tu sama-samanya, yang ni paling mustahak. Pemandu kedua. Pemandu kedua ni memang dia tak duduk sekali dekat depan. Dia duduk dekat mungkin seat penumpang jugalah. Kebiasaannya bas ni dia ada ruang untuk pemandu kedua dia lah. So jadi kami semak juga. Kalau dia tak boleh nak lampirkan ataupun dia tak boleh nak buktikan bas tersebut tiada ada pemandu kedua. So jadi tindakan penguatkuasaan akan dilaksanakan. Disebabkan oleh tiada pemandu kedua tersebut, kemungkinan bas tu tidak boleh bergerak. Tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Kita tak benarkan.
2: Faham.
1: Maksudnya di sini pemandu kedua dengan pemandu pertama tu pastinya kena cukup lengkap lah. Dokumentasi tu kena cukup lengkap. Lesen kena ada betul-betul. Lepas itu dalam keadaan kondisi yang baik kan. Lepas tu pemandu kedua tu mesti didaftarkan juga sebagai pemandu bas tu juga.
3: Dia tak boleh senang-senang ambil pemandu bas lain untuk tumpang dia, untuk membawa bas ni
1: tak boleh.
3: Dia dah didaftarkan dengan syarikat. Syarikat perlu bekalkan awal mungkin.
2: Faham.
3: Tapi pemandu kedua ni dia ada jarak dia lah. Jarak dia lah. Maknanya pemandu kalau dalam lingkungan daerah sahaja yang tak melebihi sekian-sekian
2: tempoh perjalanan yang jauh,
3: jauh-jauh ni kita tak wajibkan. Bas yang bergerak jauh ni
1: bergerak jauh itu
3: kita akan nanti. Tadi kita dah check orang dia, pemandu dia. Sekarang kita nak check dia punya kenderaan dia pula. Bas dia. So pertama sekali for sure lah technical bas dia. Brake, tayar, lampu, pembalik cahaya, pengaktifan GPS dan pemasangan speed limitation device yang kami kuatkuasakan baru-baru ni. Dan kedua, dokumen kenderaan. Lesen kenderaan motor dan insurans yang sah dan aktif. dan permit kenderaan tersebut lah. Yang ini semua kami cek.
2: Okey.
3: Okey, kesemua pemeriksaan ini adalah untuk memastikan roadworthiness kenderaan tersebut.
1: Yeah.
3: Okey. Yeah. So jadi seperti yang saya sebut tadi, apabila kita sentuh bab teknikal, apabila kita sentuh bab dokumentasi sikit, ada kenderaan yang tidak sepatutnya bergerak, dia bergerak.
2: Okey.
3: So disebabkan itulah semakan terhadap teknikal, semakan terhadap dokumen perlu dilaksanakan oleh pihak JPJ supaya memastikan untuk memastikan pergerakan bas tu tiba bergerak dengan selamat dan juga sampai pun dengan selamat.
1: Okay. Pemeriksaan kesihatan kenderaan ya. Kena tahu tu.
3: Baru saya nak sebut ni, di terminal bas utama juga JPJ akan berkolaborasi bersama dengan pihak agensi anti dadah kebangsaan AADK. Jadi sepanjang tempoh ops ni berlangsung, AADK turut bersama kami untuk menjayakan operasi ini. Ini sebagai langkah mencegah dan mengesan penggunaan bahan terlarang dalam kalangan pemandu bas ekspres melalui saringan urin.
2: Okey.
3: Kaedah kedua pula.
2: Okey.
3: JPJ juga akan menjalankan operasi di Lebuh Raya.
2: Okey.
3: Melalui method rondaan lah. Ini kita buat rondaan secara mobile.
2: Okey.
3: Di semua jalan utama Persekutuan dan Negeri.
2: Okey.
3: Okey, kita akan tumpukan pemantauan di 5 koridor utama dalam negeri Pahang, sebab Pahang ni luas kan.
2: Okey.
3: Iaitu termasuk Lebuh Raya Pantai Timur dan laluan mengikut zon dalam negeri Pahang.
2: Okey.
3: Iaitu kita ada zon timur, tenggara, tengah dan juga barat.
2: Okey.
3: So jadi kita cover semua. Tumpuan juga diberikan kepada 38 kawasan black spot.
2: Okey.
3: Black spot ni adalah kawasan kemalangan maut.
2: Baik.
3: Tuan-tuan. Okey. Kalau si dah pendengar mungkin tak berapa jelas, tadi saya sebut ada hot spot.
2: Okey.
3: So jadi ini black spot. So jadi black spot ini adalah kawasan yang paling kerap berlaku kemalangan maut.
2: Okay.
3: Dan ini juga kami jadikan sebagai point of duty berdasarkan pada sumber daripada pihak PDRM lah. Okay. Selain daripada itu, tim JPJ juga akan mengadakan penyamaran bergambar di beberapa lokasi yang kita telah kenal pasti sebagai kawasan kerap berlaku kemalangan.
2: Okay.
3: So ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kebolehlihatan aktiviti penguatkuasaan JPJ dan juga pelaksanaan perception of being caught untuk meningkatkan pematuhan kepada jalan peraturan raya. Jalan raya. Dan saya teruskan kepada kaedah seterusnya, iaitu kaedah ketiga, penyamaran sebagai penumpang bas. Ini DJ Ain ada sebut tadi. Okey. Kebiasaannya anggota penguatkuasa JPJ akan menyamar sebagai penumpang bas. Kita tak boleh nak bagi tahulah kami duduk di seat mana. So jadi ini untuk mengesan salah laku dalam kalangan pemandu bas. Supaya tak nak bagi kantoi, sebab itulah menyamar tu.
1: Ini salah bocor juga ni sebenarnya. Jawapan bocor.
3: Okey. Fokus utama. Okey, ada 5 fokus utama.
1: Okay,
3: pemandu ni, dia cenderung kepada memandu di lorong kecemasan. Kedua, memandu di lorong kanan secara berterusan. Tidak memandu, tiada pemandu kedua. Bagi perjalanan melebihi jarak 300 km yang saya sebut tadilah.
2: Okey.
3: Menggunakan telefon bimbit semasa memandu, ini pun kesalahan lazim. Dan juga terakhir sekali, tata kelakuan pemandu. Ini yang tidak seronoh apa semua ni. Bahaya. Berhati-hati, anda diperhatikan.
1: Yalah, macam baru ni dengar tiba-tiba girlfriend pun bawa bas. Dah kenapa?
3: Susah nak jawab tu.
1: Dia suka sangat.
3: Walau bagaimanapun, pemandu dan penumpang hendaklah mematuhi peraturan jalan raya yang lain. Terutama sekali tayar pinggang keledar lah. Sebab sekarang ni pemandu penumpang kena pakai tali pinggang keledar dalam bas. So jadi pihak JPJ boleh ambil tindakan penguatkuasaan bagi kesalahan selain daripada 5 jenis yang saya sebutkan tadi. Jadi pakailah tali pinggang tu.
1: Betul. Baik. Tuan, kita ni tak banyak masa juga sekarang ni.
2: Jadi kita nak terus saja tuan
3: Boleh.
2: Untuk ada kenderaan perkhidmatan, barangan, kenderaan perkhidmatan awam, motosikal juga termasuk dalam kategori yang kita katakan tadilah. Jadi boleh tuan jelaskanlah perkara yang pihak JPJ menitik beratkan kepada pengguna-pengguna
1: motosikal
2: itu utamanya.
3: Okey, JPJ sangat titik beratkan aspek keselamatan penggunaan motosikal. Kalau boleh mohon semua pendengar mematuhi semua spesifikasi yang telah ditetapkan,
2: okay.
3: iaitu spesifikasi standard yang telah ditetapkan oleh pihak JPJ. JPJ akan menyita mana-mana motosikal yang melakukan kesalahan berikut.
2: Okey.
3: Okey. Tiada lesen memandu CDL.
2: Okey.
3: Cukai jalan tamat tempoh dan tiada insurans. Pengubah suaian ekstrim terhadap motosikal seperti nombor plate, tayar kecil, blok, enjin, ECU dia tukar, swing arm pun dia tukar, exhaust bising dan tiada brek belakang. Ini pun kita selalu jumpa. So saya ingatkan lagi sekali, pihak JPJ akan menyita kenderaan-kenderaan tersebut.
1: Baik.
3: So jadi kalau nak raya, kenderaan-kenderaan tuan-tuan tu jangan bagi JPJ sita lah.
1: Okay.
3: Nak raya ni.
1: Okey. Itu dia. Baik.
3: Nak guna raya kan?
1: Betul, nak guna raya kan. Dia kata nak lawa raya ni. Baik tuan, kesalahan utama sepanjang obkhas sempena hari raya ini biasa berlaku sebenarnya, tapi still lagi masih ada yang buat kan? Antaranya tuan, apa kita selesaikan tu ni.
3: Okey. 9 kesalahan utama yang seperti dia yang tanya tadi.
2: Okey.
3: Ada 9, iaitu pertama, tidak memakai tali pinggang keledar, topi keledar, tidak mematuhi had laju, tidak mematuhi isyarat lalu lintas, lampu merah lah. Memotong di garisan bergembar, memandu di lorong kecemasan, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit semasa memandu. 8 dan 9 ni, membawa lebih muatan dan membawa muatan secara bahaya. Ini adalah kenderaan perkhidmatan awam lah. Tapi kita titik beratkan juga, dan juga kita akan kuatkuasakan.
2: Jadi mungkin ada kaedah-kaedah yang orang kata kaedah-kaedah yang digunakan oleh JPJ ni. Sila tuan.
3: Untuk makluman pendengar, JPJ juga mempunyai tim unit penguatkuasaan bermotosikal, UPB, yang kini dikenali sebagai unit Falcon lah. Yang sentiasa akan membuat rondaan di sekitar kawasan bandaraya untuk memastikan kelancaran trafik dan dalam bandar tu. Jadi anggota unit Falcon ini juga dibekalkan dengan enforcement action camera, iaitu GoPro. Dekat atas helmet dia ada kamera. Hati-hati. Ini memudahkan aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan. Jadi kita akan rakam kesalahan yang tidak pakai topi keledar, yang senang kita nampak, melanggar lampu isyarat merah, semua kita boleh detect menggunakan kamera tersebut. Bagi kesalahan yang dikesan dan dirakam oleh kamera tersebut, pihak JPJ akan menghantar notis temu siasat. Kita panggil, kita akan ke pejabat untuk dia beri keterangan dan juga kita temu siasat dia di bawah Seksyen 114 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kepada pemilik kenderaan tersebut.
1: Baik. Pastinya lah kan, banyak-banyak cara dan juga kaedah dilakukan oleh pihak JPJ ni sebenarnya membawa keuntungan juga kepada kita. Supaya kita tidak melanggar peraturan di jalan raya, dan orang kata nyawa pun orang kata lebih selamat lah sebenarnya. Kan
2: untuk yang terakhir pula ni tuan, mungkin boleh rakan-rakan kita yang memandu dan sebagainya, menggunakan budaya itu dan sebagainya, nak menyalurkan aduan kepada JPJ.
1: Kat mana, macam mana caranya
2: dan sebagainya.
1: Biasa kau dulu telefon.
3: Betul.
2: Sekarang ni orang kata dia dah ada macam PJ tu dah ada dah. Jadi tuan mungkin boleh gunakan selain pada nak check kita punya lesen dan sebagainya dalam tu.
1: Betul.
2: Jadi apa lagi boleh digunakan?
3: Banyak. Selain daripada DJ sebut tadi, e-aduan tu kan. Aplikasi My JPJ ni menawarkan beberapa fungsi lain. Seperti pertama, kita dah boleh gunakan apps tersebut untuk kita perbaharui lesen memandu Malaysia dan juga lesen kenderaan motor. Kedua, kita boleh semak saman kita. Jadi ketiga, pembayaran saman. Lepas semak kita kena bayar lah. Kalau jumpa, kalau ada. Kan? Keempat, semakkan nombor pendaftaran terkini. Boleh juga tengok. Semakkan senarai hitam pun kita boleh check dekat situ. Semakkan keputusan ujian lesen memandu Malaysia pun boleh. Semakkan mata demerit. Lesen kenderaan motor digital, maknanya kita boleh view ELKM kita tu. Kalau polis ke JPJ minta, boleh keluarkan handphone sahaja. Sama juga dengan lesen memandu Malaysia. Tiada boleh fizikal, digital pun boleh. Pautan ke aplikasi lain di bawah JPJ, iaitu JPJ EBIT dan juga JPJ EQ. Dan terakhir sekali, kongsi ELKM, maknanya kita boleh kongsikan lesen kenderaan motor kita ataupun road tax kita tu kepada orang lain yang terdekat.
1: Yang ini yang kita bagi tahu ni adalah yang di mobile, yang di telefon bimbit kita tu, yang kita download, lepas tu kita letakkan di telefon bimbit kita. Di situ ada kita punya cukai jalan, kan? Ada lesen kita tamat bila, ada pada kenderaan kita ada berapa biji? Ya. 5 biji, 6 biji. Ada kat situ semua tertera
3: di situ.
1: Jadi kalau ada yang kadang-kadang lupa nak tengok apa list apa cukai jalan kita tamat tempoh, kadang-kadang dia boleh jadi.
3: Boleh. Pastikan kemas kini lah. Aplikasi tu perlu dikemas kini. Dia masa ke semasa.
2: Okey, yang terakhir ni tuan.
3: Okey.
2: Pesanan kepada sahabat-sahabat kita yang dalam perancangan nak balik kampung dan sebagainya ni. Ya,
1: betul. Silakan tuan.
2: Yang gunakan jalan raya dan lebuh raya kita. Silakan.
3: Okey. Saya selaku timbalan pengarah JPJ Pahang, saya ingin menasihatkan kepada sidang pendengar, terutama sekali rakyat Pahang.
2: Okey.
3: Okey, pastikan kenderaan telah diselenggara dengan baik dan selamat digunakan sebelum tuan-tuan dan puan-puan gunakan, sidang pendengar memulakan perjalanan.
2: Okey.
3: Okey. Kedua, rancang perjalanan supaya perjalanan ke destinasi lebih lancar, mematuhi peraturan-peraturan dan berhemah ketika menggunakan jalan raya.
2: Baik.
3: Pastikan rehat cukup sebelum nak mulakan perjalanan tu. Jika mengantuk, berhentilah. Berhenti dekat tempat yang selamat ataupun dah ada dah tempat, iaitu kawasan rehat darawat ataupun R&R.
2: Okay.
3: Berhentilah kalau penat. Tidurlah kejap kalau mengantuk sangat kan.
1: Kalau perlu
3: Mempunyai kesabaran yang tinggi dalam mengharungi jumlah kenderaan yang tinggi. Yang ini tidak dapat tidaklah.
2: Okay,
3: kita
2: betul?
3: Cuba untuk merancang perjalanan untuk mengelakkan perkara sebeginilah.
1: Betul.
2: Okay.
3: Okay. Jangan lupa untuk mengikuti social media kami. JPJ Negeri Pahang untuk dapatkan maklumat terkini. Okay, so
1: apa
3: kami
1: itu
3: ada,
1: media sosialnya tu?
3: Ada. Okay, empat channel ataupun media sosial rasmi JPJ Negeri Pahang ni. Pertama sekali kami ada Facebook. Kedua TikTok.
2: Okay.
3: Ketiga Instagram. Dan juga keempat YouTube. Boleh follow belaka.
1: Boleh follow belaka dan boleh tengoklah kita punya apakah dia punya matlamat-matlamat JPJ ni, dan apakah mungkin dalam tu ada kes-kes
2: informasi
1: tertentu yang telah pun diberikan untuk memberi maklumat kepada kita kan. Yang tu yang penting sekali. Baik. Jadi sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Ahmad Salahuddin bin Mat Nasir selaku Timbalan Pengarah JPJ Negeri Pahang kerana sudi orang kata memperingatkan semula kepada kita ini. Betul. Tahun ini sebenarnya dengan Hari Raya Aidiladha ni, kita akan mereka akan melaksanakan peroperasi khas perayaan Hari Raya Aidiladha HRAA 2026.
2: Okay.
1: Jadi semua telah pun dikabarkan tadi, jadi berhati-hati di raya ya. Dan kalau boleh pemandu-pemandu kenderaan awam ni, pastikanlah anda memiliki status-status yang telah pun disebutkan oleh pihak JPJ lah sebenarnya, untuk memudahkan anda dan juga penumpang-penumpang yang lain.
2: Betul.
1: Termasuk
2: betul
1: juga kita kenderaan peribadi ni.
3: Betul.
1: Pastikan ada lesen tau. Jangan semena-menang bagi kepada kenderaan orang, kepada orang lain tak ada lesen. Yang bahaya.
2: Okey, apapun kita ucapkan terima kasih kepada tuan kerana sudi untuk kongsi informasi kepada kita.
1: Baik.
2: Informasi yang cukup-cukup penting ini pula di waktu-waktu yang orang kata ni lah raya dan sebagainya.
1: Benda dah bermula semalam. Terima kasih
3: juga pada
1: Pahang FM. Sama-sama.
2: Okey, dan kita dengarkan anda dulu dengan lagu ini. Jadi, tengok-tengok
1: Pahang FM
2: Satu Pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: sudah sampai waktunya untuk bersama dengan Kot Awang
1: dan juga Ayu Jiho. Tak lama dah borak-borak ngete.
0: Mohlah kita.
1: Amolah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Ah, barulah sedar sikit telinga kan ni. La ilaha illallah.
3: Buat ada pendengar eh.
1: Ya, tadi agak dia rasa macam gepek-pekok sikit.
3: Tapi tak apa.
1: Tak kurang. Takkan makin kurang ni. Ha, tidak. Ya, rupanya lupa nak dinaikkan game.
3: Itulah. Dan orang kabar ni. Kita cerita pasal ni juga. Orang kabar pasal cuti-cuti sekolah ni kan. Bila cuti sekolah ni dalam keadaan anak-anak kita duduk memang sepanjang hari kan.
1: Yeah.
3: Yang ada rumah. Jadi biasanya lah kalau kejadian yang weng sana, weng sini, dia panggil weng lah. Kahok tu menangis. Kahok ni menangis. Orang kecil belum menangis. Siapa yang biasanya jadi singa?
1: Laki bini tu siapa yang garang singa tu yang jadi rimanya ke? Yang jadi tebuannya
3: semua boleh jadi lah.
1: Yelah,
3: orang kabur tangan tu nak menyepit dia kerja.
1: Tangan menyepit tak apa, dia punya ngauman tu.
3: Oh betul.
1: La ilaha illallah.
3: Itu yang
1: 5-6 buah rumah tu boleh dengarnya.
3: Itu lah ni apa, kalau seorang ni contohnya ada satu ni orang menjerit suruh anaknya ni anaknya mandi. Belaka-belaka mandi. Orang sebelah rumah dia, depan rumah dia pun rasa serah juga. Weh, nak kena mandi.
1: Dia macam ni kan. Dia macam tiba tengah berborok tu, tiba dengar pakai mandi. Lepas tu dia kata
3: sudah. Mandilah. Dia macam apa, bangkit dia daripada tidur kan.
1: Dia baru dapat macam satu ilham tu. Okey, mandi
3: belaka.
1: Bagus juga dapat orang gitu.
3: Dia dingin gitu kan.
1: Tapi yelah, dia kadang-kadang kita bukan nak cerita benda pasal orang kata nak marah anak tidak. Tapi kita nak cerita juga situasi di rumah lah kan. Siapa yang lebih garang, awak ataupun isteri awak?
3: Okay.
1: Kan? Ataupun mungkin ada pembantu. Dia adalah isteri, suami isteri dia ada pembantu lagi. Pembantu dia ada dipakai apa, general pula. Dia pakai tu general tu pula tu untuk nak ngabur ke kepada yang lain.
3: Anak sulung ke kan. Jenis apa, garang juga ada jenis gitu kan.
1: Yang kat rumah kata gitulah. Mandi dah dulu apa, makan-makan dulu baru dapat mandi lagi.
3: Tugas saya tu dah.
1: Kau kata ini rupanya sebab dia berdisiplinnya sebelum nak makan mandi.
3: Jadi dia nak adik-adik dia pun mandi juga lah. Kadang-kadang yang garang tu yang anak wonsu juga. Yang ni apa, yang jenis marah akak dengan abang dia. Ya ada aku penting gitu. Abang akak, adik aku marah balik tu.
1: Apa benda bising-bising malam-malam ni orang tidur dah tu. Dia macam tu.
3: Kita tak tahulah kan. Setiap keluarga tu dia berbeza kan. Dan sebagainya. Jadi bolehlah kita kongsikan.
1: Tugasannya itu siapa yang lebih garang, awak dengan bini awak ke, dan awak ada tak pembantu-pembantu yang lebih garang daripada awak?
3: Yang lebih garang daripada awak. Awak sendiri mengaruh. Ini ganas ni.
1: Dah ada jerit tu.
3: Jadi boleh kongsi-kongsi. Okey. Ini menggelik ni. Belum apa pun berlaku kan.
1: Sebab dah kita betul kan hari Jumaat hari tu.
3: Okey, mohon kita bersama dengan manggil kita ya.
1: Baik.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Halo.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini orang relax ni.
3: Oh, relax. Aku rasa main dia yang garang ke guna tu sebenarnya.
4: Guna.
1: Guna cerita kalau, kita.
4: Kalau nak cerita buat garang ke anak ni, memang mak dia lah.
3: Nampak, kita nampak dah. Dia relax kan?
1: Tu kata dia relax.
3: Sebelum mak om ngamuk, biar pergi mandi cepat. Dia apa-apa tinggal saya dia.
4: Baca ayam ni kanan tu lah. Apalah. Tak ada hal.
1: Santai sangat ni. Tapi tak siapkan tu, dia punya skirting rumah tu, siapa yang kena marah?
4: Cuma ayah dia ni marah sekali lain lah. Marah bila dia merdegir ikut dek. Tu lah.
3: Dia ada waktu-waktu tertentu je kan.
4: Maknanya kalau anak main petang-petang kan. Lagi lampu, apa? Maknanya lampu jalan tu tak balik siap.
1: Tak pernah naikkan tangan ke, cubik-cubik ke, tak pernah.
4: Contoh benda-benda sekarang ni, tak macam kita dulu.
3: Tak sampai hati tu.
1: Awak tak ada buat?
4: Tak sampai hati.
3: Apa-apa, aku sendiri.
4: Kadang kita marah, kita dia kau ketengking ke, bila lepas pada tu kita rasa kesian. Ha,
1: pula dah.
3: Lulu hati.
1: Lulu
3: apa? Kami ni jiwa lembut.
1: Kau mampu je. Betul, kau mampu je. Kau kata tak, tak dengar sangat. Kau kata main sini.
3: Haa, dia lain. Ha,
1: mok-mok main
3: dia.
1: Sini. Mok-mok nak kena ni kau kabur kan? Haa, awak ni lah. Sekejap lagi kerang. Jangan katakan naik tangan.
3: Masalah dengan abah-abah dia pun kena marah. Ni abah-abah dia tak mandi. Kenapa?
4: Tapi kalau mandi, kalau abah dia bising, dia kos sekali lah. Senyap mereka lah.
1: Eh, tapi betul lah. Dia kalau ayah-ayah ni, dia tak memang tak banyak bunyi mulut sebenarnya. Dia akan tengok je kan. Dia bagi kuasa tu pada mok dulu.
3: Mok dia.
1: Kalau budak tu mua mata, mok hak yang singa, singa gajah apa lebah tu tak jalan. Barulah dia cakap sikit aje.
4: Ya, yeah, kadang kau marah sikit pun dia menangis dah. Kalau mok dia kadang dia buat tak tahu.
3: Tak lut.
1: Sebab yang tu dah biasa sangat dia kabur. Dengar kan irama-irama yang rock tu biasa.
4: Dia kata, kalau abah tu, ayah tu kan cakap sekali lah, senyap belaka. Kalau ibu ni cakap, apa tak tahu.
3: Dia kata, dia kata geti je.
1: Anak
4: kau kalau... Bak naik tangan ni asalnya, Alhamdulillah. Tak kena buat lagi.
1: Tak lagi lah ya. Yelah, jarang lah.
4: Sebab jarang. Benda tu kecil lagi.
1: Sebab benda boleh dibiasakan dengan kata-kata, bercakap.
3: Dengan cakap.
1: So buat dulu dengan cakap kan. Jika sekiranya dah sampai tahap, sampai tahap kita tak boleh nak cakap, dia tak dengar, mungkin boleh.
4: Mungkin boleh. Tapi orang kata berpada lah.
1: Berpada.
4: Maknanya nak mengajar lah. Kita pun bukan pandai lagi. Jaga anak. Tapi maknanya,
1: belajar.
4: Alhamdulillah tak ke situ lagi lah. Mudah-mudahan tidak lah.
1: Baik. Syukur Alhamdulillah jadi anak awak lah.
3: Untuk tu
4: tangan kena je kau tu je kau ke.
1: Memang kena.
3: Bagi peluang.
1: Dia mana untuk boleh.
4: Dok, kadang dia saja suka berteje je dia ni.
3: Betul ke? Sejuk ke?
1: Dia main-main. Jadi yang kita cakap tu main-main je.
4: Kadang tangan makan tu kan. Dia tak cakap tapi dia punya body language tu.
1: Dia kan. Dia main cara body language ya, mata-matanya.
4: Main perli-perli kan.
1: Lepas tu kita yang rasa bosan. Kita nak makan ni. Dah lauk sedar ni. Awak buat macam tu pula. Hilang selera kot.
3: Okay, terima kasih banyak.
4: Nak membesar tak ada arah lah.
3: Tak ada pula. Ni orang sel-sel ni apa? Minda berhubung.
1: Sel-sel otak sedang berkembang.
3: Itu masa dia. Okay, saya
4: Okay, terima kasih.
1: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dah jijik kan daripada jiran tu, tapi sekarang dah kerja kat Tamelau.
3: Ya. Berulang-ulang
1: tu lah. Okay. Ya.
3: Mungkin dah ambil. Teruja kau nampak.
1: Teruja ya nampak. Teruja jalan. Ya, kau pun sangat teruja sebenarnya.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Halo.
5: Kau salah.
3: Bonjour okay, sehat ya.
5: Kau okay.
3: Alhamdulillah.
5: Awak berdua kena.
1: Persiapkan
5: raya.
3: Gitu-gitulah.
1: Itu biasa je. Pada kau kalau kita
3: tak ada mikir lagi kau.
1: Sebab kau lah. Sama kalau lah, kita
5: kau biasa je.
1: Biasa je. Sebab dia bukan macam raya puasa tu kan. Dia raya haji ni lebih kepada orang yang berkorban. Benda nama menyembelih. Menyembelih kan. Betul.
3: Ni aku tahu dah mokju yang garangnya kat rumah dah. Tak payah kabur lah. Tak boleh relax. Bapak tenang. Tak boleh kan.

0: Awak pernah tak menjadi apa singa hantu raya semua?
1: Hantu raya semua benda.
2: Eh, kalau taknya nama mok, tak ada lah jadi singa.
1: Betul juga, eh?
2: Kebanyakan mok-mok semuanya singa.
1: Semua singa, eh? Garang-garang, eh?
2: Kau kalau anak-anak ni, anak-anak moju gitulah. Itu khabar ibu ni gaya singa.
0: Lepas itu dia tak tahu, tok je tu mana. Sebab

0: Kalau dia ibu pun tak jadi singa, anak pun tak tahulah jadi mana.
1: Dia sebenarnya okay, kan Mojo, singa ni adalah perlambangan sebuah macam singa ni binatang kan,
2: kuasa.
1: Dia adalah satu perlambangan kuasa tau. Kalau di rimba tu dia lah sebenarnya. Kalau orang kata rima tu bukan, sebenarnya singa. Yang digelokkan lah. Aslan.
2: Dekat sini tak ada. Di konsep pun tu kau ikut konsep.
0: Rima ni dia hawa. Dia lapar je.
2: Dia lapar.
0: Dia lapar baru dia nak kejar korang.
2: Kalau
0: singa ni dia tak kira masa, kenyang ke lapar ke, dia meninggal sepanjang.
1: Betul.
2: Itu juga
0: dia tetap meninggal. Itu singa. Dia berbeza dengan harimau. Harimau dia garang, tapi dia garang dia bertempek.
1: Singa tak tempek ya.
0: Singa dia tak ada, dia tak kira. Dan dia naik sekarang dia punya benda tu jamur terang.
2: Jaga.
1: Macam itulah perumpamaannya dengan toleh ya. Dan Mok Ju naik dia punya. Toleh pun cepat kau tak boleh
2: kau kena istifa je.
1: Kau kena gigi dah kopi ni.
0: Mok Ju lagi tak dapat Mok Ju kerja ke? Mok Ju kerja.
2: Kejuk keliling rumah lah.
0: Kejuk selagi dapat.
2: Awak jaga.
0: Baik cucu pun gitu kan. Ada masa gerang mau dia kerja ke juga.
2: Habis lipat belaka ya. Petok je belaka beli rumah.
1: Itulah kuasa je ya.
2: Kuasa ibu. Okey, terima kasih banyak Mak Jo.
0: Ya, sama-sama air raya.
2: Selamat raya juga.
1: Terima kasih untuk tu. Ya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Itu dia banyak Mojo kita ya.
1: Ya.
2: Kita tahu dah Mojo. Tanya-tanya.
1: Memang laki dia lagi simple. Bercakap pun senyum je. Tak ada lah orang kata nak bercakap pompa tak ada.
2: Dia relax je.
1: Mandang.
2: Jadi sut tulang dia ada.
1: Daging kebal.
2: Daging kebal. Yang lain dia tak boleh. Mungkin kita ambil satu lima lagi.
1: Sila.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Tak jadi.
1: Tak jadi pun. Bukan.
2: Tak tekan kuat
1: tak
2: tekan. Hello, Assalamualaikum.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Mana Abang Jo? Corner kita hari ni? Ya. Orang ngantuk barang mana?
3: Baru siap ngisi batu.
1: Baru siap apa?
2: Ngisi batu
1: dari lori.
3: Yo.
2: Geng-geng highway nak gabung dia.
3: Ini bos dia tu kena apa semua buka-buka enjin lori, radio
1: jalan.
3: Telefon lalu.
1: Ini nak hantar batu ni serumah ke dua rumah ni?
3: Ke rumah customer.
1: Rumah customer lah. Okey.
3: Dia order tadi sebelum rehat tadi.
2: Lepas rehat jalan lah.
3: Rehat. Terus pergi dengan dia. Mau nak blokir lah. Lambat sikit tadi.
2: Biasalah. Masing-masing dah hati nak kayu.
3: Ya.
2: Ni Menjo. Nanya ke kat rumah tu siapa yang garang ni? Menjo.
1: Awak ke minyak?
3: Dia garang ni. Kalau anak Abjo ni dengan Abjo memang dia takut lah.
1: Okay. Oh, garang jugalah.
3: Sebabnya, moknya ni lembut sangat.
1: Gitu. Baru kau jumpa orang mengabar dia tu garang.
3: moknya ni, kalau anak dia benda pun, dia abang dia, dia cakap-cakap gitu je. Tak ada pun nak mau marah. Lembut sangat lah.
1: Lembut sangat.
3: Tapi, bila Abang Jo dapat tahu je.
2: Jaga ya.
3: Bawa rumah Abang Jo tu memang ada temen dua rotan.
1: Risai.
3: Satunya rotan besar jari kelingking.
1: Besar jari kelingking. Alah.
3: Satunya tu kecil lah. Macam lidi tu je lah.
1: Lagi alah.
2: Lagi pedih.
3: Tapi biasa Abang Jo gunanya besar jari kelingking tu.
2: Oi, besar juga ya.
3: Abang Jo tu. Tak pernah merasa berbintak di kaki tu.
2: Masih dia ya?
3: Dia bukan benda. Memang macam apa tu, jijur tu yang cakap tu ya. Memang dia tu betul. Memang lah kata dia. Tapi sebab apa dia pernah rasa. Kalau tak hotel tu, dia orang takkan rasa serik.
2: Okey, tak beringat lah ya.
3: Tak beringat.
2: Okey, faham.
3: Dia bila kena dia akan serik lah. Abang Jo kena rasa dulu. Jadi bukan kata kita move hotel dia tu. Kita nak tak sayang ke dia? Tidak.
2: Tidak.
3: Cuma kita nak mendidik dia. Dia kemudian dia nak buat sesuatu benda yang tak betul ke. Apa ke, dia fikir dulu.

0: Dia membayangkan Aboh dia pegang pedang tu, okay? Ibarat jadi Zoro.
1: Samurai. Dia macam Shogun lah.
2: Kuatan dia tu adalah. Dia janganlah terlebih. Sampai luka, berdarah, apa itu taklah. Baju tak pernah lah. Tapi memang ada kesan lah sampai mak mentua Jo marah. Dia tengok masa balik kampung, tengok pasalnya anak ni pintak petih ni. Kamu ke anak dia lah. Kamu ke rumah Jo.
1: Dia
2: lagi suruh tambah lagi.
1: Tolong tambah lagi.
2: Sebab dia tahu kalau kita tak biarkan je, nanti dia akan buat benda yang sama.
1: Dia tidak akan belajar daripada kesilapan dia.
2: Kita buat untuk dia beringat, belajar dari kesilapan apa yang dia buat. Betullah. Kalau anak Bejo, kalau apa-apa dia buat salah, dia tahu dah. Balik ayah ni kagak kena ni kan. Sebab rumah Bejo dah cakap beritahu.
0: Main Zoro
2: tu. Dia telefon, apa ni anak ni ada buat gini-gini kau ni.
0: Ada orang hantar laporan.
2: Dia mengadu sebab dia tak nak. Mereka rotan pun dia beritahu Bejo. Bejo balik memang lah, walaupun anak Bejo tu dia tahu. Bila saya Bejo balik, dia kena bilik pun dah bilik. Dia pukul nak bilik. Abang tu panggil dia keluar.
1: Betul, dia elok panggil je.
2: Buat benda tadi. Mama cakap benda tadi ke apa? Dia cakap lah gini. Benda tu betul tak betul ke apa, buat lagi. Betul. Kalau boleh tegur, apa tak cakap dulu. Kalau dia tak tengok buat dulu tiga kali salah yang sama, memang kena.
1: Itu cara mengajarnya lah. Cara Abang Jo lah mengajar lah. Kan. Dia boleh menerima bila benda itu dia cakap dengan cara yang betul. Apa alasan. Tetapi bila bila diberitahu,
0: Dia ulang balik.
1: Kan.
0: Menjagalah kedua.
2: Mula-mula kesalahan pertama, kita mungkin boleh cakap dulu.
0: Kenapa
2: buat macam ni? Kadang-kadang dia kawan, dia bergaduh ke apa, dengan anak jiran, kawan-kawan dia. Kadang-kadang dia orang mengadu kat ayah, kat mak.
0: Betul?
2: Anak awak ni gini-gini buat dengan anak koma. Jadi Abang Jo ni memang tak boleh. Balik memang Abang Jo tanya. Benda buat benda, memang dapat lah.
0: Memang jagalah ya.
2: Bukan bermaksud Abang Jo tak sayang.
1: Sayang.
2: Memang kita bila pasal tadi juga kat tadi, kesian. Tapi kalau kita biar, lagi akan menjadi.
0: Menjadi.
2: Itulah kalau Abang Jo. Kalau orang lain, Lain orang lain.
0: Betul. Setuju.
1: Janji jangan memudaratkan. Okey?
0: Baik. Ya, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
2: Ya, sama untuk Om Dua. Selamat Raya.
1: Okey.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tu dia cerita kita ya.
0: Kau bolehlah gelar Abang Jo ni sebagai Zoro.
1: Kau gelarkan dia Shogun. Apa
0: Jo? Abang Jo Zoro.
1: Kau gelarkan dia Shogun.
0: Itu dia.
1: Shogun tu pahlawan Jepun.
0: Ya juga ya. Samurai.
1: Dia asyik dengan pegang. Pedang dia macam kapal tadi lah. Roten dia ada dua.
0: Itu lah saya. Dua tu ya. Kecemasan ada satu lagi. Okay, Mok, kita pergi bola dulu.
1: Jom.
0: Kejap lagi kita kembali semula. Jadi tengok-tengok
1: Bang FM
0: satu pilihan.

0: sah. Aku tertipu. Aku tertipu, sah.
1: Ya Allah, kenapa mula?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: बोलोंगे ते जी तगड़े को पी
1: Okay, Bang FM 1 pilihan bora-bora ngeteh kita dah pun sampai ke pukul 3.45 minit petang. Kita cerita ni siapa yang lebih garang di rumah ke, bina ke, ataupun ada anak yang garang lagi padanya untuk membentuk je. Jati diri di rumah tu.
2: Dia terbentuk oleh siapa? Rawak jugalah, ya?
1: Yelah.
2: Okay, Mung, kita bersama pemanggil kita di talian, ya? Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Santana. Orang Rauk.
3: Orang Rauk. Santana lah.
1: Ya.
2: Ini yang tanya Santana ni. Siapa yang garang kat rumah biasanya?
3: Kawan ni yang selalu anak kawan bela dah adik kawan lah. Tapi kawan selalu sebulan sekali kan pergi rumah anak rumah adik kawan lah. Anak selalu kawan. Anak dia tujuh.
2: Okey.
3: Bulan sekali kan mesti rumah dia lah. Jadi daripada umur 13-14 adalah 7 orang tu. Tapi yang garangnya ayahnya. Bila kalau kita seminggu ke sebulan sekali memang seminggu lah umur dia tu. Bila main subuh bangun lima tu bangun.
1: Tak boleh main-main ni. Bukan 5 pagi bangun.
2: Macam story punya rahel tu.
3: Banyak gulau. Lepas tu kalau maghrib gitu juga. Dah mandi dah. Ini bayar ni. Mok senyum ya. Ya bayar. Ada lagi mok tu. Ni buat hari ni. Mok lah. Tak berjalan juga lah. Tentang bakar. Omna yang tak bakar. Ayak ke, ayam goreng ke, lah aja. Tahu sangat tu rumah demo tu. Di pula tali mesti tapi rumah demo. Tengok apa. Semua menjadi. Menjadi belaka.
1: Alhamdulillah.
3: Ada yang kerja asko, ada macam-macam lah. Ada kerja kapai. Ada tangkat STP tu semua lah. Masuk you ada belaka.
2: Yelah display tu kan.
3: Garang belaka. Tapi kalau tak ikut otak je.
2: Jagalah otak
1: tak
2: ni.
1: Tak ikut ya. Jagalah awak ya. Boleh bedah lah.
3: Balik sekolah ada tukang mazik. Baju mesti basuh sendiri.
1: Apa?
2: Basuh baju sendiri.
1: Baju basuh sendiri.
3: Kasut ke semua soket ke basuh sendiri. Tanya orang duduk cakap basuh siap ini ni mana. Tengok ya ada ipo ke tu. Tengok macam belanjanya paling bawahnya RM3 ke atas anak dia.
2: RM3 ke atas
3: kawan pergi situ rancangan lemak kelau. Tengok tak ada rancangan lemak kelau. Jauh duduk lemak kelau 2 kali bas naik. Empat tu adalah.
1: Yalah, negeri Pahang ni luas ya. Dalam daerah tu pun luas juga.
3: Luas. Tapi dia anak memang kuat makan. Anak berusuk belaka.
2: Okey.
3: Gemuk-gemuk sihat belaka. Kalau sokat tak dapat daripada dia. Rohok lah. Kepada sihat belaka.
2: Ajalah.
3: Padu-padu belaka.
2: Itulah
3: kan. Ada seorang tu. Pesa SBM. Daripada dia satu sampai dia nak. Nombor lah umur.
2: Gitu pula ya.
3: Nombor 30 kata. Ayuhnya bagilah korang lain pula nombor tu. Dekat
2: dengan. Biasanya orang lain-lain ni kreatif pula.
3: SBM. Pula anda tengok. Dia dapat 4A. Banyak ibu.
1: Terperanjat ya.
2: Ya memang main
3: 4A.
2: Dan dia usaha tu ya. Jadi je
3: Boleh baca betul lah. Dalam dunia. Saya semayak tak boleh. Saya kena. Macam itulah dia.
1: Yelah, tak bagi muka lah. Jangan bagi muka sangat. Tapi sayang tu tetaplah sayang.
2: Sayang.
1: Gitu. Baik, okey. Terima kasih, Santana.
3: Sama-sama dia ha awal.
2: Ya.
3: Janji dia mesti sihat tu tak ada telefon.
1: Ah, ya, insyaAllah.
3: Kalau kawan tak sihat, kenapa tak telefon? You kan ada di hospital tu ke telefon?
1: Eh, kalau dia... Kalau ada di hospital pun boleh telefon.
2: Boleh.
1: Janji orang ingat hari apa.
3: Orang kan ingat sebab je. Kalau tutup-tutup telefon tu, DJ ini payah je. Kalau sebelum macam tak kontak.
1: Oh, jangan main. Jangan DJ tu ingat. Semua orang ingat tau.
3: DJ baru.
1: Yalah.
3: DJ baru. Yalah. Ini dengan motor tu ingat.
1: Ya. Okey, baik. Terima kasih, Santana.
3: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bye.
1: Bye. Itulah kita yang baik ni. Kita ada rodong kita ni daripada Kak Ngoh Jerantik ni.
2: Benda katanya. Okey, kejap aku
1: kita
2: buka.
1: Kita dengar ya. Maafkan saya. Bawa sebentuk. Tenang, okey.
2: Okey.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sihat je.
4: Sihat semua ya. Cerita siapa yang garang ya dalam keluarga. Gini Kak Ngah cerita. Kak Ngah ni tak pandai nak garang-garang.
2: Okey.
4: Tapi kalau ada nak marah tu, marah gitu je lah. Kalau marah gitu kan tiba-tiba lembut hati kan. Nak mengaruh lagi lah tak pandainya.
2: Yelah.
4: Kau dua tak pandai nak garang-garang anak.
2: Dua-dua.
4: Tapi okay. Ada masa kan. Adalah masa kan. Dah ada masa tak kena tu nak marah jugalah. Tapi marah tu tak leboi. Tak ada leboi nak pekik, nak jerit-jerit gitu kan.
2: Tak ada ni.
1: Tak pekik.
4: Kalau arwah tu lagi lah pulang dengan anak dia lagi lah manjanya. Tapi kalau dulu nak marah gitu. Cerita buat tu dengan cucu dia juga. Cucu maknya garang. Anak Kak Ngah jadi garang. Dua-dua beradik tu. Tu Kak Ngah kabar seorang singa, seorang rima tu. Masa sikit anak-anak makan anak. Sikit nak makan anak kabar.
1: Yelah.
4: Anak jadi garang pula pada mak. Pada Kak Ngah tak perlu garang anak. Tapi demo ni dapat anak kan. Anak pula degil ya.
2: Semangat dia pergi garang.
4: Kadang kalau balik sini pergi juga. Kalau Kak Ngah mau kan. Jadi Kak Ngah nak suka. Kak Ngah mau sikit nak cucu kan. Kak Ngah suka ni. Tu budak nak kabur. Mak cuma jangan suka dia kabur. Mau ke cucu tu.
1: Dia tak boleh.
4: Itu nak cerita kan kalau garang. Kak Ngah tak garang. Dua-dua tak garang. Arwah tak garang. Kak Ngah tak guna garang. Itu
2: nak
4: ceritakan.
2: Okey. Okay. Baik. Okay, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Anak tu Kak Ngoh. Bukannya dia tak boleh. Dia bukan tak anak tak garang.
2: Tidak.
1: Tapi keadaan anak tu membuatkan dia jadi garang.
2: Terpaksa ya.
1: Terpaksa.
2: Keadaan tu keadaan memaksa.
1: Keadaan dia yang buat gitu. Okay.
2: Aduh,
1: ini daripada Kak Nura Kuantan.
2: Okey, ada khabar teringat zaman kanak-kanak. Bersama dengan empat gadik. Semuanya perempuan ni khabar. Bila ada buat kesalahan, arwah mama beletik.
1: Yelah, betul lah.
2: Betul tak sekali. Tapi bila kena marah, mulalah mengajuk.
1: Lepas
2: tu, arwah papa mujuk dengan makanan.
1: Ada pula.
2: Ada orang tukang mujuk. Masih ingat lagi kat arwah papa. Tak apa yang mengajuk. Nak makan apa? Anak-anak papa.
1: Baik, saya ingat papa
2: masakan
1: dia.
2: Masakan western ke? Ataupun lauk kegemaran?
1: Kek ke?
2: Benda gitulah.
1: Yeah.
2: Jadinya arwah papa masukkan.
1: Bagusnya.
2: Arwah papa chef. Seperti itulah cara memujuk katanya.
1: Yeah.
2: Tetapi bila arwah papa sendiri yang marah, mulalah jadi aib. Terbam kenya.
1: Jangan. Orang yang boleh memujuk ni kalau dia marah lah
2: Tapi dia kata arwah ni apa, mamanya tak pujuk pun ni kata.
1: Perempuan payah nak pujuk. Tak payah lah. Apatah lagi awak berempat tu perempuan. Ada saingan dia tu.
2: Yelah. Duduklah menyepi dalam bilik tu.
1: Eloklah.
2: Nunggulah kononnya arwah papa ke mama ke nak pujuk. At last adalah kakak sepupu masuk bilik beritahu mama ajak makan dengan ni lah papa masak lah. Terus lah serius semua.
1: Oh iya ke? Kalau kau tak ceria lagi tu, kau bimbang lagi tu.
2: Tapi aku pula suami marah, aku diam je. Sebabnya mana boleh kedua-duanya marah anak-anak kan. Pening anak, stres nanti. Timbul anak-anak larilah sebagainya tu kan. Lari daripada rumah, pilihkan kawan yang tak baik tu. Kepression mesti ada.
1: Yalah.
2: Ya. So marah pun marah sayang ke punya. Anak-anak sekarang tak seperti dulu-dulu.
1: Yeah.
2: Tak boleh kasar dan ni apa,
1: keras-keras sangat.
2: Nak sentiasa menaik rambut dan tepung. Rambut tak putus, tepung tak terabung. ibarat macam main lain-lain ya. Lepaskan pelan-pelan eh. Bila dah nampak tak tentu arah hala tuju tu, tariklah pelan-pelan. Orang kita pula ya. Ha, itulah ya. Ha, selamat puasa dan menyambut Aidul Adha.
1: Baik, terima kasih. Awak abang dia garang, ayah dia tak garang.
2: Betul-betul.
1: Tapi bila ayah dia marah, dia mula dah dia dah rasa lain.
2: Jagalah ya.
1: Sebab kawan tu takkan memujuk.
2: Awak
1: ingat ya? Ingat tu tak memujuk.
2: Okey.
1: Ini okey, tak apa.
2: Okey. daripada abangnya Mandi Rompin.
1: Ya, betul.
5: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
5: Siapa gayang? Siapa gayang? Dayang keluarga.
2: Okey, siapa?
5: Tapi kakak saya, dia marah-marah sikit-sikit. Dia tak kayang
2: kan. Dia nasihat saya.
5: Itu kakak saya kan. Dia nasihat saya.
2: Okey.
5: Jaga diri kat luar.
2: Okey.
5: Kalau berjaya tu, hati-hati.
2: Hati-hati.
5: Tapi yang baik gayang.
2: Okey.
5: Awak mak saya memang baik sayang. Ingat je bunyi bicik dah. Marah ke saya dah. Marah ke saya. Cik lain ayah saya baik. Ya baik. Dia ayah marah saya tu. Dia ayah dah. Bagaimana pot tu? Ya baik baik ni. Dia mesti marah. Tapi patutkan awak mak kan dia gitu-gitu dia. Tapi kakak saya kurang sikit marah.
2: Oh kurang sikit kakak
5: kurang
2: ya.
5: Sayang.
2: Okay.
5: Saya ada tiga kakak.
2: Baik.
5: Satu, dua dan tiga.
2: Baik.
5: Nombor tiga, nombor dua dan nombor satu semua tak sayang kakak saya lah. Ya. Okey, itu dah tiga saya.
2: Baik, terima kasih.
5: Gogo Jemadi.
2: Gogo Jemadi. Okey, itu dia abang Jemadi kita.
1: Baik.
2: Baik, mohon kita pergi bawah dulu. Kejap lagi kita kembali semula. Kita bersama dengan Wan katanya apa guna berjanji.
1: Ya.
2: Jadi tunggu dengar.
1: Bang FM.
2: Satu pilihan.

0: Terima kasih awak Maya udah bersama dengan Ayu. Jiho.
1: Kui ada juga awang ni ha. Adalah moh borok-boroknya teh. Borok-boroknya teh.
0: Iyalah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, Pahang FM, satu pilihan. Kita cerita bab tentang garang. Siapa yang lebih garang? Awak ke, bini awak ke?
3: Okey.
0: Atau ada orang lain di rumah tu lebih garang lagi?
3: Mentahu dah.
0: Ada orang panggil dah?
3: Kita ni, WhatsApp kita ya.
0: Baca WhatsApp ya, okay. Kita dengarkan WhatsApp.
3: Okey.
0: Okey, baik.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Yang tugas petang ni. Awang dan... siapa? Ni lah pasal kata kisah anak-anak macam mana. Alah, Cik Kian ni nak berkongsi lah. Dulu Cik Kian ni pun sebenarnya orangnya garang. Suami pun garang. Tapi suami tu dulu, arwah suami dulu, masa dia muda tu, dia garang dia. Dia garang tak bising. Dia garang dalam keadaan dia senyap. Kalau sesuatu anak-anak buat hal tu, kalau dia dapat tahu, memang dia tak cakap banyak lah. Memang dia terus bantai lah jawabnya. Macam tu. Kalau dia macam Cik Kian ni, kadang bising. Bising mulut je lah. Marah-marah biasalah ibu kan.
3: Betul.
4: Kalau orang kata bab-bab apa petang-petang ni, kalau Cik Kian anak-anak memang selalu pukul 6:30, memang mesti dah siap mandi. Tak boleh dah main-main apa-apa kat luar pun. Macam tu. Kalau hari sekolah, kalau kasut hari Jumaat, mesti dah petang tu, Jumaat tu balik sekolah, petang tu mesti basuh. Itu Cik Kian punya undang-undang lah. Ada jah satu tu, dia dah basuh sendiri dah. Cik Kian tak pernah lah nak orang kata manjakan anak nak tolong basuh ke apa ke tak. Baju je lah kita basuh kan. Itu pun basuh pakai mesin. Bukan kita basuh tangan. Tapi dulu masa mesin basuh tak ada, memang kena basuh tangan. Memang basuh tangan lah kan. Macam tu. Jadi apa tu, tapi dengan anak-anak ni memang ada disiplin lah. Memang tak boleh lah nak biarlah aja macam tu kan. Dia tak tahu nak buat kerja. Anak-anak Cik Kian ni 7 orang, perempuan 5, lelaki 2. Tapi semua ada buat kerja lah. Maknanya tugas masing-masing. Kalau perempuan tu seorang masak, seorang bahagian dapur, seorang seorang sapu sampah, seorang bahagian kain. Nanti seorang lagi bahagian apa-apalah, ada yang kerja-kerja kat rumah tu. Kena bagi kerja.
3: Kena
4: walaupun
3: bagi dia,
4: anak lelaki pun macam tu. Kerja dia menyapu keluar rumah. Sehingga sentar simen, luar longkang-longkang. Dulu Cikkan duduk dalam balai dulu, memang ada longkang. Jadi memang kena rajin lah, kena rosok longkang tu. Cikkan tak suka kan. Longkang kalau berlumut ke hitam tu, Cik Kian memang pengeli. Jadi kalau anak lelaki memang kerja dia tu lah. Kalau hujan aja, keluarlah sentar longkang tu. Tu jadi Cik Kian hajar anak-anak macam tu. Alhamdulillah lah. Nyanya dengan kita dah hajar dia tu, maknanya dia dah dewasa tu, dia anak lelaki pun pandailah. Orang kata buat kerja rumah, kemas apa semua dia pandai. Dia tak payah, tak adalah nak kata tak dia boleh buat kerja kan. Sebab daripada kecil dah diajar. Pasal buat kebun ke apa semua, semuanya pandailah, faham. Itulah. Maknanya itulah disiplin anak-anak masa kecil. Cik Kian memang garang lah juga, tu jadi garang. Kalau suami tu, kalau kasut sekolah, kalau Cik Kian beritahu ngadu anak tak basuh, memang pedah lah satu hari tu. Memang dia terus baling je kasut tu, luar pagar. Dia tak cakap banyak dah, dikutip. Kasut-kasut tu dibaling terus. Dia tak boleh. Dia tak banyak cakap. Dia diam aja. Tapi jangan sampai Cik Kian merepot anak-anak. Tu je. Apa orang kata, berkongsian Cik Kian petang ni. Selamat petang DJ dan juga semua pendengar di
0: bawah.
4: Selamat menyambut hari raya Aidilha. Abang jatuh dah tak lama lagi dah, 2 hari lagi. InsyaAllah semoga kita dirahmati Allah semuanya.
0: InsyaAllah. Amin.
3: Itu ya. Ini pattern dah cakap banyak. Tapi dia sedar-sedar kasut dia.
0: Kasut melayang.
3: Melayang ya. Tiba sangkut ke pagar ya.
0: Sangkut pagar rumah orang. Kasut siapa ni? Lepas tu budak-budak kita kasut ada. Kasut gitu lah. Pergi ambil
3: basuh.
0: Pergi basuh.
3: Oh
0: tu. Orang cakap dah. Cuma yang basuh. Dia lelaki bini kena, orang kata semua garang. Laki dia polis. Kan?
3: Jaga-jagalah.
0: Jaga-jaga.
3: Okay, mau kita ambil panggilan. Hello, Assalamualaikum.
0: Halo.
5: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Sehat kita hari ni?
5: Ni Makcik Rama ni.
0: Ya, Makcik Rama lama tak dengar ya.
5: Ya.
0: Gua nanya hari ni.
5: Alhamdulillah.
0: Okey, macam ramah ni.
5: Balik pada hospital.
0: Alah, bawa balik pada hospital.
3: Ingin cek sana.
5: Dia tu berjanji.
0: Cek doktor ke doktor cek kita?
5: Kita jumpa doktor.
3: Kita jumpa doktor.
0: Dia biasa yang kata pergi hospital tadi, cek doktor.
3: Oh yelah.
0: Dia nak bagi suka sikit lah. Cek doktor.
5: Ni pasal, apa pasal garang kan?
3: Ah, siapa garang?
5: Daripada pengalaman 7 anak lelaki, 2 anak perempuan.
3: Amu, 7, 9 ya dekat dalam rumah. Weh, meriah.
0: 7 tambah.
3: Hari-hari raya.
0: 7 tambah 2.
5: Makcik ni bukanlah kata. Bukanlah kata tu. Tapi tak reti lah nak pumpah-pumpah sangat.
3: Okay.
5: Arwah pakcik pun. Dia jenis tak banyak cakap juga. Kalau benda-benda tak kena kita cakap ke dia anak pasal anak. Dia akan ni lah. Selalu kalau lepas solat jemaah maghrib ke.
3: Okay.
5: Dia akan bagilah macam-macam nasihat lah.
3: Oh, waktu tu ya. Tak sekirah lah.
5: Lepas tu kan budak-budak kalau dia suka kelahi kan. Masa sekolah rendah tu pergi ke tingkatan 1-2 tu boleh bergaduh lagi. Kalau laki ni takut kita tengok.
3: Yelah betul.
5: Dia ni arwah suami ni duk fikir macam mana lah nak buat. Takkan sentiasa nak rotan. Dia dapat, dia suruh berselawat. Siapa yang berkelahi tu dia suruh berpeluk berdua berselawat minta maaf. Selagi tak cakap minta maaf, selagi tu tak lepas dia suruh peluk.
3: Okey, bagi lembut hati ya.
5: Alhamdulillah lah dapat ketua tu. Alhamdulillah lah.
3: Jadi ni
5: bila tengok anak-anak tu sekarang tak sangka pula, rasa macam baru lagi kecilnya. Tapi dah jadi ayah-ayah orang belakang.
3: Betul lah.
0: Masa itu bergerak.
5: Iya. Memang makcik rasa dia orang tu baru lagi kecilnya. Sulung tu dah 49 tahun dah.
0: 49? Awak 49 makcik. Kamu ni habang tu kau rasa macam dia 4 tahun lagi.
5: Yang duduk kat rumah Izzuan tu yang kerja UMP tu dah 40 tahun.
0: 40 dah. Tahun dah.
3: Ya, bayi kau eh.
5: Itu nombor 5 tu.
3: Oh, nombor 5 tu?
0: Jadi gagal itu gitu.
5: Itu itulah syukur alhamdulillah lah kata. Tapi tengok kan anak-anak dengan anak dengan cucu kita kan. Memang baiklah kiranya.
0: Tak garang lah.
5: Bukanlah, memang tak garang.
3: Tengok dia pula yang garang ya. Anak-anak pula garang. Ke anak dia.
5: Anak dia pula sekarang ni. Itulah. Kata bacalah doa banyak-banyak kata. Masa anak tidur. Bumbuh lah doa-doa tu kata.
0: Supaya budak lembut tu hati. Budak tu dia tak nakal. Dia lembut tak terlalu.
5: Masih pia belaka. Masa dia orang tu kecil-kecil. Tak sampai dia mulut buka buku.
0: Yalah. Doa
5: yang
0: panjang.
5: Takut.
3: Yalah.
5: Macam-macam dugaan.
3: Bukan mudah ya.
5: Yalah, okeylah, selamat hari raya. Okey,
3: terima kasih banyak. Selamat hari raya juga okay, jaga diri.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Ni caranya lah kan. Dia tak garang cara macam tu. Dia buat dengan cara yang kita ilmu. Berilmu.
3: Berilmu lah, sikit lah kan. Kembali kepada agama kan.
0: Kembali kepada agama. Betul lah. Dia kalau budak ni. Kalau kita khabar ni. Baca doa tu. Ada 9 doa. Suruh baca tu. Dia baca. Kita khabar kan. Setiap pagi. Dalam kereta. Sila baca doa.
3: Kau yang kecil tu. Suruh ngafir kan. Baru ni apa. Baca 9 tidur lah. Sebelum tidurkan saja nak dekat akhir dia. Tak ada, makin cepat tidur.
0: Maknanya tarbiyah dia.
3: Tarbiyah.
0: Tidur. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Orang tu nak dengar ke hati dia. tak ada, tak jalan. Rupanya melenuhkan dia. Sakit hati tengok dia. Takkan nak kejutkan pula.
0: Sebab terlalu letih.
3: Konernya. Cuba kalau tak suruh ngafir tu. Macam-macam benda gerakan buat. Macam-macam.
0: Tapi betul lah. Benda-benda macam tu. Kalau benda-benda agama dia. Dia akan lebih... Malas sikit sebenarnya. Kadang-kadang tu
3: yelah, dia membuatkan anak,
0: dia
3: tu
0: rasa macam alah resoh lah, renyuh lah gitu kan.
3: Ngapih
0: belum tak kena apa ni.
3: Aduh, waktu-waktu ni lah. Yelah, tak lah.
0: Kau yang kat rumah tu, kau ada berapa belah? 13 doa kau suruh dia apel kan? Dah apel lah. Setiap pagi nak pergi sekolah, kau akan bawa apel dulu. Tu baca dulu. Baca, dia baca.
3: Oh, elok 13 tu dia dengan apel.
0: Elok je baca. Kau masuk je kereta, baca doa dah. Belum. Apa cah?
3: Gitu. Oh ya, sambil-sambil dong eh.
0: Sambil-sambil lah.
3: Kereta
0: sebab kau kalau dalam kereta, kau tak buka lagu sangat. Kalau kau tolak pukul 6.40 dulu kan?
3: Yalah. Gitu dah. Memang tak pasang lagu lah.
0: 6.40 kan, memang tak pasang apa-apa lah. Maknanya okay, di situ kau nak fokuskan dia dengan apa yang baca.
3: Untuk dia hafal dah.
0: Nak dengar balik apa yang dia baca tu.
3: Nak lajukan dia lah.
0: Okey. Lepas itu kalau kat dalam rumah, kita masa tu kita tengah kelu kilir.
3: Betul, tak ada kan banyak kejadiannya. Bekerja.
0: Ya, bekerja. Jadi masa tu lah aku buat okey, baca.
3: Boleh fokus juga kan.
0: Boleh fokus. Tapi bila dia dah semakin besar, dia dah baca latih. Bila kata baca dah, dah siap. Okey, dah siap, okey.
3: Okeylah.
0: Bila kecil tu kita kena hang sikit.
3: Yalah.
0: Masa dah besar sikit tak boleh hang sangat.
3: Yalah.
0: Besar ke? Kan dia hang kita.
3: Besar kan, betul juga.
0: Ya. Hang kita hang.
3: Oh, boleh.
0: Budak ini dia lain.
3: Yalah, dia besar tu lain kan.
0: Dia budak sekarang ni dia mudah orang kata menjawab.
3: Dia mudah. Nak kita pula kena bagi alasan juga kenapa marah dia.
0: Dia nak menjawab dan dia akan rasa macam kenapa saya salah, tolong bagi
3: tolong beritahu.
0: Kalau saya boleh terima, saya akan terima. Kalau saya tak terima, boleh dengar tak alasan saya kenapa
3: saya macam buat tu. Benda gitu ya?
0: Jadi bila kita dengar alasan dia, dia dengar alasan kita kan. Lepas itu kita ngaburkan dia pula. Okey, dia macam ni. Dia keadaan tu begini. Dan salahnya tu bukan salah kesemua. Adalah salahnya begitu kan. Dia macam tu lah. Benda budak sekarang ni kan, dia tak boleh terlampau haung. Zaman macam kecil boleh lah haung sebabnya.
3: Terpaksa terbuka lah kan.
0: Terpaksa terbuka, betul. Zaman kecil boleh haung sebabnya dia mengikut kita. Tapi bila besar dia ada akal fikiran dia sendiri kan. Itu gantengnya. Kalau garang bertempat lah. Tak garang, jangan tak garang sangat. Sebabnya budak ni dia mudah naik toncang, naik kepala. Betul.
3: Betul. Dia nampak kesempatan ni.
0: Kesempatan tu dia akan ambil tu. Okay. Jangan main-main.
3: Okey. Moh, kita beribu. Apa pun rasa kita pada hari ini pada pukul
0: 4:31 minit petang. Bolehlah nanti kita akan tunggu kelepas Hazan nanti lah ya.
3: Betul. InsyaAllah. Jadi kita bersama dengan Datuk Emnasir dulu. Katanya salam dunia.
0: Baik.
3: Jadi tunggu dengar
0: Bang FM
3: Satu Pilihan.

0: Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah. Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berkongsi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sangat-sangat luar biasa. Rasulullah bukan sahaja hebat sebagai pemimpin, bahkan baginda ialah manusia yang paling lembut hatinya. Baginda sangat berkasih sayang dengan kanak-kanak, bergurau dengan para sahabat, membantu isteri-isteri baginda di rumah. Rasulullah bersabda, orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang kita keras dengan keluarga sendiri, cepat marah, cepat meninggikan suara, sedangkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kelembutan. Ingat, dengan anak-anak kita bertegas, tetapi dalam tegas jangan sampai kita menyebabkan jurang perbezaan antara kita dan anak kita. Moga rumah kita dipenuhi dengan kasih sayang dan akhlak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Terima kasih awak meraya. Udah bersama dengan Ayu. Jiho.
1: Kuih berada juga. Awak ni ha. Adalah. Moh borok-boroknya teh.
0: Yolah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
0: Okey, Pahang FM, satu pilihan. Inilah bendanya, kita cerita siapa lebih garang, siapa yang tak garang, ha. Siapa yang makan monopolinya tu. Bila monopoli berada ya? Di rumah, ya.
3: Yelah, okey.
0: Cerita dia kalau buat garang tu, dia akan memonopoli lah.
3: Itu adatnya.
0: Adatnya lah. Dan cara garang tu berbeza masing-masing. Berbeza. Nah, dia tak sama, ya. Ada orang dia garang dengan cara diam, ada orang dia garang dengan cara naik tangan ataupun suara.
3: Ada yang jeling-jeling tu.
0: Ya.
3: Takut juga, ya. Gitu je jeling ni. Wush. Terus serang ni apa. Daripada ibu jari kaki sampai ke kepala. Takut dia punya tu, kan.
0: Takut.
3: Itu atas orang lah, eh.
0: Yelah, atas orang masing-masing punya punya cara, kan. Jadi, yang itu sebenarnya kadang-kadang sifat ataupun sikap. Bukan sikap, sifat tu, kan.
3: Sifat
0: yang membuatkan kadang-kadang orang lebih berdisiplin, lebih orang kata disegani pun ada juga. Tapi tak semestinya garang tu disegani. Tidak. Tapi bila garang tu disertai dengan perkataan yang baik, kan, cara pengelolaan tu yang baik, itu yang boleh menyebabkan lagi disegani sebenarnya.
3: Itu yang paling penting sekali. Dia buat tu mesti ada maksud di
0: sisi. Betul.
3: Niat dia bukan niat yang perkara-perkara
0: bukan
3: yang tidak elok, kan.
0: Bukan untuk yang jahat lah, kan. Sebab kadang jahat dengan garang tu berbeza.
3: Betul.
0: Garang jahat atau garang baik tu berbeza. Dia kita kena faham situasi dan kena faham juga mengapa, kenapa, kan. Alasan tu berbeza-beza sebenarnya. Jadi sikap garang tu sebenarnya bukan dibuat-buat. Dia kadang-kadang memang dah ada dalam diri orang tu sendiri.
3: Betul, dia menonjol ke tidak je.
0: Dia menonjol ke tidak aje. Dia gitu. Dah ada juga kadang nak menunjukkan ke orang sangat tu dia buat juga.
3: Ada yang dibuat-buat, kan.
0: Dia buat ada nak menunjukkan ke orang tu, kan. Sebab dia tak nak.
3: Dia ganas.
0: Dia ganas. Ada juga.
3: Begini.
0: Tapi sebenarnya apa ni, dia kadang-kadang jadi lain.
3: Macam pelik sangat.
0: Macam pelik lah. Tapi tak apalah, itu orang kata sikap masing-masing lah, kan. Tapi dalam hidup manusia ni, bila kita dilahirkan, kita memang dah diturunkan dengan kita punya perangai-perangai
3: sendiri. Hitam putih lah,
0: kan.
3: Manusia ni.
0: Ya, kita boleh nampak sebenarnya. Gerak-geri bahasa tubuh dan juga cara percakapan dan juga muka. Air muka seorang kita boleh nampak.
3: Sifat karakter
0: tu. Gitu.
3: Itulah dia. Apa pun pukul 5, kita ke utama 5 petang.
0: Baik, kurang 8 minit lagi.
3: Yo, kita bersama dengan Bunga Ismail dulu katanya. Nak buat channel.
0: Channel.
3: Jadi, terus dengar
0: Pahang FM.
3: Satu pilihan.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan. Kita sampai dah ke Pahang sana, sini.
2: Yo, dan kita cerita pasal apa ni?
1: Okey, kita cerita berkenaan dengan program Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang.
2: Okey.
1: Yang akan diadakan insyaAllah pada 28 Mei 2026 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okay. Ya. Ini akan diadakan bertempat di Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahalipeh. Jadi kepada semua warga negara warga Pahang, warga Gahalipeh, Tanjung Gahen dan yang berdekatan, silalah hadir memeriahkan program korban yang telah pun yang akan dilaksanakan pada 28 Mei nanti, insyaAllah. Yalah,
2: cukup meriah lah kita tahu ni.
1: Dekat-dekat
2: setiap masjid tu orang khabar tu lah, ya. Ada ni lah
1: aktiviti korban tu. Korban. Betul.

0: Ha, ini yang kabar dalam keadaan angin yang diramaikan mula bertiup secara konsisten daripada arah barat daya ke rantau negara lah. Sepanjang musim ini, kadar kelembatan ni apa, lembap udara tu lazimnya adalah rendah yang menyebabkan kurang pembentukan awan hujan lah di sebalik ni kebanyakan tempat. Jadinya untuk kita mungkin orang kata hujan lebih rendah lah berbanding di tempoh lain, dan bilangan hari hujan adalah lebih banyak berbanding dengan bilangan hari hujan.
1: Baik.
0: Kalau ikutkan ya. Dan orang khabar hujan lebat berserta dengan kencang dan juga ribut petir masih belum berlaku di kawasan barat Semenanjung, utara Sarawak, juga Sabah, barat Sabah tu, terutama bagi awal pagi berkaitan kehadiran fenomena garis badai dipanggil ya.
1: Betul.
0: Dan merupakan barisan ni barisan ribut petir yang bentuk perairan Selat Melaka dan timur laut Cina,
1: Cina Selatan. Bukan cerita.
0: Cina Selatan. Sebelum gerak ke kawasan daratan lah. Akibat daripada penumpuan angin dan boleh berlarutan hingga beberapa jam.
1: Jadi kalau ikutkan, kalau kemuncak musim ni Julai hingga September, jadi fenomena jerebu setempat dan juga rentas sempadan boleh berlaku lah sekiranya aktiviti pembakaran terbuka tidak dikawal.
0: Tidak dikawal.
1: Kita faham kalau bulan 9 tu ada setengah negara tu dia akan buat pembakaran terbuka hutan kan, untuk buat baja dan sebagainya. Dia akan merebak ke apa nama, Malaysia juga sebenarnya kan. Jadi benda-benda macam ni lah yang dilarang sebenarnya untuk membuatkan pembakaran lebih besar kan. Jadi sebarang pembakaran terbuka perlu dielakkan untuk hindar bencana jerebu yang boleh mencemarkan lagi alam sekitar.
0: Itu keningat ya.
1: Betul, keningat tu. Jadi orang ramai disarankan menggunakan air secara berhemah sepanjang tempoh ini. Berikutan taburan hujan yang sangat sedikit. Dan orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi Mobile MyCuaca dan juga media sosial rasmi jabatan serta. Anda boleh juga hubungi jabatan hotline jabatan di 1300221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut.
0: Okey, itu dia. Apa pun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita. Dan kali ini kita bersama dengan UK, katanya gemar kasih sepanjang usia.
1: Gemar kasih sepanjang usia.
0: Jadi, tengok-tengok.
1: Pahang efek.
0: Satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa badan.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nurul Ain Sujaiha Muhammad dalam Khabar Pahang edisi petang 25 Mei 2026. Sari berita utama, ATM junjung titah Tengku Mahkota Pahang komited perkukuh penyelarasan latihan ketenteraan. Seorang kanak-kanak maut manakala 11 lagi cedera kemalangan 3 kenderaan. Berita sepenuhnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menjunjung kasih atas keprihatinan, titah dan pandangan dizahirkan Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassan Al-Ibrahim Alamsyah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah berhubung pelaksanaan aktiviti ketenteraan di Pahang seperti dilaporkan semalam. ATM dalam satu kenyataan berkata, sebagai institusi pertahanan negara, pihaknya sentiasa komited memastikan setiap latihan, exercise dan operasi dilaksanakan secara terancang, profesional dan serta bertanggungjawab. Menurutnya, ATM mematuhi sepenuhnya garis panduan, prosedur operasi dan penilaian impak alam sekitar yang ditetapkan pihak berkuasa berkaitan. Seorang kanak-kanak lelaki maut manakala 11 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan di lebuh raya Segamat Kuantan awal pagi tadi. Jurucakap Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 1.12 pagi sebelum sepasukan anggota Balai Bomber dan Penyelamat Muazzam Shah bergegas ke lokasi kejadian. Pihak bomber kemudian melaksanakan operasi mengeluarkan mangsa di dalam Proton Saga dan seorang kanak-kanak lelaki yang tersepit dalam kereta itu disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan Kementerian Kesihatan. Manakala mangsa yang cedera diserahkan kepada petugas KKM untuk rawatan, manakala kanak-kanak yang meninggal dunia diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kerajaan negeri memandang serius isu kota petrol subsidi di Pulau Tioman yang didakwa tidak lagi mencukupi bagi menampung keperluan harian penduduk setempat. Esko Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Pahang Dato' Insinyur Razali Kasim berkata kota semasa sebanyak 1,000 liter seminggu dilihat tidak selaras dengan kadar penggunaan sebenar masyarakat di pulau berkenaan khususnya melibatkan sektor pengangkutan laut dan aktiviti ekonomi penduduk. Menurutnya keadaan geografi Pulau Tioman yang bergantung kepada pengangkutan bot menjadikan petrol subsidi sebagai keperluan asas utama penduduk. Justru Pertubuhan Peladang Kawasan Tioman telah mengemukakan permohonan rasmi kepada kerajaan negeri untuk mempertimbangkan penambahan kota atau pengecualian penuh bagi penduduk pulau berkenaan. Jabatan Perikanan Pahang menerima sebanyak 20 unit tukun tiruan jenis kuboid juvenile bernilai RM700,000 yang akan ditempatkan di Pulau Seri Buat Perairan Rompin September depan. Pengarahnya Roslan Abu Hassan berkata penggunaan tukun tiruan seberat 18 tan setiap satu itu bukan sahaja menjadi habitat pelbagai jenis ikan berkualiti tinggi tetapi juga sebagai penghalang aktiviti pukat tunda di kawasan berkenaan. Beliau menambah dalam tempoh 12 tahun sejak 2007, pihaknya telah menempatkan sebanyak 267 unit tukun tiruan jenis kubat juvenil di perairan negeri ini. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting Muhammad Hazwan Azman. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia, Pang FM.
1: Okey, Pang FM satu pilihan. Bawa kita ke Pukul 5.54 minit petang.
2: Ada je. Mana nak betul-betul nak balik.
1: Nak balik ni. Kau pasal ke ni?
2: Okey. Kita balik pulang ya.
1: Baik.
2: Okey, jumpa lagi hari esok.
1: Okey, jumpa.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi. Okey, untuk hari ini kita Isnin dah kita 25 Mei 2026. 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih yang mendengarkan kami, tak kira daripada mana anda berada. Tak putus-putus daripada zon aktif sampai ke sekarang zon nurani ya, bersama dengan Wawa insya-Allah sampai pukul 9 malam. Jam pertama kita macam biasa kita ada halaqah usrati. Dan minggu ini kita dah bawa tetamu. Seperti yang saya dah war-warkan pada minggu lepas, kita ada tetamu pada minggu ini. Untuk halaqah uswati. Dan orang kata tak nak buang masa sebab dah 6 minit petang dah sekarang ni ya. Jadi saya nak perkenalkan tetamu kita yang ada depan saya sekarang ini, yang anda juga boleh saksikan secara langsung di Facebook Live Pahang FM, juga di TikTok Pahang FM ya. Di depan saya sekarang Ustaz Wan Husaimi bin Wan Amran, yang merupakan penolong pengarah bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam DJ.
1: Apa khabar Ustaz ini?
2: Sihat Alhamdulillah.
1: Ya, ujian kita ini Ustaz ya?
2: Ya, betul.
1: Baik sempat sampai ya?
2: Alhamdulillah.
1: Okey, tajuk kita hari ini untuk pengetahuan pendengar kita yang juga dengarkan di radio, di Facebook dan juga di TikTok ya. Topik kita hari ini ialah ibu bapa umpama pintu syurga, dan fokus kita ialah tanggungjawab kebajikan ibu bapa selepas kematian. Yeah. Okey, jadi topik ini menarik juga sebenarnya. Jadi orang kata kita tak nak buang masa ya Ustaz.
2: Ya, betul. Boleh.
1: Kan? Banyak persoalan ni sebenarnya saya dah kena kepada Ustaz. Yang pertamanya Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsi dengan pendengar kita apa sebenarnya Ustaz ungkapan ibu bapa umpama pintu syurga dalam perspektif Islam sebenarnya. Silakan Ustaz.
2: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Yang saya hormati DJ dan sahabat-sahabat pendengar Paham FM pada petang yang penuh barakah ini, alhamdulillah, pertama sekali syukur kepada Allah kerana ruang dan peluang yang diberikan sekali lagi kepada saya untuk bersama-sama dalam slot halaqah usrati di RTM Pahang ataupun Pahang FM ni. Tajuk kita hari ni berkenaan dengan ibu bapa, dan soalan pertama tadi ungkapan ibu bapa umpama pintu syurga.
1: Ya, betul.
2: Menariknya DJ dan sahabat-sahabat sekalian, betul, dalam agama kita, dalam Islam, telah memberi kedudukan yang istimewa untuk seseorang yang bergelar ibu dan bapa. Sehinggakan di dalam Quran, istimewanya macam mana? Sehinggakan di dalam Quran, selepas Allah perintahkan untuk menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah minta kita sebagai umat Islam, hamba dia, untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa sebagai contoh. Firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah akan kamu kepada Allah dan janganlah kamu syirik dengannya, dengan sesuatu jua pun. Dan kepada kedua ibu bapa hendaklah berbuat baik. Jadi bermaksud tuan-tuan sahabat dirahmati Allah, selepas Allah perintahkan kita supaya jangan mensyirikkan dia, selepas Allah perintahkan kita untuk sembah dia sahaja, Allah perintah pula kita untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan cerita-cerita berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni banyak Allah rakam dalam Quran, DJ dan semua sahabat sekalian. Antaranya yang selalu kita dengar dalam surah tu Isra sebagai contoh, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Yang selalu kita dengar bagaimana Allah ajar kita cara nak buat baik kepada kedua ibu bapa. Jangan cakap kasar sekalipun dengan perkataan. Kemudian Allah minta kita supaya berkata dengan cara yang baik. dan selalu doakan kedua ibu bapa. Mm-mm. Memberi maksud kepada betapa besarnya nilai ataupun kedudukan ibu bapa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah cerita juga tentang bagaimana perlu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dalam antara nikmat yang banyak tu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat ibu bapa. Dalam surah Luqman sebagai contoh, antara wasiat-wasiat Luqman kepada anak-anak dia, salah satunya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Allah rakam dalam Quran. Allah cerita macam mana mak kita khususnya yang bersusah payah mengandungkan kita, melahirkan kita, kemudian membesarkan kita, menyusukan kita dan sebagainya. Jadi bila diceritakan perkara-perkara ni di dalam Quran, dan Allah sendiri ceritakan perkara ni di dalam Quran, dia memberi gambaran kepada kita betapa besarnya nilai ibu bapa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak saja di dalam Quran, bukan saja Allah yang mengangkat darjat kedua ibu bapa di sisinya. Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi kedudukan yang istimewa kepada kedua ibu bapa. Ada satu hadis yang mungkin saya boleh kongsikan dengan DJ dan sahabat-sahabat pendengar. Ada satu hadis daripada riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya kata Nabi, kehinaan, kata Nabi. Lalu bila Nabi sebut kehinaan, dia menimbulkan rasa tanda tanya kepada para sahabat. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? Qila man ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesiapa yang mempunyai orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikannya sebab masuk syurga. Maksudnya Nabi kata, hinanya orang, hinanya anak-anak kita lah khususnya, bila kita ada orang tua yang sudah lanjut usia tapi kita tak dapat nak masuk syurga kerana kedua orang tua. Jadi nak gambarkan betapa besarnya kedua ibu bapa, sampai nak masuk syurga pun dikaitkan dengan kedua ibu bapa. Jadi besarlah sebenarnya. Ada satu lagi hadis riwayat Tirmizi, DJ dan sahabat pendengar, hadis ni sahih di sisi ulama hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu bapa merupakan pintu tengah syurga. Jika kamu mahu, letakkanlah pintu itu atau jagalah ia. Kata Syekh Al-Mubarakfuri ketika mensyarahkan hadis ini, beliau berkata, kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan orang tua, yakni ibu bapa. Kemurkaan Allah itu berlawanan dengan reda pada kemurkaan orang tua, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita agar mentaati ibu bapa serta memuliakan sesiapa yang mentaati mereka. Jadi kata Syekh Al-Mubarakfuri, barang siapa yang mentaati Allah dan barang siapa yang mentaati orang tua, maka dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang memurkai mereka, yang ni orang tua, maka sesungguhnya mereka itu dimurkai Allah. Jadi nak kata kepada kita sebagai mukadimah ni, itulah kedudukan ibu bapa di sisi Allah, di sisi Rasulullah dan juga di sisi agama kita. Jadi syurga, kalau nak masuk, jangan undang kemurkaan Allah. Macam mana tak nak undang kemurkaan Allah? Jangan dapatkan kemurkaan kedua ibu bapa. Lawan padanya, taatlah ibu bapa. Kasihlah ibu bapa, sayanglah ibu bapa kita.
1: Okey. Itu tadi ungkapan ibu bapa, umpama pintu syurga sebenarnya. Jadi betul. Ustaz, kaitan dengan umpama pintu syurga tadi, kenapa Islam letak kedudukan ibu bapa begitu tinggi berbanding amalan lain, Ustaz?
2: Okey. Menarik juga bila kita kaitkan kenapa berbakti kepada kedua ibu bapa, atau kalau istilahnya ibu bapa tu, kalau kita berbakti kepada mereka, dia menjadi satu amalan yang lebih tinggi daripada amalan-amalan yang lain. Menarik, ada satu hadis, kalau boleh kita kongsikan di sini, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, solat pada waktunya. Jadi sahabat-sahabat, kita ambil peluang, jangan lengoh-lengohkan solat. Jangan antara benda yang boleh dianggap sebagai melalaikan solat apabila kita melengoh-lengohkan solat. Bagus, dahulukan solat. Kalau kita dah solat, kita dah solat awal waktu, kita dah settle dah satu urusan. Jadi panjang masa untuk kita buat urusan-urusan lain, khususnya urusan-urusan dunia kita. Itu yang pertama. Amalan yang terbaik di sisi Allah, pertama, solat solat tu biar awal waktu. Qultu summa ayu, kata Abdullah bin Mas'ud, kataku summa ayu, apa lagi? Kemudian apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, qala birrul walidain. Kata Nabi, buat berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi tuan-tuan, selepas Nabi anjurkan amalan yang sangat Allah suka, selepas solat awal waktu, Nabi kata birrul walidain, iaitu buat baik kepada kedua ibu bapa. Dan yang ketiga, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, qultu summa ay, aku berkata lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah, iaitu berjihad di jalan Allah. Tuan-tuan sahabat dirahmati Allah, kenapa dikatakan berbuat baik kepada ibu bapa ni sebagai amalan yang tinggi? Kerana dia perintah Allah. Dia perintah Allah. Dia ada satu ayat yang Allah sebut kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang maksudnya, dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidaklah harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan kata Allah, dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dan kesesatan itu nyata. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, taat kepada kedua ibu bapa ni, ataupun berbakti kepada kedua ibu bapa ni, ni perintah Tuhan. Dia perintah Tuhan. Bila perintah Tuhan ni, kita sebagai hamba dia, nak tak nak wajib ikut. Wajib ikut, tak boleh memilih. Sebab ada orang, DJ dan sahabat sekalian, ada orang, dia baik di segi benda lain. Dia mungkin seorang pekerja yang bagus di pejabat dia, di majikan dia. Dia mungkin baik dalam masyarakat dia, tetapi kadang-kadang dia terlepas pandang untuk buat baik kepada kedua ibu bapa. Pun tak boleh. Dia mesti baik keseluruhannya. Dan ibu bapa tu mesti didahulukan berbanding orang lain, berbanding dengan perkara-perkara lain. Ada orang dia berfikiran bahawa dia dah baik kerana dia berjemaah 5 waktu di masjid, kerana dia dah berpuasa, pantang apa jenis puasa, semua dia puasa. Tetapi dia lupa, dia tinggal ibu bapa dia yang sudah tua, lalu dia tak berbakti, dia lalaikan ibu bapa dia. Kalau kita lalaikan perkara-perkara ni, dan kita ambil separuh lagi benda itu kita buat, dalam Islam tidak diterima. Sebab ni semua ketetapan Allah. Solat 5 waktu jaga, solat berjemaah kita buat, berbuat baik pada masyarakat buat, dalam masa yang sama berbakti juga kepada kedua ibu bapa. Ibu bapa. Itu penting. Jangan
1: ambil sikit-sikit.
2: Cubit ni. Akhirnya kita rasa bagus lah. Itu tak betul lah dalam agama kita. Itulah DJ.
1: Okey, tadi Ustaz dah beritahu kenapa kedudukan ibu bapa tinggi. Ya. Berbanding dengan lain kan. Juga kenapa ungkapan ibu bapa tu umpama pintu syurga. Ya. Jadi ni Ustaz, berkaitan juga dengan tadi ni. Adakah kalau macam kita perlu lagi berbakti kepada ibu bapa, walaupun ialah dah meninggal dunia.
2: Ya.
1: Dan mungkin Ustaz juga boleh kongsikanlah dengan pendengar kita, apa amalan yang boleh dilakukan oleh anak-anak lah, nak bantu ibu bapa di alam kubur nanti, macam mana Ustaz?
2: Ya, boleh. Menarik juga. Kita dah faham bahawa berbakti kepada kedua ibu bapa itu adalah perintah Tuhan.
1: Ya.
2: Yang mesti kita junjung. Dan kita tak boleh abaikan
1: walaupun dah meninggal dunia.
2: Sekalipun mereka telah pergi meninggal dunia. DJ masih ada lagi buat apa?
1: Alhamdulillah
2: masih. Saya pun masih ada lagi buat apa. Kita orang kita yang masih lagi ada ibu bapa ni, alhamdulillah.
1: Yeah.
2: Jadi kena syukur, kena bersyukur dengan nikmat itu dan carilah pahala yang sebanyak mungkin.
1: Ya, yeah, betul.
2: Dengan masih adanya ibu bapa di sisi kita. Bagi orang-orang yang telah pun tak ada ibu bapa ataupun ibu bapa dia dah meninggal dunia, agama kita membuka ruang sangat luas untuk mereka terus berbakti kepada kedua ibu bapa. Dan kita ambil perkara-perkara yang kita nak sebutkan ini juga sebagai satu amalan kita yang masih lagi ada ibu bapa. Apa perkara-perkara yang perlu kita buat untuk tanda kita sebagai masih berbakti kepada kedua ibu bapa walaupun dia meninggal dunia?
1: Yeah.
2: Pertamanya, dia mesti kita sentiasa berdoa ataupun doa untuk ibu bapa. Jangan hidup sehari ni tak doa langsung kepada ibu bapa. Besar nilai doa kepada ibu bapa ni. Kenapa dikatakan besar nilai doa kepada kedua ibu bapa? Sebab doa untuk kedua ibu bapa ni Allah ajar sendiri. Tak banyak doa yang Tuhan ajar. Tetapi Allah Tuhan kita ajar macam mana untuk kita doakan kepada kedua ibu bapa. Yang Allah sebut dalam surah Isra', Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu semua orang hafal. Itulah doa yang Allah ajar kepada hamba-hamba dia untuk kedua ibu bapa dia, ibu bapa mereka. Jadi tuan-tuan, jangan tak berdoa langsung. Baik mereka masih hidup, lebih-lebih lagi kalau mereka dah meninggal dunia. Sebab dalam hadis riwayat Abu Hurairah, hadis ni pun selalu kita dengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min sadaqatin jariyah aw imin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'ulah." Kata Nabi, apabila matinya seseorang manusia, maka terputuslah pahala amalannya kecuali tiga perkara, iaitu pertama, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak dapat pahala terus menerus daripada hidup atas dunia sampailah mati nanti, jangan kedekut. Buat sedekah-sedekah jariah. Antara sedekah jariah yang disebut oleh ulama, wakaf-wakaf ni lah. Kita di Pahang ni untung sebab kita ada wakaf Pahang.
1: Yeah.
2: Kita ada wakaf Pahang. Bahkan wakaf Pahang kita ni, DJ dan sahabat-sahabat, dia membuka ruang yang sangat besar untuk kita berwakaf. Kita kumpulkan duit dalam satu tabung, kemudian kita bangunkan perkara-perkara yang menjadi syiar agama. Selagi kekal syiar-syiar itu, maka berjalanlah pahala kita walaupun kita dah mati. Sedekah. Sedekah jariah, wakaf kita. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Untung orang yang ada ilmu. Kita orang Islam, nak tak nak kena belajar dan kita kena sampaikan ilmu ilmu kita tu. Jangan kedekut. Tu sebab orang yang paling banyak sekali pahala dari ilmu ni mak lah rasanya. Mak ni lah, sebab mak lah yang biasanya mengajar anak mengaji, mula kenal huruf, mula kenal mengaji, mula kenal solat. Ada ayah yang buat tapi jarang. ya, yang biasa-biasanya mok-mok lah. Tu sebab mok-mok ni memang dia banyaklah pahala. Ha, banyak pahala. Tu sebab mok-mok saya pesan, janganlah mengeluh sangat dalam mendidik anak-anak kita. Ya, sebab kalau nak mengeluh, kenangkan pahala yang sangat banyak. Tumbuh membesarnya anak-anak kita itu semuanya hasil didikan kita. Yeah. Itu semua bawa pahala kita.
1: Ya, yeah, betul.
2: Ha, dia jangan cemburu dengan suami yang nakal-nakal itu. Ha, sebab kadang-kadang kita ada juga kan, isteri-isteri yang cemburu kepada suami-suami yang nakal. Suami dia malas sikit ke. Mm-hmm. Ataupun suami dia sibuk kerja, tak cari kanak. Dia je cari kanak. Ha, kadang-kadang ada juga isteri-isteri yang mengeluh. Abang ni tak tengok langsung anak-anak. Saya je kena tengok anak-anak. Anak mengaji tak tengok, anak belajar tak tengok. Ha, kita pesan petang ni, tak apalah, biarlah suami-suami tu tak nak tengok anak-anak. Kita yang buat, sebab itu semua pahala kita. Mm-hmm. Pahala yang besar.
1: Yeah.
2: Ha, dan yang ketiga, kata Nabi, terputus semua amalan, semua amalan anak Adam, kecuali anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya. Ha, jadi anak-anak sekalian yang masih lagi ada mak, jangan lupa doa. Dan kalau mak dah tak ada, jangan berhenti doa. Jangan berhenti doa. Yeah. Antara cara paling mudah nak berdoa kepada mak yang dah meninggal dunia, mak ayah yang meninggal dunia, ziarah kubur lah. Ziarah kubur. Sebab kita ni jarang sangat kalau nak berdoa saja-saja. Jarang orang nak berdoa saja-saja. Kalau ada tujuan, dia berdoa. Jadi cari tujuan yang besar itu untuk kita dapat berdoa kepada ibu bapa.

0: Berapa? Kita yang hidup pun kita lupa. Apatah lagi yang sudah meninggal dunia. Ziarah kubur ni bagus. Salah satu cara untuk kita kita berdoa kepada kedua ibu bapa kita. Yang kedua, bersedekah. Bersedekah untuk ibu bapa yang sudah meninggal dunia. Ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uqtilat nafsuha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajran in tasaddaqat anha, qala na'am. Ada, kata Aisyah, ada seorang lelaki, dia berkata kepada Nabi. Berkata kepada Nabi ni maksudnya dia cerita kat Nabi, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Ibuku ni dia telah meninggal dunia secara mengejut. Mak dia. Kata sahabat ni, kata lelaki ni kepada Nabi, aku ni sangka, aku rasa mak aku ni, kalau dia sempat bercakap, dia akan bersedekah. Dia nak bersedekah. Betul lah tuan-tuan. Ada satu ayat dalam Quran. Ketika Allah cerita, Allah kisah kan, ketika kita ni nanti hampir nak mati. Kita akan minta dengan Allah untuk lewatkan kematian kita tu. Untuk tujuan apa? Ada dua perkara. Untuk kita bersedekah dan kita beramal soleh. Betul tuan-tuan, benda tu memang akan berlaku. Saya nak cerita lebih detail bagaimana keadaan orang yang nazak ni, sakaratul maut ni, minta ditangguhkan kematian untuk bersedekah dan beramal soleh. Saya tak tahulah sebab saya belum lagi.
1: Ya, betul.
0: Tapi Allah pesan benda tu dalam Quran. Jadi kata sahabat ni, aku rasa mak aku ni, kalau dia sempatlah bercakap sebelum dia mati, dia nak bersedekah. Lalu katanya sahabat ni, sahabat ni tanya, maka adakah dia akan mendapat pahala kalau aku bersedekah untuknya? Jadi dia beranggapan mak dia nak bersedekah, tapi tak sempat nak khabar. Jadi boleh tak dia sedekahkan untuk
1: bagi
0: mak dia?
1: Pihak, mak. Yeah.
0: Dan dapat dah pahala? Dia tanya Nabi.
1: Yeah.
0: Nabi jawab, na'am.
1: Dapat. Yeah.
0: Dapat pahala. Itu sebab Imam Al-Qurtubi berkata bahawa sepakat ulama menyatakan bahawa pahala sedekah akan sampai kepada si mati. Itu jadi kita nak buat korban ni. Cari dua lagi kita menyambut hari raya korban kan. Ramai kawan kita dia berkorban. Dia masuk bahagian korban
1: bagi arwah,
0: bagi untuk arwah ibu bapa dia. Boleh ke? Boleh. Jawapannya boleh. Sampailah pahala sedekah tu insya-Allah kepada ibu bapa dia yang telah meninggal dunia. Banyak tu. Kita sarankan siapa-siapa yang masuk bahagian korban untuk dia sedekahkan pahala korban tu kepada ibu bapa dia yang meninggal dunia, jangan ambil daging tu. Biar sedekah semua. Sedekah semua. Sebab ada juga setengah tu dia niat nak sedekah tapi dia ambil juga. Banyak pula tu dia ambil. Tinggal hak sedekahnya sikit. Apa makna sedekahnya kan? Jadi kita sarankan siapa yang korban untuk ibu bapa, khususnya ibu bapa yang dah meninggal dunia, kita sarankan bahagian dia kita sedekah semua supaya mengalir pahala-pahala sedekah yang banyak kepada kedua ibu bapa yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, apa yang boleh kita buat khususnya kalau ibu bapa kita dah meninggal dunia? Eratkan silaturahim dengan saudara dan kawan-kawan dia. Dia ada satu hadis, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya antara sebaik-baik berbakti, yakni berbuat baik kepada bapa khususnya, adalah menyambung hubungan dengan orang yang dikasihi oleh bapanya setelah bapanya pergi meninggal dunia. Hadis sahih, riwayat Muslim. Itu antara benda. Ayah kita ada kawan sebagai contoh. Dan ayah kita ni, kata ulama', kemungkinan kawan dia tu kadang-kadang hidup dengan bantuan ayah kita. Ayah kita. Jadi selepas ayah kita meninggal, kita sambung khidmat kepada kawan tu. Itu adalah perkara yang sangat bagus. Yang patut kita buat

0: khususnya kalau mak ayah kita sudah meninggal dunia. Yeah. Ibaratnya kata ulama, kalaulah kawan pun Nabi suruh sambung silaturahim, tuan-tuan bayang kalau dia saudara mara dia, adik-beradik dia, adik mak, adik ayah, kakak mak, kakak ayah yang sudah tua, yang kadang-kadang mak ayah kita ni rajin pergi ziarah. Tapi setelah dia meninggal dunia, siapa nak sambung ziarah adik-beradik dia? Kitalah. Kalau kita buat benda tu, tu dianggap sebagai albir, iaitu berbakti kepada kedua ibu bapa sekalipun sudah dia dia sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, bayar hutang dia. Bayar hutang. Kita bayar hutang, sekejap lagi kita sambung.
1: Okey. Sebab ni tadi ada empat cara lah. Kata doa.
0: Doa.
1: Sedekah. Apa tadi?
0: Erat silaturahim.
1: Dengan yang apa yang last ni?
0: Ya, hutang.
1: Hutang ni. Okey. Tapi yang hutang ni. Adakah anak wajib sebenarnya Ustaz nak lansaikan hutang ibu bapa yang dah meninggal dunia ni kan? Macam mana pula kalau anak tu tak mampu nak bayar?
0: Okey, faham.
1: Dalam setengah ni kan? Kita kena
0: kena laju sikit.
1: Ya, laju sikit.
0: DJ dan sahabat-sahabat sekalian. Dia begini. Perkara yang keempat yang perlu kita tunaikan sebagai tanda berbakti kita kepada kedua ibu bapa, khususnya setelah mereka meninggal dunia, adalah melansaikan hutang-hutangnya. Hutang-hutang mereka. Hutang ni ada dua. Hutang ni ada dua. Hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah ni macam-macam lah. Salah satunya hutang-hutang yang berkaitan dengan hukum-hukum. Hutang zakat, hutang fidyah. Kalau mak ayah kita yang sudah uzur, dia tak dapat berpuasa dan dia tak sempat nak ganti puasa, maka dia meninggal dalam keadaan dia masih lagi tak menggantikan puasa, kita sebagai anak-anak wajib bayar. Wajib bayar fidyah dia. Fidyah hutang itulah. Hutang puasa tu dalam cara bayarnya adalah fidyah tu. Fidyah. Dia wajib bayar. Begitu juga dengan zakat. Kalau dia ada dia meninggal, dia masih lagi tak menunaikan zakat dia, zakat harta dia dan sebagainya, wajiblah kita bayar. Dan hutang yang kedua, hutang dengan manusia pun wajib dibayar. Wajib dibayar ni dari harta mana? Soalannya dari harta mana? Dari harta si mati. Kita ni bila meninggal seseorang, daripada harta seseorang itu yang meninggal tu, yang mati tu, ada beberapa perkara kita kena buat. Pertama, kita dahulukan harta yang dia tinggal tu untuk pengurusan jenazah dia. Pengurusan jenazah dia lah. Kain kapan dia, upah gali kubur, apa lagi, van jenazah. Jangan kedekut buat ni. Ni bukan keluar duit anak-anak ni. Ni kena keluar duit daripada si mati tu. Kena guna duit daripada duit si mati. Settlekan dulu ni. Kemudian yang kedua, hutang. Yang kedua, hutang tu sebab para ulama kata, kalaulah harta yang ditinggalkan oleh si mati habis untuk bayar hutang pun tak apa. Pun tak apa. Memang dia di tempat yang kedua, settle dah tanam dah, urusan jenazah settle. Yang kedua, kedudukan yang kedua, harta dia mesti digunakan untuk bayar hutang. Walaupun sekalipun habis. Nanti ada orang tanya, Ustaz, kalau habis nanti kami anak-anak nak dapat warisan apa? Tak ada. Jawapannya tak ah, tak ada. Sebab harta tu digunakan untuk hak dia. Hak si mati, bayar hutang. Yang ketiga, wasiat. Yang ketiga wasiat. Tunaikan dulu wasiat. Tapi dalam Islam ni wasiatnya 1/3 je lah. Dia tak boleh lebih daripada tu. Dan wasiat ni bukan untuk waris. Untuk orang selain pada waris. Dan yang keempat, baru faraid.
1: Baru jatuh faraid.
0: Baru jatuh pewarisan kepada waris. Jadi waris tu nombor last sekali. Jadi bila si mati, dia meninggal dunia, settlekan yang wajib-wajib ni. Urusan jenazah, hutang dan juga wasiat. Lebih baru difaraidkan. Jadi anak-anak waris-waris, kalaulah waris tak ada harta ataupun tak dapat nak melansaikan hutang si mati. Maka begini tu, begini DJ. Melansaikan hutang si mati ni adalah tanggungjawab kepada kepada si mati itulah, harta si mati. Tetapi kalau waris, kalau waris dia nak tolong, dia hukumnya sunat tu. Hukumnya sunat. Itu sebab ada fatwa menyatakan ahli keluarga tetap sunat membantu melansaikan hutangnya. Hukumnya sunat. Jadi hutang tu tidaklah dibebankan kepada waris sebenarnya. Hutang tu mesti ditanggung oleh orang yang
1: simatilah.
0: Orang yang hidup, orang yang berhutang tu. Dia mesti settlekan sebelum mati. Kalau mati, nanti harta-harta dia perlu dibayar hutang. Jadi waris-waris ni kalau dia nak tolong settlekan hutang tu, hukumnya sunat. Dan waris-waris yang membantu si mati untuk settle hutang, itu dikira sebagai bir al-walidain. Sebagai amal soleh untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan sahabat dirahmati Allah, jadi berbalik kepada soalan, adakah waris kena bayar hutang? Jawapannya ya. Waris, kalau waris tak mampu, usahakanlah supaya nanti kita dikira sebagai anak yang berkebajikan kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah.
1: Okey, tadi kita dah berbincang mengenai hutang.
0: Ya.
1: Jadi sebolehnya tangsaikanlah hutang arwah ya.
0: Ya, insyaAllah.
1: Dan seterusnya Ustaz, tadi Ustaz dah cakap pasal apa yang amalan boleh dilakukan oleh anak kan.
0: Yeah.
1: Untuk bantu ibu bapa di alam kubur. Jadi macam mana pula kalau anak-anak ni sibuk? Kan sibuk dengan ialah kerja kan. Macam mana nak konsisten Ustaz nak buat baik untuk ibu bapa yang dah telah tiada ni Ustaz?
0: Okey. Menarik juga soalan kita pada petang ni. Walaupun payah juga nak jawab soalan ni. Kita ulang kaji lah ataupun kita ulang balik apa yang telah kita sebutkan. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah, berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni, dia tak tunggu mak ayah kita mati baru kita nak buat baik. Ketika dia hidup lagi, wajiblah kita berbakti kepada mereka. Wajib kita berbakti kepada mereka. Tanggungjawab kepada kedua apa ni masih dihidup lagi. Bermula pada masa dihidup lagi. Antara benda yang perlu kita buat baik kepada kedua ibu bapa kita, sama ada dia masih hidup, bermula daripada masa hidup sehinggalah mereka dah meninggal dunia, sesibuk macam mana sekalipun kita, ziarahlah dia. Ziarahlah ibu bapa kita. Itu yang pertamalah. Ziarah ni DJ dan sahabat-sahabat sekalian, dia tidak perlu kerap kalau kita sibuk, tetapi jangan tak ada langsung. Ziarah ni, ziarah ni dia salah satu tanda kita sayang dan kita kasih kepada mereka. Hari ni lebih-lebih lagi kita hidup di zaman moden ni, kita banyak platform-platform lain atau kita banyak cara-cara lain untuk kita ziarah dia. Kalau kita ziarah lah, sebagai contoh telefon dia, tanya khabar, ataupun kita ber WhatsApp, kita video call, tengok keadaan dia dan sebagainya lah. Dalam erti kita ziarah dia, jangan tak tanya langsung khabar kedua ibu bapa kita. Sesibuk mana kita pun, buatlah satu hari kita tapang untuk kita ziarah dia, hujung minggu ke. Ada orang kadang-kadang dia pilih hujung minggu untuk diziarah ibu bapa. Cantik sangat. Cantik sangat. Saya selalu kadang-kadang dalam kursus pra-perkahwinan, kita pesailah kepada orang-orang, anak-anak kita, remaja kita yang nak kahwin, salah satu benda yang perlu diberi perhatian, memilih pasangan, cari pasangan yang dia suka balik rumah mak ayah dia. Sebabnya kenapa? Kalau seseorang itu dia suka balik rumah mak ayah dia, khususnya orang lelaki lah. Tidak mustahil nanti dia suka juga balik rumah mak ayah kita. Tapi kalau kita dapat pasangan yang rumah mak ayah dia pun malas dia nak balik, dia nak pergi jenguk mak ayah dia pun malas. Jadi nanti para-para isteri janganlah rasa marah pulak kalau dia payah nak balik rumah mak ayah kita. Itu sebab nak pilih pasangan ni, biar sebelum tu lagi, sebelum kahwin lagi, tengok macam mana cara dia berbakti kepada kedua ibu bapa. Yang kedua, membantu membantu ibu bapa ni setakat kemampuan kita lah. Ya, cara membantu, ada orang kadang-kadang dia sanggup apa panggil, kadang-kadang ada orang anak-anak dia beri nafkah ataupun dia beri belanja bulan kepada ibu bapa dia, sebagai tanda dia buat baik. Dia tak ada yang balik, tapi duit sampai. Dia mungkin kerjanya sibuk, tapi mak ayah dia memoh. Memoh dari segi sebab dia beri bulanan dengan nilai yang baik, yang banyak kepada ibu bapa dia. Kata dia nak balik tak sempat, duit lah hantar. Pun boleh, sebab ada hadis yang beritahu tentang perkara ni. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah berasal daripada usahanya, dan sesungguhnya anak seseorang adalah berasal daripada usahanya. Mana Nabi kata sebaik-baik benda yang boleh, yang masuk ke dalam mulut kita, apa yang kita usahakan. Sebaik-baik, salah satu sebaik-baik benda yang kita usahakan, anak kita lah. Jadi anak kita kalau beri, anak-anak kita kalau beri kepada ibu apa duit untuk untuk belanja dia sekadar mampu, itu adalah perkara yang sangat baik, kata Nabi, di sisi agama kita. Jadi gantikan diri kita ni dengan kita bekalkan nafkah kepada kedua bapa kita. Yang kedua, yang ketiga, taat mereka, jangan mendaharkai mereka. Taat kepada ibu bapa dan jangan daharka, jangan daharka. Ya, kadang-kadang zaman hari ni kita sibuk, kita kerja jauh-jauh. Jauh-jauh. Nak kerja di kampung, benda tu terhad. Peluangnya tak banyak. Terpaksa kita merantau untuk cari kerja. Jadi bila merantau, kita tinggalkan ibu bapa kita di kampung. Nak balik tak sempat, tak apa, tak ada masalah lah kalau nak balik tak sempat kerana sibuk kerja. Yang penting kita jangan jadi anak derhaka. Yang sampai melupakan, kadang-kadang kalau mak telefon pun kita tengking. Itu tambah benda-benda yang boleh buat kita derhaka ni, jangan buat. Jangan buat. Sebab ni nanti semua perkara-perkara derhaka tu boleh mendatangkan dosa dan azab kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau ketika dihidup. Kalau selepas mati, kalau mereka dah mati, tunai, kita ulang balik, tunaikan hutang-hutang yang wajib bagi dia. Itu cara kita. Kalau kita sibuk sangat nak pergi ziarah tak sempat, tunaikan hutang-hutang yang wajib bagi bagi si mati tu. Terutama yang kedua, sampaikan bacaan Quran kita, pahala-pahala bacaan Quran kita. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama tentang perkara ni, tetapi sepakat ataupun sepakat para ulama mengharuskan ataupun bersetuju bahawa sampai pahala kalau kita baca Quran, kita sedekahkan kepada si mati, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Jangan lupa doa yang kita sebutkan tadi. Berdoa lah semua. Kita sibuk tak ada nak balik ziarah kubur, tak apa, jangan tinggal doa. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sidang pendengar, macam mana kita nak dapat berdoa selalu pada ibu bapa? Kena jaga semayang. Kena jaga semayang. Sebab kebiasaannya orang yang jaga semayang 5 waktu selepas semayang, mesti dia doa. Mesti dia doa. Jadi kalau dia semayang pun dia tak jaga, maka itu menggambarkan dia jarang sangat berdoa kepada kedua ibu bapa dia. Tak adalah saja-saja kita duduk dalam kereta, kita duduk main bola, kita nak berdoa. Tak ada. Doa kita di semayang lah, ketika kita solat. Jadi benda-benda ni selalu perlu diulang. Amalan ni supaya ibu bapa kita dapat manfaat tu, dapat rasa manfaat walaupun kita berjauhan dengan mereka. Itu penting.
1: Itu tadi Ustaz dah kongsi dengan kita kan, macam mana amalan yang kalau kita nak buat kalau kita sibuk sangat. Ustaz, ada yang bertanya ni dekat WhatsApp kita. Syida katanya, assalamualaikum Ustaz, nak tanya pasal hutang si mati. Kalau waris pilih tak nak bayar, okey, tapi yang beri hutang tu memang perlu sangat duit, macam mana Ustaz?
0: Okey. Soalan ni dia spesifik. Dia perlu kepada jawapan yang spesifik lah sebenarnya. Tapi dalam ruang yang ringkas ni, kita boleh beri pandangan kepada sesiapa yang orang mati yang yang ada hutang dia, dan waris pula tak nak bertanggungjawab. Pada hukum kita, sunat je bagi waris untuk melansaikan hutang. Kalau waris tak bantu si mati untuk melansaikan hutang, maka si mati itu akan menanggunglah akibatnya di dalam kubur dan juga di padang mahsyar nanti. Tuan-tuan sahabat dirahmati Allah, macam mana kalau waris tak nak bayar tapi kita perlukan duit, perlukan sangat duit? Jadi tuan-tuan, kalau kita tahu waris, si mati itu ada meninggalkan harta dan kita perlu tuntut hutang tu, bawalah ke muka pengadilan. Muka pengadilan, buatlah report, pergi rujuk ke mahkamah, bagaimana kita nak menuntut hak kita tu, hutang tu. Sebab hutang ni kena tulis, kena catat, kena tulis. Allah perintahkan, kita kalau dalam Islam, hutang ni kena tulis supaya nanti ada bukti. Kadang-kadang ada orang dia menuntut hutang tapi tak ada bukti, waris pula tak nak percaya. Akhirnya berlangsunglah isu tu sekian lama. Dia tak ada bukti, tak ada tulis, waris tak nak bayar, tak percaya. Jadi berdendang, bermusuhan dan sebagainya. Jadi kita pesan, kalau orang, kalau kita bagi hutang pada orang, kita tulis. Dan kalau kalau tak sempat dibayar, kita tuntut. Kalau tak nak dibayar, kalau kita tahu dia tinggalkan harta, pergi tuntut dengan cara jalan yang rasmi lah. Dengan cara yang rasmi, pergi mahkamah, buat report dan sebagainya, supaya kita dapat hak kita tu.
1: Ya, harapnya menjawab lah ya pada Puan Syidah yang bertanya tadi mengenai hutang si mati waris tak nak pilih, milih untuk tak nak bayar.
0: Ya, betul.
1: Tapi pilih yang peminjam tu, peminjam tu nak sangat duit. Jadi itulah jawapannya ya, harapnya memberi jawapan lah kepada Puan Syidah. Jadi tadi ada yang memberi buat panggilan, tak sempat pula nak angkat. Kalau dia buat panggilan lagi, mungkin kita, kalau macam mana Ustaz, kita nak tunggu boleh ke, ataupun kita terus pada penghujungnya?
0: Itu pula pada DJ.
1: Pada DJ, pada saya pula ya.
0: Ada lagi soalan?
1: Tak ada, kita sebenarnya nak kesimpulan dah sebenarnya Ustaz.
0: Okay.
1: Tapi ada juga tadi yang bertanya dekat dalam TikTok juga. Tapi ini mungkin terkeluar sedikit lah. Dia kata pemberian kasih sayang.
0: Okey.
1: Okey, boleh pakai ke Ustaz, sebab dia kata ada anak yang dapat, ada anak tak dapat.
0: Pemberian maksudnya?
1: Tak tahu. Soalan dia, pemberian kasih sayang ni boleh pakai ke tidak?
0: Okey. Sahabat yang dirahmati Allah, kita jawab soalan on spot daripada sidang pendengar. Kasih sayang ni kadang-kadang dia benda yang subjektif. Kasih sayang ni benda tak boleh paksa. Ada yang sebagai ibu bapa dia melebihkan anak berbanding anak-anak yang lain. Kita nasihatkan supaya ibu bapa bila keadaan macam ni, kena bijaksana lah. Kena bijaksana. Betul, kita tak nafikan bahawa rasa kasih dan sayang tu benda yang ada dalam hati. Kita nak ada macam mana dengan sifat minat, sayang dan cinta ni, payah nak ada. Dan kadang-kadang kita tak boleh nak menipu diri kita sendiri dalam isu ni, isu rasa kasih dan sayang ni. Tetapi kita nasihatkan supaya ibu bapa yang ada perasaan ni, kadang-kadang biar bijaksana supaya tak jelas lah, tak jelas sangat milih kasih tu antara anak-anak. Betul DJ, saya pernah juga dapat kes-kes khidmat nasihat kita bila datang mengadu anak yang kata dia tak dapat kasih sayang yang baik daripada kedua ibu bapa. Itu yang dia akhirnya menjadikan anak-anak tu membesar dengan cara yang tak baik. Dia berdendam. Kadang-kadang akhirnya dia buat benda yang sama kepada keluarga kecil dia pula. Dia pernah kena macam tu pada keluarga besar dia. Sebagai anak, akhirnya bila dia sebagai ayah, dia sebagai mak, dia buat benda sama juga pada anak-anak dia. Rugilah. Institusi keluarga kita rugi. Jadi macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, dia tak pernah menunjukkan rasa kasih dan sayang dia berbeza antara orang yang dia kasih dan dia sayang. Sama je pada mata orang, sama je. Maknanya kalau Nabi ni, Nabi kita, jangan kata ahli keluarga, sahabat-sahabat Nabi pun dia merasa kasih dan sayang sama. Macam mana tu sahabat-sahabat Nabi, dia cerita Nabi ni dia rasa dia paling disukai oleh Nabi. Orang lain pun dia akan rasa benda yang sama. Mana dia, kalau dia cerita kat orang, Nabi paling sayang kat aku, Orang kedua, orang ketiga, orang keempat pun di situ benda sama. Nabi paling sayang kat aku. Nabi paling sayang kat aku. Sebab Nabi menunjukkan kasih sayang dia kepada sahabat-sahabat dia, ahli keluarga dia sama. Sampaikan orang lain tak boleh nak cerita lebih. Kasih sayang dia dapat berbanding orang lain.
1: Itu
0: cara dia. Kena bijak sana lah.
1: Okey. Ini Ustaz ada panggilan tadi, kita cuba jawab ya. Okey, hello, assalamualaikum. Allah, terputus pula. Tak sempat nak jawab. Kita menantikan panggilannya yang tadi ni. Sebab masa pun dah suntuk ni, 6.53. Sebab kita pun dah nak kesimpulan ni. Jadi rasanya mungkin kalau tak ada, kita terus daripada penutup lah Ustaz.
0: Ya, boleh. Kalau ada panggilan, kita cubalah jawab.
1: Kalau cubalah. Kalau tak ada, kita pada penutup lah kan. Pesanan Ustaz lah pada anak-anak yang masih ada ibu bapa.
0: Okey. Tuan-tuan, sahabat sidang pendengar, sebagai kesimpulan kita pada hari ini, ada satu cerita lah saya nak cerita pada DJ dan sahabat. Kisah yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Sulaiman dan diceritakan oleh Malik bin Dinar kepadanya. Kata dia, ketika menunaikan haji, Malik bin Dinar ni melihat ramai jemaah haji menunaikan haji pada tahun itu. Ni cerita nak, ni pula nak dekat haji, kita cerita bak ni lah. Lalu terdetik di hatinya, Malik bin Dinar ni seorang yang soleh, wali Allah. Bila dia tengok ramai yang buat haji, terdetik dekat dalam diri dia, berapa ramailah jemaah yang Allah terima amalan haji ni. Dan teringinnya Malik bin Dinar teringin nak ucapkan tahniah. Dan berapa ramai pula yang ramai-ramai pergi haji tu yang Allah tidak terima amalan dia. Dan Malik bin Dinar ni teringin nak ucap takziah. Tu kita ni kalau orang tu dapat baik, kena ucap tahniah. Kalau orang tu dapat keburukan, ucaplah takziah. Bila dia ada rasa macam tu, pada malam tu kata Malik bin Dinar, dia mimpi. Dia bermimpi dan seseorang berkata kepada dia, "Wahai Malik bin Dinar, sesungguhnya semua jemaah yang menunaikan haji dan umrah pada tahun ini, pada kali itu, masa dia ada tu, demi Allah, Allah telah mengampunkan dan menerima amalan mereka. Semuanya, kecuali seorang lelaki sahaja." Sahaja seorang lelaki je. "Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka kepada dia, tidak menerima hajinya dan melemparkannya kembali ke wajahnya." Mana pala-pala tu Allah balik semula ke dia. Allah tak angkat pun. Ya, ke sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malik bin Dinar ni dia rasa khawatir. Kalaulah lelaki itu dia. Pada malam seterusnya, dia tidur dan dimimpi lagi. Dalam mimpi tu kata, "Bukan kamu lelaki tu." Ni orang alim ni. Orang alim ni bila dimimpi, kalau amalan tu tak diterima, dibimbang dia lah. Terbalik yang kita. Kita ni kalau baik, kita lah. Kalau yang tak baik, bukan kita. Jadi, tapi orang-orang soleh, kalau dengar benda-benda tak baik, dibimbang dia. Bimbang dia lah yang tak baik. Tapi kata orang yang dalam mimpi dia tu, kata bukan kamu yang tak diterima Allah tu, tetapi lelaki yang berasal daripada Khurasan. Lalu, kata orang yang dalam mimpi, Allah tak terima dia. Tak terima haji dia dan Allah melemparkan balik pahala kepada lelaki yang berasal daripada Khurasan tu. Bila bangun waktu pagi, beliau, Malik bin Dinar ni, dia cari lelaki tu. Dia cari lelaki tersebut. Dia pergi kat kampung, dia pergi dekat kumpulan-kumpulan Khurasan, jemaah daripada Khurasan, dan bertanya kepada mereka, "Kenal tak lelaki namanya Muhammad bin Harun?" Mereka kata kenal. Dan mereka kata Muhammad bin Harun itu seorang lelaki paling baik, dan tiada di Khurasan seseorang pun yang lebih banyak beribadah dan lebih zuhud melainkan dia. Lalu Malik bin Dinar ni dia terkejut lah. Sebabnya orang-orang puji dia. Tapi yang dia mimpi lain. Orang kampung puji dia baik. Tapi yang dia mimpi, Allah tak terima haji, Allah tak terima pahala-pahala amalan dia. Lalu setelah menunaikan haji, Malik bin Dinar ni menuju ke rumah Muhammad bin Harun ni. Lalu dia mendapati Muhammad bin Harun ni sedang berdiri di belakang dinding. Muhammad bin Harun ni dikesahkan tangan kanannya putus dan tergantung di lehernya.
1: Mm-hmm.
0: Tulang selengkanya telah ditebuk dan diikat dengan rantai besi,
1: mm-hmm,
0: dan digari pada kakinya. Lantas Muhammad bin Harun dia tanya kepada Malik bin Dinar, kau ni siapa yang datang tengok aku ni, ziarah aku? Kata Malik bin Dinar, aku ni Malik bin Dinar. Dia bertanya lagi, wahai Malik bin Dinar, mengapa kamu datang kemari?
1: Mm-hmm.
0: Adakah kamu mendapat suatu mimpi?
1: Mm-hmm.
0: Ceritakan mengenainya kepada aku. Cerita kalau kau dapat mimpi, kalau kau datang tengok aku sebab mimpi, kau ceritakan mimpi tu kepada aku. Jawab Malik bin Dinar, aku malu untuk berjumpa kamu, tambahkan pula menceritakan mimpiku ini kepada kamu. Dia menjawab, usah malu. Lalu Malik bin Dinar pun menceritakan apa yang dialaminya dalam mimpinya.
1: Mm-hmm.
0: Lalu dia menangis begitu lama. Selepas itu dia berkata, wahai Malik bin Dinar, kisah mimpi ini diceritakan kepadaku sejak 40 tahun yang lepas. Setiap tahun akan ada seorang lelaki alim seperti kamu bermimpi bahawa aku termasuk dalam penghuni neraka.
1: Mm-hmm.
0: Diceritakan, pendek cerita. Buat nak habis lah waktu.
1: Loh, dah berapa dah? 2 minit kita.
0: Ha, pendek cerita. Kenapa lelaki ini tak diterima hajinya, mm-hmm, dan amalan-amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala?
1: Mm-hmm.
0: Kerana diceritakan bahawa dulu Muhammad bin Harun ni, lelaki ni, dia masa muda dia mabuk.
1: Mm-hmm.
0: Ada sekali tu dia keluar mabuk, balik dia tengok mak dia tu sedang menghidupkan unggun api.
1: Mm-hmm.
0: Tempat tu sejuk, buat unggun api. Lalu bila Muhammad bin Harun ni, lelaki yang dikisahkan yang dijumpai oleh Malik bin Dinar ni, mm-hmm, yang tak diterima haji ni, balik dia tengok mak dia hidupkan unggun api. Mak dia pula tengok dia balik dalam keadaan mabuk. Mak dia tegurlah dia, kenapa kamu ni mabuk kan, esok nak Ramadan, sudah-sudahlah berhenti mabuk. Lalu marah Muhammad bin Harun ni, marah dengan teguran mak dia. Dia angkat mak dia, dihumbangkan ke dalam api.
1: Mm-hmm.
0: Dihumbangkan ke dalam api. Marah-marah mak dia, marah dia lepaskan kemarahan kepada mak dia, dihumbangkan mak dia dalam api. Akhirnya dia diamaikan oleh isteri dan bawa masuk bilik. Dia tidur, esok bangun dia sedar, dia cari mak dia. Dia tanya kepada isteri dia, mana mak aku?
1: Hmm.
0: Lalu isteri dia marah. Dan tu dia tanya, kenapa kamu marah? Kerana kau telah campakkan mak kau di dalam api.
1: Hmm.
0: Sehingga mati mak dia di dalam api tersebut. Jadi tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah, cerita ni nak beri pengajaran kepada kita. Orang kenal dia baik dengan zuhudnya, dengan baiknya, dengan amal ibadahnya.
1: Mm-mm.
0: Tetapi semua amalan dia Allah tak terima. Kenapa? Kerana satu perkara yang dia buat kepada mak dia,
1: yeah,
0: iaitu mendahakai mak dia. Jadi tuan-tuan sahabat dirahmati Allah, ambillah iktibar daripada cerita ni. Jangan kita termasuk di kalangan orang yang mendahakai mak ayah kita, khususnya mak kita lah. Eh?
1: Yeah.
0: Mak kita tu jangan dahaka. Bimbang, yeah, nanti Allah tak terima semua amalan. Muhammad bin Harun ni Allah balas kat dunia. Tahan lah.
1: Mm-hmm.
0: Takut kita nanti Allah balas di alam kubur, Allah balas di neraka. Na'udzubillah.
1: Ya. Yeah. Terima kasih Ustaz.
0: Ya, baik.
1: Kita hari ni terlajak perahu ya. Kita.
0: Ya, terlajak perahu.
1: Okey, terima kasih atas perbincangan kita hari ni Ustaz.
0: Yeah.
1: Kita bersama dengan hari ini bersama dengan Ustaz Wan Husaimi ya, bin Amran, penolong pengarah bahagian pengenalan keluarga Jaib. Kita cakap mengenai tanggungjawab kewajikan ibu bapa selepas kematian. Yeah, jadi betul. Yang terlepas boleh dengar ulangan kita hari ini insya-Allah minggu depan ya, hari dan juga waktu yang sama. Hari Isnin pukul 6 petang macam tu ya. Dan juga sebagai panduan untuk anda yang berada di Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah hari ini, yang ialah yang solat maghrib dan juga yang berpuasa.
0: Yeah.
1: Buka puasa ini 7:15 minit malam nanti.
0: Yeah,
1: jadi terima kasih untuk yang mendengarkan kami, tak kira di Facebook Live, di TikTok Pahang FM, dan juga yang mendengarkan di Corong Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berkongsi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sangat-sangat luar biasa. Rasulullah bukan sahaja hebat sebagai pemimpin, bahkan baginda ialah manusia yang paling lembut hatinya. Baginda sangat berkasih sayang dengan kanak-kanak, bergurau dengan para sahabat, membantu isteri-isteri baginda di rumah. Rasulullah bersabda, orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang kita keras dengan keluarga sendiri, cepat marah, cepat meninggikan suara, sedangkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kelembutan. Ingat, dengan anak-anak kita bertegas, tetapi dalam tegas jangan sampai kita menyebabkan jurang perbezaan antara kita dan anak kita. Moga rumah kita dipenuhi dengan kasih sayang dan akhlak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cantiknya iman, paham.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cuba kita bayangkan satu anggota yang kecil, tidak bertulang, tetapi mampu untuk menjatuhkan seseorang, mampu untuk memutuskan hubungan silaturahim, bahkan mampu menentukan ke mana arah kita di akhirat. Itulah dia, lidah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Kita nampak mudah, tetapi cuba kita tanya diri kita, berapa banyak perkataan kita hari ini yang benar-benar baik, dan berapa banyak pula yang kita ucapkan tanpa berfikir terlebih dahulu. Kadang kita anggap sekadar bergurau, sekadar bercerita, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, setiap perkataan kita itu dicatat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat yang mengawas, yang sentiasa mencatat. Surah Qaf ayat 18. Bayangkan saudara, setiap kata daripada kita ada saksi. Dan di sinilah datangnya tauhid. Bila kita sedar Allah sentiasa melihat, Allah sentiasa mendengar, maka lidah kita akan lebih terjaga sebenarnya. Dan sekarang ini cuba kita buat suatu latihan yang mudah. Sebelum kita bercakap, kita tanya diri kita 3 soalan. Adakah ini benar? Adakah ini baik? Adakah ini perlu? Dan jika tidak, maka diam itu sebenarnya lebih selamat. Kerana terkadang ya, satu ayat yang kita lepaskan tanpa kita berfikir terlebih dahulu boleh menjadi sebab kita menyesal sepanjang hayat kita. Dan hari ini bukan hanya lidah sebenarnya, tetapi jari kita di media sosial juga bercakap. Kita buat komen, kita buat status, kita tulis mesej, dan semua itu akan dipersoalkan di akhirat nanti. Kita mungkin lupa apa yang telah kita tulis, tetapi catatan Allah tidak akan pernah lupa. Sedang pendengar sekalian, lidah kita ni boleh menjadi jalan ke syurga jika kita gunakan untuk zikir, nasihat dan juga kebaikan. Tetapi lidah kita ini juga boleh menjadi jalan ke neraka jika kita gunakan untuk dusta, fitnah dan menyakiti orang lain. Jadi sebelum kita bercakap, kita berhenti sejenak, kita tanyakan pada diri kita, adakah kata-kata kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kata-kata aku pada hari ini mendekatkan aku kepada Allah atau menjauhkan aku daripadanya? Kerana akhirnya bukan banyaknya kita bercakap yang akan dinilai, tetapi apa yang kita ucapkan itu. Sekian, semoga Allah pelihara lidah kita daripada perkara yang sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bertemankan Wawas di mana anda, ada 7.41 minit malam dan kita pun dah masuk 9 Zulhijjah 1447 Hijrah, di mana 9 Zulhijjah merupakan dalam kalender Islam merupakan hari kemuncak ibadah haji bagi jemaah haji kita ya. Di mana pada hari ini jutaan jemaah haji akan berkumpul di Padang Arafah untuk berwukuf, iaitu berhenti dan juga berdoa, menjadikan hari yang paling mulia penuh keampunan dan juga makbul doa. Jadi bagi kita yang tidak menunaikan haji ini, amalan sunat utama kita ialah puasa sunat Arafah ya pada hari esok ya. Jadi sangat digalakkan kerana insyaAllah ya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang insyaAllah ya. Dan juga pada anda yang hari ini berpuasa tarwiyah, selamat buka puasa ya. Semoga yalah alhamdulillah telah berjaya je puasa untuk hari ini, pada hari esok pula insyaAllah. Dan nanti lusa Hari Raya Aidil Adha ya. Okeylah, nanti tepat jam 8 kita ada khabar ringkas, dan juga jam yang terakhir nanti kita nak ke Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Terus bersama Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan
3: Pang FM.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
0: Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Masa adalah percuma, tetapi tidak ternilai harganya. Masa tidak boleh dimiliki, tetapi boleh dihargai. Leka walau sesaat, masa tidak dapat diundur kembali.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Marathon Hits Music tak berhenti.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berkongsi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sangat-sangat luar biasa. Rasulullah bukan sahaja hebat sebagai pemimpin, bahkan baginda ialah manusia yang paling lembut hatinya. Baginda sangat berkasih sayang dengan kanak-kanak, bergurau dengan para sahabat, membantu isteri-isteri baginda di rumah. Rasulullah bersabda, orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang kita keras dengan keluarga sendiri, cepat marah, cepat meninggikan suara, sedangkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kelembutan. Ingat, dengan anak-anak kita bertegas, tetapi dalam tegas jangan sampai kita menyebabkan jurang perbezaan antara kita dan anak kita. Moga rumah kita dipenuhi dengan kasih sayang dan akhlak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Susu Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pohon FM, satu pilihan.
1: Dengarkan kami.

Haiza dengan sesuci lebaran bawa kita ke 8.44 minit malam. Okey, sampai di sini saja saya bersama dengan anda ya untuk edisi hari ini 25 Mei 2026 dan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah ya. Mana untuk hari esok anda semua boleh sama-sama kita berpuasa sunat Arafah ya pada hari esok, dan semoga segala amalan kita diterima Allah. Amin. Okeylah, selepas ini tepat jam 9 kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM, dan selepas ini bersama dengan rakan seterusnya menemani anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Terima kasih juga buat rakan MCR, ya, Puan Kamaria dan juga Puan Huzaimah. Jumpa saya hari esok di malam raya 9 malam hingga 12 tengah malam di Zon Inspirasi. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Peter Pan, Dengan Semua Tentang Kita.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenang dan sebagainya, dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Pahang FM.

0: Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata 65% kawasan sawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah. Mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada. Air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat dilakukan pada masa yang terdekat.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Gardentopia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam.
2: Iaitu walk the talk, bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Gardentopia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7, manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata, kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera, selamat malam. Assalamualaikum Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, edisi hari ini 25 Mei 2026, hari Isnin, waktu sekarang 9.16 minit malam. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi sehingga pukul 12.30 malam. Baik, saudara, edisi pertama, kita berada dalam edisi yang pertama dan juga seterusnya edisi kedua, edisi ketiga. Baik, sebentar tadi pukul 9 tadi ya, kita ikuti utama 9 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas ini kita berhibur dalam hiburan malam dan juga tepat pukul 9.30 minit malam info sukan, tepat pukul 10 malam seperti biasa kita berhibur dalam lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Tepat pukul 11 malam nanti kita ikuti utama 11 malam dan juga selepas berita seperti biasa kita ikuti Marathon Hits Music tanpa berhenti. Baik, saudara, terus kita berhibur lagu pertama daripada Dato' M. Nasir.

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ia kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baik, saudara, info sukan edisi hari ini 25 Mei 2026. Kita mulakan dengan 3 kemenangan dan 1 seri pada 2 skit. Bukti prestasi terbaik telah dilakar pasukan Pahang Rangers FC dalam saingan Liga Super Perdana Kebangsaan 2026 yang diadakan di Stadium Tertutup Pasir Gudang Johor. Pada perlawanan pertama, skuad bimbingan Leo mencatat kemenangan 6-1 ke atas pasukan Angkatan Tentera Malaysia. ATM kemudian berpuas hati mencatat keputusan seri 3-3 dengan Johor Darul Takzim. Pada kedua minggu lalu, skuad Tok Gajah menang besar menewaskan pasukan Vipers 19-2, kemudian mencatat kemenangan selesa ke atas Terengganu 7-0. Ketika ini, Pahang Rangers menghuni tangga kedua liga di belakang Selangor FC. Seterusnya, Kelantan Red Warriors bersedia untuk beraksi dalam Liga Super musim depan selepas menamatkan saingan Liga A1 Semi Pro di tangga keempat musim ini. Presiden Datuk Muhammad Zaki Harun berkata pasukan berkenaan sememangnya mempunyai impian untuk beraksi di Liga Super yang menawarkan cabaran lebih tinggi. Beliau turut tidak menolak kemungkinan rombakan pemain akan dilakukan bagi memperkukuhkan pasukan, namun perkara ini diserahkan kepada barisan kejurulatihan. Seterusnya, kita beralih ke badminton. Pengarah kejurulatihan Beregu Kebangsaan Reki Meniki menegaskan sudah tiba masanya Kementing Ong King Yi mengubah mentaliti daripada sekadar mencari pendedahan kepada memburu gelaran dalam kejohanan yang disertai. Menurutnya, beregu wanita itu sudah diberikan peluang yang mencukupi untuk beraksi di kejohanan bertaraf tinggi dan kini perlu mula meletakkan sasaran lebih besar dalam meningkatkan tahap permainan mereka. Reki berkata, Kemin Yin Yi perlu lebih meredah diri untuk menilai kembali perkembangan kerjaya mereka dan memahami bahawa sudah tiba masa untuk menghasilkan keputusan yang lebih konsisten. Dalam perkembangan yang lain, Ketua Jurulatih Go Zuwe No Izzuddin Rumzani, Teo Kok Siang, yakin anak didiknya mampu bangkit daripada kekecewaan di Masters Malaysia apabila mengarungi terbuka Singapura dan juga terbuka Indonesia. Menurutnya, kekalahan di final Masters Malaysia tidak akan menjejaskan keyakinan pasangan profesional itu yang sudah menunjukkan peningkatan positif sepanjang beberapa kejohanan kebelakangan ini. Pasangan ranking ke-9 dunia itu terpaksa akur tewas 16-21, 7-21 kepada gandingan ranking ke-18 dunia dari Denmark dalam tempoh 42 minit, sekaligus memadam impian mereka.

0: ke untuk menjulang gelaran. Hai sekali bola sepak luar negara, Declan Rice mendedahkan pertemuan tertutup pemain selepas kebesaran mengecewakan menentang Wolf menjadi titik perubahan kepada kejayaan Arsenal menjulang gelaran Liga Perdana Inggeris musim ini. Arsenal sebelum ini dilihat membuka ruang kepada pencabar apabila kelebihan gol 2 gol sebelum seri 2-2 dengan Wolf hasil jaringan penyamaan pada masa kecederaan. Namun Rice berkata perbincangan sesama pemain tanpa kehadiran barisan ke jurulatihan berjaya mengubah mentaliti pasukan menjelang aksi penting menentang Tottenham. Sekian info sukan edisi hari ini 25 Mei 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik
0: hanya di Pahang FM.
2: Baik, senanglah. Terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia PFM, satu pilihan malam menemani anda dalam Zon Inspirasi edisi pertama. Baik, saudara, tepat pukul 10 nanti kita ikuti Bollywood Zone. Sebelum itu, kita mendengar dua lagi lagu dalam Zon Inspirasi edisi pertama. Terus kekal bersama kami Radio Malaysia PFM, satu pilihan.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan.
7: Haji Buddha Setahun.
6: Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDN diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin Tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah Program Jualan Rahmah Madani, Program Menu Rahmah Madani, Program Jualan Ihsan Rahmah Madani, Program Bakul Rahmah Madani, dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
1: Penuhlah jalan tepi sikit.
2: Eh, jalan betul-betul lah. Apa ni?
3: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
4: Teruskan bersama dalam Zon Inspirasi.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Baik, saudara, waktu sekarang 10.01 minit malam. Bersama saya, Bala, dalam Zone Inspirasi. Kita berada dalam edisi kedua. Baik, saudara, Bollywood Zone. Kita mendengar sehingga pukul 11 malam. Baik, kita terus mendengar lagu pertama daripada kumpulan A.H. Rahman dan juga Surbinder Singh. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM, satu pilihan.
2: Kita mendengarkan Bolly Zone.

0: Okey, semua dah siap. Jom keluar.
1: Nanti dulu. Rasanya ada benda yang kau terlupa tau.
0: Punya, mana ada. Semua aku dah bawa. Beg tangan, kunci kereta. Kunci rumah pun dah ada.
1: Rasanya kat bilik kau tu, banyak lagi suai yang belum kau tutup. Radio, komputer, kipas, plug striker pun tak kau cabut. Kan itu pembaziran namanya. Cuba kau pergi tengok tu.
0: Alah, sorry lah. Aku lupa lah. Nak cepat tadi.
2: Pastikan suis elektrik telah dipadamkan, ditutup dan plug dicabut dari soket bagi mengelakkan pembaziran. Berjimat cermat menguntungkan diri sendiri dan juga negara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan

0: Aku dah kaya RM30,000. Ni
1: RM50,000. RM1 juta.
2: Su, eh, orang gila tu bekas jutawan ke dulu? Asyiknya buat duit aja.
3: Eh, bukan jutawan. Tapi berangan-angan nak jadi jutawan seger. Dia tu dulu terpengaruh dengan skim cepat kaya. Habis duit simpanan, rumah dan tanah digadainya. Semata-mata nak cepat kaya. Akhirnya baru sedar tertipu. Yang sedihnya tau, isteri dengan anak-anaknya hidup menderita.
2: Eh, kesiannya.
0: Hey, awak berdua nak cepat kaya ya? Isi borang ni.
4: Uang ringgit sukar dicari. Menghabiskannya mudah sekali. Jika tak mahu merana diri, skim cepat kaya mesti dijauhi.
5: Radio Malaysia, Faham FM. Satu pilihan.
6: Baik, saudara dari Malaysia Faham FM, satu pilihan balas menemani anda dalam zon inspirasi. Kita berada dalam Bollywood Zone. Waktu sekarang 10.29 minit malam. Sehingga pukul 11 malam kita beribu dalam Bollywood Zone. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya. Sebanyak 12 kes demam denggi dicatatkan di Pahang bagi tempoh 17 hingga 23 Mei lepas, menunjukkan penurunan sebanyak 5 kes berbanding 17 kes yang direkodkan pada minggu sebelumnya.

0: 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
2: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
3: Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
4: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: Baik, saudara, kita berhibur dalam Bollywood Zone. Terima kasih terus kekal bersama kami. Radio Malaysia Power FM, satu pilihan. Tepat pukul 11, nanti kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, kita sebelum itu kita mendengar dua lagi lagu dalam Zone Bollywood. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Power FM, satu pilihan.
1: Bollywood Zone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang umum, pukul rata. Pukul rata atau dalam bahasa Inggeris one size fits all, dieja dalam dua petaf perkataan iaitu pukul rata. Membawa maksud berkaitan dengan sesuatu pendekatan projek, program strategi dan lain-lain yang sesuai digunakan untuk semua keadaan. Pantun hari ini. Pisang raya sama raya, pisang lilin masak di hujung. Awak hendak sama kaya, saya miskin mengadu untung. Pisang rendah masak hijau, nanti layu tidak layu. Tinggi rendah mata meninjau, nanti lalu tidak lalu. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kuning Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir, Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu Marathon Hits, Met Malaysia hari ini mengeluarkan ribau petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di beberapa negeri seperti di Perak, Kelantan, di Tanah Rata, Macang dan juga di kawasan Terengganu, di Hulu Terengganu, terutama di Pahang, Lipi, Sarawak, Bentong, Temerloh, Pekan dan juga Rompin, dan juga Johor di Kota Tinggi dan juga Johor Bahru, dan di pedalaman Sarawak dan juga Sabah. Baik, saudara, amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir. Dan juga amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam. Baik, saudara, kita terus beribur Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
2: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Marathon Peace Music, tak berhenti.

0: Peace Music Pagi.
1: Radio Malaysia Pagi FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Khalifah dengan Cinta dan Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat AJ, selamat pulang yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam menerusi Nasional Malam dengan anda pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula oleh Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar? Semuanya okey? Alhamdulillah, kita harapkan hari baru ini bertambah baik ya. Yang sihat rasa bersyukur. Jaga kesihatan itu baik-baik. Kesihatan itu untuk anda, bukan untuk saya, bukan untuk sesiapa. Untuk anda dan juga diri anda serta keluarga anda. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Yang belum dapatkan rawatan, jangan takut pergi klinik ataupun hospital. Ada yang takut tau, badan sadar tapi takut nak pergi jumpa doktor. Jangan begitu, lakukan pemeriksaan selalu. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu, hari ini pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar Nasional FM? Sudahkah anda bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia dengan senjata-senjatanya? Senjata itu bukan senjata yang tajam, bukan senjata api, bukan pisau, bukan. Tapi kopi O saja. Kopi O, T.O, Nescafe tarik. Kudap-kudapan, ada biskut-biskut. Sambil kita mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Untuk hari ini, banyak lagu-lagu raya. Dan nak raya kan, banyak lagu raya, jangan risau. Di samping lagu-lagu kenangan anda, akan saya putarkan 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya. Janji dengan saya tau. Janji ke tidak ni? Okey, janji. Sebelum itu, ya, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja pada waktu ini. Jangan risau, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jadi, galaslah tugas anda, kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga penuh rasa integriti. Dan amanah yang diberikan kepada anda, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang diberkati Allah SWT. Ada yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman? Ada. Ramai yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai. Raya mana? Raya mana? Raya rumah mertua dulu ke? Rumah ibu dan ayah anda? Gila-gila lah, raya Aidilfitri yang lepas kan dah pergi rumah mertua kan? Ini rumah ibu dan ayah anda pula kan? Gila-gila lah, jangan gaduh-gaduh. Jom terus beribu lagi. Ini dia Nabila Razali. Raya mana?

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencurigakan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional

0: 8.
1: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Ada yang dah sampai ke kampung halaman masing-masing. Ada juga yang telah pun membuat persiapan untuk menyambut Aidiladha. Masing-masing dah pergi semalam, pergi pasar, pergi beli ayam, beli daging, menganyam ketupat dan sebagainya kan. Apakah menu anda di awal pagi Hari Raya Aidiladha? Apakah menunya? Wahai geng-geng berhantu, tak kisahlah apa pun menunya, yang penting rasa bersyukur kita menyambut Aidiladha. Pengorbanan, raya korban. Banyak yang kita korbankan dalam hidup. Hidup ini satu pengorbanan lah. Tapi yang paling besar pengorbanan yang kita lakukan adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam kita mengikhlaskan apa saja yang berlaku dalam hidup kita. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Itulah pengorbanan yang sangat-sangat besar. Semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata kerana diri kita, ya. Jadi pengorbanan yang sejati itu juga merupakan satu ketulusan melepaskan ego ataupun hal berharga demi mentaati perintah Allah dan juga membahagiakan orang lain. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga ribut petir hujan hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampung.

di Limbang, Sabah pula di pedalaman, dijangka di pedalaman di pantai barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, Tawau, Sandakan dan juga Kudat termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, geng-geng Burhan, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Carol Alto, dia kata selamat malam Abel, baik Abel sehat, Abel okey. Azlan Abdul Wahid, kita ada Idah Khairi yang berada dekat di Pasir Mas, Nur Cahaya di Perlis, kita ada Sheila, Saidatul Syarul, Nur Julai, Izul, Muhammad Fikri, Amy, Ami, Kasmiati, siapa lagi, Stesen Kak Long kawasan, apa khabar bang, baik. Siapa lagi, Idah TSK Jerantut, okey. Wafi Asri alias Layan GBH, Fauzi Lazim luncur terus, mereka yang sedang memandu terus berhati-hati di jalan raya, mereka yang sedang mencari rezeki atas jalan raya juga terus berhati-hati, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali untuk abang manis, pon-pon-pon, macam gitulah, semangat-semangat lah ya. Kita ada One Piece, bahkan dalam juga turut bersama-sama dengan saya. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri, terutamanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok. Hari ini Abang Manis live awal katanya, Travel Lori TPC Port Klang. Siapa lagi? Kasa dah buruk luncur ke Temerloh. Syuk Muhammad kata salam bang, pon-pon-pon, Dapur Cik Nak. Salam dari penghuni Lebuhan Raya Utara. Bagaimana keadaan Lebuhan Raya? Mungkin ada yang boleh mengkabarkan juga kepada saya. Wawa Yasin kata salam, Wawa Hadir. Okey, Mak Bedah pun turut bersama-sama. Azmin, ya. Jom terus beribu lagi. Ini dia, Mimi Fly dengan Serumpun.

Lagu jemputan Dato' M Nasir, lirik oleh Nur Biza. Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Raya Yang Sempurna. Apakah raya korban tahun ini sempurna bagi kita? Ada yang kata ada rezeki lebih tahun ini buat korban. Alhamdulillah, syukur dapat menyertai korban bertahun ini. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kita. Berkorban kerana Allah, percayalah, itu adalah kesempurnaan iman untuk kita. Okey, di samping cuti raya Aidiladha, kita juga ada cuti sekolah dalam masa yang sama, cuti umum kan. Kita percaya banyak kenderaan di atas jalan raya, terutamanya yang melibatkan lebuh raya, lebuh raya utama. Dan pengendali lebuh raya Kuala Lumpur, Karak, juga memaklumkan bahawa lebuh raya Pantai Timur, LPT 1, LPT 2 menganggarkan jumlah trafik mencecah lebih 3 juta bermula 22 Mei yang lepas hingga 2 Jun depan di lebuh raya berkenaan berikutan sambutan Aidiladha dan juga cuti umum. Pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan juga Kesihatan Pahang, Dato' Razali Kasim menyatakan jumlah kenderaan di lebuh raya KLK dijangka mencecah 2.18 juta manakala di LPT 1 pula dianggarkan menerima 843 ribu kenderaan dalam tempoh tersebut. Angka itu sebenarnya menunjukkan peningkatan sebanyak 66% di lebuh raya KLK dan juga 71% di LPT 1 berbanding hari biasa. Ada yang dah sampai ke kampung. Mizi katanya dah sampai ke kampung dah. 8 jam Pucung ke Macang. Okey, Amdan Arifin Bukit Belimbing. Kita ada Syaputra. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Lisan Dio Zabida, Zabadi, Zabidi Ahmad dari Terano, Intan Hamid, Aniza Samin, Abdul Jalil Tahir, Mazura Rahman, Jaka Utara Sopan. Syah 83, selamat tengah malam untuk anda. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, ada Natra dari Kelantan, mantap. Syarun Naha, Lina DP dari Dungun, Akuza Ita Airi Janggut Handsome, Hashame Miana. Kita ada siapa lagi? Brother Amin, Yuswa MC Luncur, Elizeng Beta, Diktan, Mama Kila. Okey, Bija pun hadir. Syarun Hafizi, Santar Kumar yang sedang bekerja waktu ini, Liana Cik Putih, Mr. Yun Salina, hati hitam, hati pun hitam juga. Jangan hati hitam lah ya, hati kena bersih. Nur Azila, Serindik Desa, Puan Siti, Bunga Lestari, Rohaya. Kita ada Nazmi, Maziah Hampian, Mesara, El Shadow dari Muka, Kak Tironi, Anak Perantauan, Fatihah, Toki, Daddy Chun. Mantap semua, luncur terus. Kita beribur lagi. Ini dia kumpulan search dengan panggung hayalan. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar kepada mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan ada juga lagu raya. Jangan risau, hari ini banyak lagu raya untuk anda. Nak bagi semangat Aidiladha. Ada yang semangat untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

Metallica dengan Enter Sandman. Oh, kita berada di jam yang kedua rupanya. 1.3 minit pagi waktu ini. Perasan ataupun tidak, sejak kata orang tu sekarang ni kita rasa macam cepat je masa berlalu kan, eh? Dah sejam dah kita bersiaran. Dah sejam saya bersama dengan anda untuk Nasional Game Berhantu. Ini masuk jam yang kedua. Anda yang menyambut hari lahir hari ini, 26 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Teman bertemu sampai pukul 6 pagi, berusia lagu-lagu terbaik. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu raya untuk hari ini, kan. Lepas tu kita sambung lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan pun ada lagu raya, jangan risau. Sebab kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha, Raya Haji ataupun Raya Korban. Pengorbanan adalah bukti tertinggi dari keimanan dan juga keikhlasan diri kita, kan. Apakah pengorbanan? Intinya senang je. Intinya adalah merelakan sesuatu yang kita cintai di dunia. Apa yang kita cintai? Seperti waktu, harta, lagi ego kita, kan, demi menggapai redha ilahi. Baik, ada yang bertanya, apakah pelaksanaan bekerja dari rumah itu memberikan impak yang positif? Ada yang bertanya dekat media sosial. Ada yang bertanya. Kita tahu ramai yang melaksanakan bekerja dari rumah BDR, terutamanya dalam sektor awam, kan. Dan pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya sebenarnya menjimatkan 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat ini, kata Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dia menyatakan data terkini itu direkodkan sehingga 25 Mei semalam, sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan sebenarnya menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Jadi perlu diingat sekali lagi, BDR ini bukan bermaksud baring duduk rehat, eh. BDR baring duduk rehat, tidak. Ia bertujuan bagi mengawal penggunaan petrol. Maka kerajaan luluskan BDR bermula 15 April lepas, eh. Jadi BDR ni ada sektor-sektor tertentu saja, unit-unit tertentu saja, cawangan-cawangan tertentu saja yang boleh melaksanakan BDR. Yang di kaunter-kaunter tak boleh lah, penyampai radio tak boleh lah, pasukan keselamatan tak boleh lah, doktor, jururawat tak boleh BDR. Macam mana kalau jururawat BDR kat rumah, kan? Okay, selamat pagi untuk Cik Zang. Selamat pagi juga untuk Andi Sarbini Yati, Hanisa Manaf, Cik Nana, Eti Susana, Hayati Arifin, ada Encik Senyum, Husnina Husin, Linda Rizki Lahin, ada Faizal Husin 1998, Cahaya Tul Pasar Borong, Nur Asyikin, Aziza Manaf. Kita ada Ismi Pal, Izian, Siti Zaliha, Syazmizal Alif, ada Irma Erina Puan Kamsina. Jadi terima kasih lah, eh, yang hadir. Hadir dengan tepi-tepi like-nya dekat TikTok tu, kasih turbo lah hari ni, kan. Renova juga, selamat pagi untuk anda. Kurma Jingga, eh, selamat pagi. Bukan malam, pagi dah 1.7 minit pagi tau. Asal gelap je pagi, malam. Asal gelap je malam. Mana ada orang sebut pukul 1 malam, 2 malam. Pukul berapa sekarang? Pukul 2 malam, 2 pagi. Haji Belama 189 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jam terhibur lagi, lagu raya lagi. Ini lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allah Yarham JJ, Hari Raya Bahagia.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ramai berjoget mendengarkan lagu Hindustan. Apakah Anadil Dakan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasir FM, terima kasih banyak-banyak. Anda sedang bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Saya bertanya dengan geng-geng buruh hantu dekat live TikTok tadi, semua okey ke? Sudah kata semua okey. Alhamdulillah. Ada yang kata tak okey. Tak okey tu sebab apa? Kita relax-relax, tenang-tenang. Dalam hidup pastinya ada cabaran dan juga dugaan. Itu namanya hidup. Warna-warni kehidupan. Ada dugaan, ada cabaran yang perlu kita lalui. Ada ujian yang perlu kita lalui juga. Kadang-kadang ujian itu memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi terus bersabar, insyaAllah. Di sebuah lorong yang gelap, pasti di penghujungnya ada cahaya yang akan menerangi diri anda. Bersabarlah, bertabahlah ya. Baik, raya korban pastinya memerlukan ternakan. Apakah ternakan itu cukup untuk raya korban tahun ini? Dan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan juga Kerja Jaminan Makanan KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April yang lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport adalah 16,845 ekor. Jadi ini menjadikan sumber keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor, sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, surau dan juga rumah sembelih yang dijangka sebanyak 40,000 ekor ya. Jadi bekalan kambing pula dan juga berbiri stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor, menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa 22,424 ekor ya. Jadi alhamdulillah bekalan mencukupi. Tinggal kita saja, apakah duit kita mencukupi untuk melaksanakan korban? Kalau tak cukup tak apa, jangan risau-risau, jangan susah hati. Kita berusaha, mudah-mudahan panjang usia tahun depan kita pula yang melakukan ataupun melaksanakan ibadah korban ya. Tapi pengorbanan dari diri kita itu yang sangat-sangat penting. Pengorbanan bagaimana kita menghayati dan juga mensyukuri dengan apa yang kita ada, itu juga sangat-sangat penting. Jumain Kromok melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Syirah GBH, ada DNS Din, Mazia Kafan, Remy 78, ada Joe Ani 83, Aina Wanzai, Wawani, Fikri 92, Wati 77, Jamal Jitu, Lina Adam, Sabri Rajman, Fainiza Yayang. Apa lagi? SMJ, Miss Kayoi, ada Ariana Yana, ada Asang, Ruzila Uji, Zawati Ita Ruzaya dari Sabah, Lady Heda, Zidin Pilot Darat, ada Atikah juga. Mantap semua. Ini semua geng-geng buruh hantu yang memang tak boleh nak tidur. Tania Gaya Abdullah, Are You Sleeping juga turun hadir. Rimi 78 katanya tap tap tap. Oi, ya betul. Zulbojo ada dari Ceras. Daya Hasan kata assalamualaikum GBH. Encik Dah juga turun bersama-sama. Zarina ataupun Syaza ya, salam, dia kata salam semua. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik melepasi 1.30 minit pagi. Seperti biasa kita layan lagu-lagu raya. Selain daripada itu, kita ada juga lagu-lagu kenangan untuk anda ya. Lagu

biasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini, mudah-mudahan kita juga lebih baik di masa akan datang. Itu yang kita mahukan dalam kehidupan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Tapi sebelum itu, sebelum lagu-lagu kenangan, kita layan lagu ini. Lagu daripada Megat Haikal dan juga Syafika Rosli. Dari kami di RTM, Joget Raya di Udara. Untuk anda semua. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Alif.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.0

Gagal, sebuah lagu ciptaan Eddie Hamilir oleh Jui. Bersama kumpulan Aero dengan 77 Rindu. Ini ada ha menjelma, mungkin ada yang tak dapat balik ke kampung halaman kerana bertugas, kerana bekerja kan. Tuntutan itu pun satu ibadah untuk kita kan, pengorbanan kita dalam kita melaksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Kita berkorban apa sajalah. Tak apalah, bagi mereka yang tak dapat pulang, kita korbankanlah ya. Korbankan masa kita demi tugasan yang diberikan untuk kita. 2.4 minit pagi, berada di jam yang ketiga. Dan pada ketika ini kita titipkanlah doa buat jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci pada ketika ini kan, agar segala ibadah mereka dipermudahkan dan juga memperolehi haji yang mabrur, insyaAllah kan. Semoga Raya Kurban tahun ini sebenarnya menjadi titik untuk kita terus memperbaiki diri dan juga memperkukuhkan hubungan sesama insan dengan penuh keikhlasan dan juga kasih sayang, insyaAllah. Hari ini hari Arafah, 9 Zulhijjah. Setiap tahun merupakan hari yang penting dalam Islam kerana ia menandakan kemuncak ibadah haji sebenarnya, iaitu waktu jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah. Dan pada ketika ini jemaah haji kita tengah berkumpul di sana. Jutaan jemaah berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah ya. Dan semoga Raya Kurban tahun ini, Raya Haji tahun ini, ataupun Aidiladha tahun ini, kita memperbanyakkanlah doa dan juga amal ibadah kita demi meraih keampunan sebenarnya dari dan juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebut bahawa sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berpuasa hari ini, hari Arafah. Jangan lupa ya, niat puasa sahaja. Aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa niat puasa itu. Puteri Dalisha, selamat pagi untuk anda. Ati 80, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai melaporkan diri ini, semakin pagi semakin ramai. Alhamdulillah, memang tak tidur anda semua ni. Miss Zila pun hadir. Queen of Smoking, ada Wan Spawi, Yani 78, Lin katanya dalam perjalanan ke Kelantan dari Manjung. Okey, selamat sampai ke Kelantan. Awek Rokes ataupun Syah dari Kuantan. Ada Boys, ada Hairul Anwar, Bizi 85 juga yang berada di Kelantan dah sampai kampung dah. Okey, kita ada Alif, kita ada Zul Hakimi, Chef Zeng, kita ada Jun JR, Muhammad Firdaus, ada Mara Fiza, Riza, Ana Yunus, SNE, siapa lagi? Ishak Mudin dari Kota Tinggi ya. Razli Zal 81, Black White, Era GB, Arfa Wedding dan Dania Lepi, Nurul Aini, Macho Koma, Azri Zambaha, siapa lagi saya nampak tu? Ramai tu. Zawati pun tengah tepi-tepi like eh. Wawani juga tengah tepi-tepi like, mantap. Joe pun sama, Joe eh. Danishka juga baru melaporkan bersama dengan saya, alhamdulillah. Okey, yang sedang memandu dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur dah sampai. Kalau belum, terus luncur ya. Paman Ujang, pan-pan-pan, dia memberikan horn pada saya. Oh, Paman Ujang ni pun mungkin pilot darat ya. Terima kasih pilot-pilot darat se-Malaysia. Kasa buruk kata, belum lagi bang, masih lagi luncur. Butterfly, selamat pagi semua. Farhana Batrisha, saya mengharapkan dekat Nohayati pun tiba-tiba lah ya. Saya mengharapkan geng-geng berhantu tapi like ni kasih turbo untuk saya hari ini tau. Barulah semangat sikit. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, kita layan lagi lagu raya. Lagu dari berciptaan Kasih Masdur, diri oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Bersabarlah di hari raya. Terus luncur, terus layan. Mamek juga terus luncur, terus layan. Mamek, Nasenat juga ada roh.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasional.

lagu yang cukup menyentuh hati kita, Cempaka di Rembulan, daripada kumpulan Spring, membawa kita ke 2.31 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasrul Game Burhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang tak tidur, duduk dekat kampung, ada yang dah sampai kampung, duduk melayan, kata orang tu, kesejukan pagi kan di kampung. Seronok, rasa tenang, rasa damai je dekat kampung tu. Cuba hirup udara yang segar. Woi, waktu-waktu begini kan, kalau dekat kampung halaman tu, kita keluar, kita hirup udara, segarnya, ya Allah, seronok, rasa tenang je, rasa jiwa. Ada yang bersedih, bersedih melihatkan pengorbanannya tidak dihargai. Itu biasa dalam hidup ya. Kadang-kadang apa yang kita korbankan dalam hidup kita belum tentu lagi dihargai oleh sesiapa. Lebih tepat lagi, apa dia? Lebih tepat lagi, kadang-kadang mereka tak tahu pun yang kita telah pun berkorban. Sakit. Ya, memang kecewa. Tapi tak ada gunanya untuk kita ratapi itu semua ya. Kerana kebaikan yang takkan pernah merugikan kita sebenarnya. Kebaikan yang kita lakukan tak pernah merugikan kita. Percayalah, Allah tak pernah menutup mata atas apa yang telah pun kita lakukan selama ini. Oh ya, cuaca tempat anda, ada juga yang dilaporkan walaupun kita berada dalam monsun barat daya. Namun begitu, ada juga kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini yang dijangka ataupun diramal oleh Met Malaysia ya. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, iaitu di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah, di pedalaman, di sebitang Penyu, Kuala Penyu dan juga Beaufort, pantai barat, di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabatangan dan juga Kudat, Kota Marudu serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu

So jadi apa yang perlu kita lakukan bila kita kawasan kita dilanda panas tu kan, jangan berjemur sangat dengan panas tu, takut terkena strok haba. Minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak, biar badan tu seimbang dengan kepanasan ataupun seimbang dengan cuaca di luar ya. Jadi jaga terus, terus jaga kesihatan anda. Hari Razak Burger, selamat pagi Razak Burger. Hamba Abadi, ada Kak Ai, Abi dari Lahad Datuk, ada siapa lagi, Combat Survival Shop, Combat, Syukri Leng, Abang-Abang Coleman katanya. Mantap Abang-Abang Coleman. Junaida Ilyas, ada Wani, ada Emma dari Taiping, Nur Azizan, Serenity, Anga, Erol, ada Fitri, Zuhasni, Karman, Umi Habibah juga melaporkan Lavender Girl. Selamat pagi semua. Geng-geng berhantu dekat dalam cerita semua, okey. Sejuk dekat kampung. Yo, betul. Saya suka dekat kampung. Saya kalau balik kampung kan, waktu-waktu begini saya jarang tidur tau dekat kampung. Almaklumlah kita ni kan geng buruh hantu. Waktu-waktu begini saya layan je udara yang segar kan. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang. Selamat pagi Puteri Nora Kaliza. Cik Bunga, Cik Bunga kata apa ni, tengah jam dekat Raub ni. Yelah, ya, nak buat macam mana kan, nama pun nak raya. Ada kalanya jalan raya jadi sesak kan. Masanya Sanawi dari Sibu Sarawak melaporkan diri bersama dengan saya. Masura juga masih buat kuih lagi ni. Oh, buat kuih lagi ya? Tak cuti ya, tak cuti ya. Jadi selamat buat kuih lah yang bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Okay, Nordin, selamat pagi untuk anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini, lagu yang pastinya menyentuh jiwa anda. Persembahan daripada Mamat, lagu dan lirik ciptaan Amir Abdul Karim, Kupohon Restu Ayah Bonda.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sudah masa dengan patahnya saya malam. 2.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Kia Berhantu. Masih lagi kekal setia Nun Alif Zain Alif. Dan saya tahu ramai juga pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng Kia Berhantu juga masih lagi kekal setia bersama dengan saya, ya. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Abang, orang mengatur saya, bang. Nah, pedulikan apa orang nak kata pun. Hidup ni terlalu singkat tau untuk memikirkan apa orang nak kata pasal kita. Dan juga membiarkan orang menentukan apa yang membuatkan kita bahagia. Orang nak kata, katalah. Sebab hidup dia tak sempurna. Orang yang mengatakan kita tu sebenarnya hidup dia tidak sempurna. Dia kalau orang yang hidupnya sempurna, sebersebi semua okey, semuanya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Tapi orang yang mengatakan kita tu hidup dia tidak sempurna, tak percaya tengok betul-betul hidup dia. Tak percaya tengok hidup dia. Yang mengatakan kita tu hidup dia sempurna tak? Tak sempurna. Sebab itu dia mengatakan kita, dia rasa cemburu dan juga iri hati pada kita. Ya, serius, betul, ini perkara betul ni. Tengok betul-betul, ya. Jadi jangan fikir kenapa orang nak kata pasal kita. Relax, tenang-tenang. Baik, pembayar cukai tanah di negeri Pahang jangan risau-risau. Ada yang katanya tak sempat nak bayar sebelum 31 Mei hari itu, kan. Jadi kerajaan negeri Pahang sebenarnya telah pun bersetuju melanjutkan tempoh bayaran cukai tanah bagi tahun 2026 sehingga 30 Jun ini berbanding tarikh asal pada 31 Mei setiap tahun. Jadi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail mengesahkan perkara ini. Katanya lanjutan tempoh itu turut disertakan pengecualian denda lewat sebanyak 10% daripada jumlah cukai tanah semasa yang dikenakan. Jadi beliau berkata keputusan berkenaan dibuat dengan mengambil kira tempoh cuti yang agak panjang sepanjang Mei bagi memberikan ruang dan juga kemudahan kepada rakyat menjelaskan bayaran cukai tanah masing-masing. Yang dah selesai, alhamdulillah, ya. Itu di negeri Pahang. Di negeri lain juga, pembayar-pembayar cukai tanah, jangan lupa bayar cukai tanah, ya. Cukai kena bayar. Juga pembayar-pembayar zakat se-Malaysia, terima kasihlah kerana membayar zakat. Kita kena ucap terima kasih tau kepada pembayar-pembayar zakat kita. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, selain daripada zakat fitrah sebelum ini di bulan Ramadan, kan. Kerana rezeki anda kongsikan kepada orang lain. Rezeki yang anda bayar itu ataupun zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk kita berkongsi kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa mengenai perkara itu. Okay, siapa yang melaporkan diri? Woi, mantap semua. Geng-geng berhantu. Ada Mr. Zairi, Hayati Ahmad, Ida Sarawak katanya birthday ataupun hari ulang tahun kelahiran untuk suaminya hari ini. Oh, okay. Happy birthday untuk suami anda. Ada Ikram, ada Mazlina Idris, ada Zaz, Usul Yusof, Ita Aini 67, Zakatin, Azu, Syida dari Sandakan, Hawalina, Dayang Nurafida, ada Kim Kapuan, Suri Matlib, katanya berehat dekat sungai ni, bang. Baguslah berehat dekat sungai, kan. Penat memandu, kan. Rehat, tidur, itu ubat dia. Ubat mengantuk ni bukan kopi okau-okau, tapi tidur sebenarnya. Bagus. Langkah itu sangat-sangat saya sokong 100%. Ada Mazna, ada Jalina Muharram, ada siapa lagi? Encik Azmi, Kak Az JB, Zam 67, AB Hashim, Azri Aziz, Mat Yusri, Pak Ngah 98. Yo, terus on bersama dengan Abang Maris. Mantap, Marina dari Dungun melaporkan diri. Malah Acik juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil juga, trade plate lori Isuzu melaporkan. Hadir buat kuih, tak ada cuti, ya, Bunga Lestari. Mantap. Buat kuih pun berjihad juga. Berjihad mencari rezeki, tau. Ha, berjihad juga tu. Anggrek Desa memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan diri oleh Nur Bisa. Era dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Kia Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif luncur terus.

ada yang terpanah mendengarkan lagu ini. Dia kata bang pedihnya dengan lagu ini. Terutamanya wanita, jangan marah lah ya. Sekadar hiburan untuk anda. Daripada bersama dengan UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Ya betul, yang pahit itu akan manis akhirnya. Kalau kita terus bersabar, bertabar, ikhlaskan apa yang berlaku. Dia yang selalunya yang tak tenang jiwanya sebab kita tak ikhlaskan apa yang berlaku. Kita kena ikhlaskan lah. 3.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang tengah bersahur, selamat bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Tapi jangan lupa niat puasa ya. Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah anda, puasa anda diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Sama-sama kita doakan, perbanyakkan doa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan doa kita diangkat, doa kita sebagai satu doa yang mustajab, doa kita diperkenankan secepatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Amin. Sama-sama doakan. Semua okey lagi. Mantap. Geng-geng berhantu, ramai yang tak tidur lagi. Oh ya, cuti panjang ni. Ada cuti sekolah, ada cuti umum, cuti ID. Ada hak ke mana destinasi anda, ke mana tempat percutian anda? Ada yang sedang merancang untuk pergi bercuti bersama dengan keluarga tercinta, keluarga tersayang kan? Mudah-mudahan percutian anda itu membawa satu rahmat, membawa satu ukhuwah yang terus diperkukuhkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan mencari rezeki. Kadang-kadang kita keluar pagi, keluar gelap, balik pun gelap, anak pun dah tidur. Pergi kerja, anak tidur, balik kerja pun anak dah tidur kan, demi mencari rezeki untuk mereka. Tetapi bila ada masa, itulah masanya kita untuk kita berkumpul, mengiratkan silaturahim, bertanya tentang masalah, apa yang ada, apa yang terurai, apa yang kusut kita uraikan. Kalau dekat Langkawi sendiri pun sebanyak 99,128 tiket feri dari Kuala Kedah ke Kuala Perlis ke Langkawi serta sebaliknya telah pun terjual setakat ini, bersama dengan sambutan Aidiladha dan juga cuti sekolah. Perkara itu disahkan oleh pengurus operasi konsortium Langkawi Ferry Line Ventures dan Berhad, Lieutenant Komander Besar Nur Hafiz Abdullah Wahid menyatakan 120 trip perjalanan normal yang dirancang dan juga 53 trip tambahan tersedia mulai 21 Mei hingga 7 Jun depan. Dianggarkan 100,000 orang pengunjung akan menggunakan perkhidmatan feri penumpang dengan memasuki kedua-dua laluan, iaitu Langkawi Kuala Kedah, Langkawi dan juga Langkawi Kuala Perlis ke Langkawi. Jadi setakat ini lebih 99,000 lah tiket telah pun terjual. Ramai yang nak pergi Langkawi, alhamdulillah. Saya antara pulau yang paling saya suka adalah Langkawi. Antara pulau yang saya paling suka selain daripada Pulau Perhentian, Pulau Redang kan, antara pulau yang saya paling suka pergi adalah Pulau Langkawi, Pulau Legenda Masuri. Tak tahulah kenapa saya suka pergi Langkawi, sebab rasanya macam rasa sebuah ketenangan di sana kan, di Pantai Cenang, di Pantai Tengah. Lepas tu kita berjalan, lebih menariknya kita sewa motor dekat sana, berjalan-jalan keliling kampung. Seronok sebenarnya, ketenangan jiwa saya. Tapi kalau tanya saya, betul-betul saya suka pergi ke sebelah pantai timur. Terutamanya di Terengganu, Kelantan, ataupun di sebelah Sabah dan Sarawak, kerana banyak fauna, flora dan faunanya. Saya sukakan kehijauan, saya sukakan kedamaian alam. Kalau melihat kehijauan tu, rasa macam terapi mata saya tu, ataupun minda saya, jiwa saya rasa tenang je kan. Bergantung pada masing-masing lah. Ada yang katanya suka pergi ke bandar-bandar besar kan, dari kampung nak pergi ke Kuala Lumpur, nak tengok Kuala Lumpur macam mana pula kan. Hutan batu, banyak bangunan tinggi-tinggi pencakar langit ada di Kuala Lumpur. Yang dah duduk di bandar dah biasa dengan hutan batu ni, tentunya nak rasai hutan yang sebenar kan. Dia begitulah. Jadi apapun, selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti, berehat bersama dengan keluarga tercinta. Okey, selamat pagi juga untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nasnat, Abang Lori, Pam Pam Pam, Kasih Hon, Intan Nazrina, ada Botak Bahau, Syam Nurin dari Langkawi, Zulaika Azurin juga hadir dari Jitra Kedah, Abang Long Awang Bintulu terus on, Azra dari Selayang, Iris Chome, ada Afi Faizan, ada Fira juga. Oh, mantap semua. Yang berhantu ni mantap. Semuanya bermimpi di siang hari. Azlina Jemat, selamat bersahur katanya.
Maksudlah Terengganu lah best negeri paling bahagia. Ya betul, antara negeri paling bahagia lah Terengganu. Tak kisahlah ke mana saja destinasinya, selamat bercuti, rehat-rehat badan, rehat-rehatkan badan tu. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tapi bucu katil kan. Jom kita layan kembali lagu-lagu raya pula. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidil Adha. Ini dah Junaida M. Amin dengan Suasana Riang di Hari Raya. Lagu ciptaan Kasim Mas Doliri oleh Yusno F. Terus layan terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Lagu persembahan Sons of Adam, Memori Duka. Lagu pada tahun 1987. Lagu ini menutup tirai untuk koleksi 80-an kita, di samping lagu-lagu raya yang saya putarkan untuk setengah jam yang lalu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Ada yang dah menguap dah tu. Dah 10 kali menguap. Pergilah tidur. Tapi jangan tak bangun subuh pula ya. Tak boleh nak tidur ribang walaupun menguap tapi nak layan lagu-lagu terbaik. Kalau gitu terus kekalkan frekuensi anda, jangan tukar-tukar. Pergi ke dapur dulu, pergi cari air panas. Kan? Pergi buat air dulu. Mungkin dengan buat air tu boleh segarkan mata. Kalau ada biskut-biskut pun boleh juga. Ada yang tengah layan Maggi waktu ini. Oh, sedap betul Maggi kan. Ini Maggi kari. Tak payah letak apa-apa, letak telur 2 biji cukup. Ui, memang padu. Waktu tu begini. Yang bersahur silakan bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa untuk hari Arafah hari ni jangan lupa ya. Okey, yang bercuti kerja ada pagi nanti nak kata nak pergi berjoging bang, lepas subuh ni nak pergi berjoging. Nak pergi berjoging, pergi berjoging juga, tapi jangan jogging tepi jalan raya ya. Ini betul, ini pengalaman saya ni. Tengah-tengah memandu nampak orang berjoging di tepi jalan raya, terkejut saya. Nasib baik tak langgar tau. Serius, nasib baik saya tak langgar. Jadi kalau nak berjoging tu cari tempat yang sesuai lah kan. Taman rekreasi banyak. Tracks jogging pun banyak. Ataupun cari pusat sukan, stadium ke kan, kompleks sukan ke, pergilah berjoging kat situ. Kena ingatlah jalan raya itu bukan tempat untuk kita bersenam. Ya betul, kesihatan itu penting, tetapi keselamatan lebih utama. Kan memanglah bila kita cakap tu, kita berjoging ni nak sihat bang, betul lah nak sihat. Saya tak ada nafikan perkara itu. Tapi keselamatan anda pun kena lebih kena jagalah juga. Jangan biarkan saya membebel. Saya tak marah, saya nasihat je. Saya nasihat tu untuk diri saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Pagi nanti jangan lupa untuk bersama dengan tiga suara, Sonic dan juga Is Azlan, bersama dengan tetamunya Cik Puan Sarima Ibrahim, makna sebuah pengorbanan. Jadi sama-sama nantikan pagi nanti menerusi Nasional Pagi ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Jad Johari selamat pagi. D.A. ataupun Farah, Sweet Corn, Carol Azli, Nizam, Nur Aina, Maksuna, Anis, ramai lagi lah. Radam tengah kerja ni bang, mantap.

Selamat bekerja, Ranam. Mengantuk tapi jangan mengulang, eh. Pak Su, tanker Shell KVDT hadir layan GBH. Okay, terus boleh buat lagi mesti lagu-lagu terbaik. Sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke satu tempat. Ke mana lagi? Ke Bollywood lah, menerusi lagu ini. Paduan suara Udi Narayan dan juga Alka Yanik, lagu ciptaan Nadim Syaraban, diri oleh Samir, Zindagi Bankai Hotum. Terus dengarkan National Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

lagu dan lirik cerita Dato' M. Nasir, Bumi Putera Roka Seribu Tahun Takkan Mungkin. Mana boleh kita mungkin melupakan kenangan, kan? Tak mana-mana boleh, tak boleh. Kenangan pahit ke, kenangan manis ke, tetap akan hidup bersama dengan kita sampai ke akhir hayat. Tak mungkin kita akan lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. 4:35 minit pagi waktu ini. Ada yang kata dekat Langkawi hujan sekarang ni ke? Kalau diramalkan ataupun ikut ramalan Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, betul, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Pukul Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baling, Perak di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Sarawak di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah di pedalaman, di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Padampang, Kota Kinabalu, Balu, Tuaran dan juga Kota Belud termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabatangan, Kudat dan juga Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Baik, buat geng-geng berhantu sama pagi semua. Ramai yang dikabarkan tengah bersahur, ramai mengambil, kata orang tu, hari ini sebagai puasa Arafah. Puasa Arafah ni hari paling utama lah yang sangat dituntut untuk berpuasa, kan? So, dikategorikan sebagai sunat muakkat lah bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Puasa-puasa juga, niat puasa tahu tak? Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun, ramai yang nak berpuasa. Syukur, terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Yang paling penting kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan kebaikan itu akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mus Exon sama pagi, Virgo, Cik Ayu Chomel, Isham Su, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerek Se. Dia kalau masuk je Gerek Se, betul lah, orang Singapura kan. Orang Singapura memang macam tu kan. Gerek Se, itulah trademarknya. Ejen White Gluta House, Kak Ia, Jurena Hashim, kita ada Hanafi, Jamila Ahmad, Metal Sejati pun masih lagi kekal setia. Mantap semua. Ada yang kata, bang, kenapa live TikTok mati? You go mati, yalah, habis bateri nak buat macam mana? Tapi saya dah on balik dah. Jangan risau, jom memeriahkan lagi live TikTok pada waktu ini. Sambung lagi lagu raya sebelum kita kembali ke lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Senandung Raya untuk anda daripada Rose Sayan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Persembahan kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Dan lagu ini menutup tirai untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng kemuruh hantu. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun dengan penuh rasa senyuman, penuh dengan rasa kegembiraan. Meskipun kita dalam hati kita sedih kan, tapi itu senyum-senyumlah selalu. Kerana senyuman itu jadi pengubat kesedihan hati anda. Terus kata orang tu istiqomah. Tapi dalam istiqomah sebenarnya, dalam istiqomah tu ada banyak tau, ada banyak perkara, ada perjuangan yang sangat-sangat kuat sebenarnya. Ada banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan, dan juga doa yang tidak pernah berhenti. Jadi terus istiqomah, okay? Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Mei 2026 hari Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49. Kuala Terengganu 5.39. Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50, Johor Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.49, Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa, Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail dengan tajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah Kepada Kita. Jadi rakaman Raudah ini telah berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur, 5.15 minit pagi. Tajuk ini sangat menarik, Ujian dan juga Pengorbanan Tanda Cinta Allah Kepada Kita ya. Seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu berbentuk ketuhanan, lagu-lagu berbentuk nasihat, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa, akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya Nun Alif Zain Alif. Tapi ramai yang memang kekal setia, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Alhamdulillah ramai, kita teman berteman lah. Yang tengah bekerja tu, saya tahu waktu sekarang mata tengah mengantuk sangat-sangat kan. Relax-relax, tenang-tenang. Nak habis shift dah tu, pukul 6 pagi. Ada yang nak habis pukul 6 pagi macam saya, ada yang nak habis 7 pagi, sabar-sabar. Di samping kegembiraan kita balik ke kampung, tapi jangan lupa ada juga yang tak balik kampung tau. Ada juga yang kena bekerja, kena bertugas di perbatasan dan di mana saja. Mereka berkorban apa saja untuk negara terutamanya. Ramai yang tak balik ke kampung halaman, pastinya rindu kampung menerusi lagu ini. Rindu syahdu di hari raya. Lagu persembahan Nurul. Gemesik suara Nurul. Terus layan, terus dengarkan Asuna Gemburhantu.

0: Show maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk info

Yang kedua, ujiannya ujian kelaparan. Lagi, kekurangan harta benda. Lagi, kematian orang tersayang. Termasuklah juga dan lain-lain lagi lah. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar pada kita bahawa Allah ni kalau dia sayangkan kita, ha, tuan-tuan nak tahu tak Tuhan sayang kita ke tak? Salah satu tanda Tuhan sayangkan kita adalah Allah izinkan ujian musibah tu kena kat kita. Ulama-ulama dulu kalau hidup tak diuji, dia orang risau. Dia orang rasa macam, eh, Tuhan ni ingat ke aku ni? Okey je hidup. Sakit? Tidak. Okey je hidup. Sesekali dapat ujian tu dia seronok. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar kan? Kan ada kalimah apa? Orang-orang soleh dulu kalau dia dapat musibah, apa ayat biasa dia sebut? Apa ayat dia biasa sebut? Oh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tu kita. Tayar meletup. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Keluar-keluar selipar hilang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tu kita. Kita iman cayam lain. Ulama orang soleh dulu, ujian musibah teruk kena, apa biasa dia cakap? Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimmus salihat, atau alhamdulillahilladzi

0: berlaku elok ke tak elok, suka tak suka, segala puji bagi Allah. Apa sebab? Tuhan Maha tahu apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kata baginda Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Maknanya kalau ujian yang menimpa kita itu lagi berat, besarlah pahala yang kita akan dapat. Tapi dengan syarat, mulut jangan maki hamun mencarut. Jangan. Mulut kena redha. Mulut kena redha. Tak redha nak ujian suami saya menikah. Nanti lagi dia diam. Kau kerat lapan nak suami. Janganlah kau. Ingat ayam nak kerat lapan. Jangan. Ustaz boleh cakap jangan. Ini cadangan saja. Akak selalu dengar ceramah akak ya. Jadi kena banyak sabar. Sabar. Akak kan nama Sabariah binti Sabarudin. Jadi kena banyak sabar sikit akak ya. Kena banyak sabar. Makin akak bersabar, dia punya pahala tu lagi besar. Lagi besar ya. Macam tak setuju, tak apalah. Tapi Nabi sebut dia. Apa kata Nabi lagi? Inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang ataupun satu-satu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Itu tanda Tuhan sayang. Allah akan uji mereka. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam dunia ni Tuhan paling Allah sayang siapa atas dunia ini kalau bukan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul lah paling Allah sayang atas dunia ini. Pun Tuhan uji. Allah punya ujian bukan biasa-biasa. Kita kadang demam, kena denggi, ada bisul, sakit sikit, senak perut tu. Itu pun rasa macam nak meninggal dah. Padahal Nabi-Nabi, Rasul dulu-dulu ni hebat. Nabi Ibrahim alaihissalam dicampak ke dalam api oleh Namrud. Nabi Ayub alaihissalam ditimpa sakit berpanjangan berpuluh tahun. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan dalam penjara. Nabi Yunus alaihissalam ditelan dalam perut ikan. Nabi Isa hampir-hampir dibunuh oleh kaum atau musuhnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot kafir Quraisy. Malah Nabi juga pernah patah gigi Nabi. Berluka-luka Nabi dalam perang Uhud. Ni kita ni gigi bukannya patah, injek cucuk sikit pun, ambil darah sikit pun, macam nak meninggal. Apa cerita? Oh, ini ujian Allah. Sikit je pun ujian Allah. Orang-orang yang dah memang ahli syurga pun Allah uji dengan ujian yang tak tertanggung oleh kita. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibn Qayyim, laulal mihanu wal ibtila la asabal abda min da'il kibir wal ujbi wal qaswatil qalb. Kalaulah bukan kerana ujian dan musibah, manusia ini pasti akan ditimpa sombong, ujub dan hatinya akan keras. Kan? Kita dalam hidup ni sesekali ada ujian ni bagus. Pasal nak mengelak daripada jadi sombong. Tuan-tuan tahu tak, kita dalam hidup kalau tak pernah jatuh sakit kan jadi Firaun nanti. Firaun mana pernah sakit? Firaun tak pernah sakit. Tu yang dia rasa dia Tuhan tu. Demam, tidak apa, tidak. Tuhan kot. Oh, dia rasa dia Tuhan. Tak ada sakit. Tak ada apa, okey. Sebab tu tuan-tuan, sesekala ni sakit, badan lemah. Tengok, dengar ceramah banyak pejam. Ya. Okey lah ni, nampaklah lemah tu. Nampak tak berlarat. Mengah. Nah. Pergi cek tadi ada prostat tak prostat. Dia buat, okey tak okey aku ni. Dengar ceramah banyak pejam pada celik. Okey lah tu kan. Kejap menguap-menguap. Okey lah tu, nampak oksigen tak berapa nak ada. Tu nampaklah tawaduk tu. Teguk menjang, tegak menjang. Kan nanti sombong. Nampak? Bongkok je duduk ni. Nampak? Tawaduk sikit. Okey lah. Sekali-sekala okey lah. Dulu saya ingat ada kawan saya seorang. Dia ni ustaz. Tapi dia apa, main K-pop besi. K-pop besi cakap orang kampung apa? Angkat berat tu lah. Oh, dia badan dia sado lah. Dia, tapi sebab dia pakai jubah, dalam dia ada six pack, 6 ketul tu. Oh, macam nugget. Oh, ketul-ketul-ketul tu. Saya pun ada sebenarnya, tapi pakai crayon, lukis sendiri. Oh, tu. Okay. Dia badan macam tu lah. Sekali dapat WhatsApp, dia demam denggi. Demam denggi. Tuan-tuan bayanglah, masa kita orang pergi ziarah dia, badan sado duk atas katil. Nyamuk. Tuhan bagi nyamuk. Engkau badan ketul-ketul, Tuhan bagi nyamuk saja engkau dah satu badan macam ni. Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Jalan mendada. Dada. Ha. Sekali tu aku bagi nyamuk, bukan gajah. Nyamuk je pun. Kat dua minggu makan sup ketam. Gigil-gigil lah. Ha, Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Kau sadar, kau tegap. Itu kurnia Allah. Bukan kau punya hebat sangat. Lepas tu tuan-tuan, sis, kalau jatuh sakit tu kira okey tu. Mulut. Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ha, kan Allah. Ni kejap lagi ni pun sama ni. Bangun semua pakai Allah, Allah ni. Pakai berzikir. Allah, Allah, Allah, Allah. Tepuk-tepuk belakang. Allah, Allah, Allah, Allah. Lenguh lama duduk. Baguslah berzikir. Sakit-sakit tu kalau tak sakit payah. Tak berzikir nanti. Setara lepas wirik pun kadang wirik dengan imam pun tak wirik dah. Asis kalau sakit tu dia ada zikir sikit. Ini imam Ibn Qayyim pesan. Tu yang pertama.
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Dato' M. Nasir dengan Salam Dunia. Salam untuk anda. Salam subuh untuk anda. 5.33 minit pagi. Kurang setengah jam lagi. Saya nak bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya tamatkan tugasan saya sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, tiga suara. Tapi tiga suara hari ini bertemankan dengan Sonic dan juga Is Azlan. Jangan lupa ada tetamu tau untuk pagi ini, bersama dengan Cik Puan Sarima Ibrahim, untuk sama-sama bercerita mengenai makna sebuah pengorbanan sebenar Aidiladha ni kan. Jadi kita cerita makna sebuah pengorbanan. Terima kasih untuk geng-geng berhantu dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Ya, pukul 6 pagi juga seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. Saya pinjam siaran mereka 6 jam saja, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti mereka juga telah pun menyediakan pelbagai segmen menarik di awal pagi, pelbagai topik untuk dibincangkan, pelbagai topik untuk dikongsikan kepada anda di seluruh negara. RTM akan terus beroperasi, akan terus bersama-sama dengan anda. Satu visi yang misi yang sama, visi dan misi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar.

berita-berita yang tak sahih yang boleh menyebabkan kegusaran rakyat Malaysia, yang boleh mengganggu gugat keamanan kemakmuran negara kita. Itu yang kita tak mahu kan. Jadi tolonglah untuk rakyat Malaysia, jangan kongsikan berita yang tidak betul. Terima kasih yang melaporkan diri bersama saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Hari ini dua kali kita buat live kan. Tiba-tiba tengah live, tengah siaran secara langsungnya di TikTok, tiba-tiba mati je. Terkejut semua. Jangan risau lagi yang berantu. Jangan risau, selagi saya masih ada, kita akan terus bersama-sama ya. Sebelum kita berpisah, seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.49 minit pagi. Oh ya, ada juga yang nak memulakan perjalanan lepas subuh nanti, perjalanan ke kampung halaman masing-masing untuk bercuti beraya ID ada hal. Jadi selamat bercuti, selamat sampai ke destinasi, selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Juga mereka yang sedang bekerja, yang tak dapat cuti tu, kena kerja, kerjalah kita kan. Tapi kerja itu satu ibadah, jangan lupa ya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan kata-kata hari inilah ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita kalau nak jadi orang hebat, tapi orang hebat ni sebenarnya bukanlah yang tak pernah jatuh tau. Tapi orang yang hebat ni adalah orang yang bangkit setiap kali jatuh. Itu orang yang hebat. Dan bahagia itu sangat sederhana. Selalu menghargai apapun yang telah pun kita dapat, walau sekecil apapun. Dan Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Nur Azrah Ayub. Beliau akan membaca surah Al-Fat ayat 1 hingga 9.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 아살라무알라이쿰 워라흐마툴라히 와바라카투. 알함두릴라 와살라투 와살람 알라 라술릴라 와알라 알리 와아스하비히 와만 타비아후 와와라. 시청자 pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masuk waktu sembahyang, apa yang kita rasa? Alhamdulillah, masa untuk kita bertenang-tenang hati. Ataupun alamak, banyak kerja lagi lah. Solat yang sepatutnya menjadi rehat jiwa, kadang-kadang terasa macam beban kepada kita. Kat mana silap agaknya? Hakikatnya bukan solat itu yang berat, tapi hati kita, saudara, yang belum lagi melihat nilai sebenar kepada solat itu. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat." Mari sama-sama kita perhatikan, baginda tidak kata rehat dari solat, tetapi rehat dengan solat. Maknanya, solat itu sendiri adalah tempat kita berehat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Dan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ingatlah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28. Jadi solat itu bukan sekadar pergerakan, ya, tetapi dia adalah suatu pertemuan di antara hamba dan juga pencipta. Jadi bila kita berdiri dalam solat, kita sebenarnya sedang disconnect dengan dunia, istilah orang putih tu, dan reconnect dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pendengar sekalian, cuba kita ubah satu perkara dalam solat kita hari ini. Sebelum kita takbir, kita berhenti sejenak, kita hendak tarik nafas perlahan-lahan dan kita tanamkan dalam hati kita, aku sebenarnya sekarang ini sedang berdiri di hadapan Allah. Dan bila kita rukuk, kita rasa tunduk. Dan bila kita sujud, kita rasa dekat. Kerana saat yang paling dekat dengan hambanya, kerana saat yang paling dekat di antara hambanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika sujud. Dan kita rasakan bagaimana solat itu bukan lagi suatu yang rutin, tetapi suatu perjalanan jiwa kita. Dan kadang-kadang kita kata hati kita tak tenang, banyak masalah. Tapi persoalannya, berapa kerap kita benar-benar rehat dalam solat kita? Kalau kita jadikan solat itu sebagai beban, kita akan lari daripada solat. Tetapi kalau kita jadikan solat itu sebagai tempat kita berehat, kita akan rindu kepada solat itu. Sudah pendengar sekalian, jadi solat itu bukan sekadar kewajipan yang membebankan, tetapi ia adalah merupakan suatu hadiah daripada Allah untuk menenangkan hati kita. Maknanya mulai daripada hari ini, kita jangan lihat solat sebagai tugas yang perlu diselesaikan, tetapi kita lihat ia sebagai suatu tempat untuk kita kembali kepada Allah. Dan bila hidup kita terasa penat, bila hati kita terasa sempit, datanglah kepada solat, kerana di situlah ada ketenangan, ada kekuatan, ada cinta Allah yang sedang menunggu kita. Sekian dulu untuk kali ini. Moga Allah jadikan solat kita sebagai suatu kerehatan kepada jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia Pahang FM,
3: satu pilihan,
2: 6.45 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Menjadi pilihan anda untuk pagi ni.
3: Ya, pastinya Pahang FM lah, satu pilihan.
2: Okey. Dan juga mungkin hari ni yang berpuasa Arafah.
3: Ya, 9 Zulhijjah hari ni. Jadi kita doakan moga anda kuat dan hinggalah berbuka nanti. Sebab waktu maghrib kita hari ni bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pukul 7.15 minit malam.
2: Okey, apa pun aktiviti anda, apa pun perancangan anda untuk hari ni, diharapkan dipermudahkan segalanya.
3: Amin,
2: masih lagi bersama kami berdua, saya Azza Aziz,
3: saya Atira Wahab,
2: Double A teman anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti.
3: Azza, nak tahu tak? Tiba-tiba potong pula cakap awak.
2: Kenapa?
3: Hari Sabtu baru-baru ni ramai bertanya. Awak ke mana? Saya pula ke mana?
2: Kita bercuti lah.
3: Kita bercuti. Faham juga tu kan.
2: Betul lah tu. Apa pun ya, mungkin ada cari-cari di mana suara Double A. Hari Rabu hari tu kan, rakan sugas kita orang kata menggantikan konti kita. Jadi penghargaan jugalah untuk pendengar-pendengar kita yang sentiasa support kita, sentiasa berikan sokongan kepada kita.
3: Betul.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Rezeki kita untuk tahun 2026,
3: InsyaAllah. Jadi tahun 2025 lah dah.
2: Betul lah tu.
3: Jadi tu, tahun ni kita tak pasti lagi siapa yang bertuah dah.
2: Okeylah, kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar untuk hari ini.
3: Hari ni kalau kita tengok menerusi berita harian online, Tunku Mahkota Ismail serikan majlis persandingan Arif Aiman dan Nurul Aliah Natasha. Yang mana majlis persandingan pasangan Raja Sehari antara pemain sensasi Johor Darul Ta'zim JDT Arif Aiman Hanapi dan pasangan Nurul Aliah Natasha Mad Hairush Hari di Puteri Haba. Malam tadi berlangsung meriah. Dan majlis resepsi itu turut diserikan dengan kehadiran pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail bersama isteri Cik Puan Mahkota Khalida. Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik JDT turut berkongsi di laman rasmi Facebooknya beberapa gambar sepanjang majlis meraikan kedua-dua mempelai yang sigak dan cantik mengenakan busana tradisional Melayu. Dan majlis juga difahamkan hanya dihadiri ahli keluarga serta kenalan rapat kedua-dua belah pihak. Apa kita ucapkan apa?
2: Selamat pengantin baru lah untuk Arif Aiman Hanapi, merupakan pemain JDT. Kita nak terus ke tajuk utama akhbar seterusnya menerusi My Metro. Cas jalan raya masuk ke Genting Highlands bermula 28 Mei. Yang mana lingkaran cekap Sendirian Berhad, pengendali sah rangkaian jalan raya Genting Highlands akan melaksanakan charge jalan raya dalam dua fasa berkuat kuasa 28 Mei dan 28 Jun. Jadi LCSB memaklumkan bahawa semua pengguna jalan raya yang dibenarkan selain daripada mereka yang berada dalam kategori dikecualikan, dikehendaki membayar charge jalan berkenaan semasa memasuki jalan Genting Highlands berkuat kuasa 28 Mei ini, dan juga bayaran akan dikutip di pintu masuk Genting Highlands, di Genting Sempah dan pintu masuk Goh Tong Jaya di bulatan Goh Tong Jaya.
3: Maksudnya untuk hari ini dan esok adalah hari yang terakhir untuk lalu dengan tanpa charge
2: still,
3: layak
2: still lah orang kata kena punch tu.
3: Tapi punch
2: tak dikenakan charge pun. Macam kita punch kan.
3: Itu lah kau nak sebut tadi. Macam nak ketik kan.
2: Kena ketik touch and go lah. Tapi laluan tu kata tak, masih belum dikenakan charge apa-apa lah.
3: Itu punya yang baru-baru ni pergi ketik juga hari Sabtu lepas tu ya. Kita tengok pula hari ni Zah, menerusi bernama portal beli tiket selamat.my. Jadi rujukan rasmi pengguna pantau penipuan tiket. Rakyat Malaysia kini mempunyai platform rujukan khusus bagi memerangi ulat tiket dan penipuan iklan konsert susulan pelancaran portal belitiketselamat.my uh-huh. dan itu yang telah dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Uh-huh. Dan beliau berkata portal di bawah kempen beli tiket selamat BTS itu membolehkan peminat seni tanah air untuk menyemak kesahihan tiket sebelum melakukan sebarang transaksi. Uh-huh. Dan apa yang telah dikongsikan, iklan tiket palsu tersebar dengan begitu pantas di media sosial. Okay. Dan aplikasi pemesejan malah ada yang muncul hanya beberapa minit selepas sesuatu acara diumumkan. Mm-hmm. Khususnya apabila tiket rasmi telah habis dijual. Itu okay. ketika berucap untuk pelancaran kempen beli tiket selamat di pusat konvensyen Kuala Lumpur malam tadi.
2: Okay, itu yang yang dipetik penerusi bernama. Mm-mm. Akhir sekali dipetik penerusi Sinar Harian Online. Okay. Kecederaan parah akhir akibat hentakan lemas antara punca kematian 3 pekerja perkapalan. Okay, dan yang mana di Kuala Terengganu, kecederaan parah akibat hentakan kuat dan lemas dikenal pasti antara punca kematian 3 pekerja. Uh-huh. Dalam kejadian bot penyelamat terjatuh ke laut dan di kemudahan penyimpanan dan pemindahan terapung. Uh-huh. FSO Sepat, kira-kira 150 meter dari perairan Kuala Terengganu. Uh-huh. Tengah hari semalam.
3: Baik.
2: Okey, dan mengesahkan perkara tersebut, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur berkata, hasil bedah siasat ke atas mangsa pertama mendapati Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun, maut akibat kecederaan serius pada bahagian abdomen kesan hentakan kuat. Dan Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun, pula maut akibat kecederaan di bahagian leher, manakala Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun, meninggal dunia akibat lemas.
3: Okay. Dan ini yang telah dijalankan siasatan lah Zahir. Mm-hmm. Selepas kejadian . Jadi apa-apa kita doakan, moga roh arwah ketiga-tiga ini dicucuri rahmat, insyaAllah,
2: di kalangan orang-orang yang soleh.
3: Amin, insyaAllah.
2: Okay. Dan itu antara tajuk utama akhbar yang dapat kita kongsikan untuk hari ini. Uh-huh. Si Berita Harian Online My Metro bernama dan juga Sinar Harian Online. Jadi anda nak ketahui keempat-empat berita itu dengan lebih lanjut, bolehlah lari keempat-empat laman sesawang akhbar tempatan berikut. Okay,
3: okay. Dan kejap lagi di jam yang kedua, macam-macam kita nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita kan.
2: Ya, macam biasalah.
3: Tapi kejap lagi lah ya.
2: Kita nak berehat seketika. Pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
3: Terus kekal setia bersama kami. Faham.

0: Okey, Radio Malaysia Bahang FM,
1: satu pilihan.
0: 7.16 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang mungkin dalam perjalanan nak ke tempat kerja, ataupun ada dalam perjalanan nak balik ke kampung halaman. Lepas subuh katanya bertolak dah, takut jam kan.
1: Ya, lagi selesa, lagi tenang kalau pagi-pagi tu dia sejuk sikit Zah. Kan, apa pun hari ni kita doakan moga anda sampai-sampai ke destinasi. Apa saja, di mana saja destinasi, buat yang rakan kita yang bekerja hari ni, selamat bertugas walaupun rasa macam roh dah tak tahu ke mana. Esok raya, patut hari ni kena kerja juga macam kita.
0: Ya, lemah aku main dah ya. Sebabnya mungkin dia punya orang kata fikiran tu dah melayang-layang ke lain. Nak bakar lemang katanya, nak bakar sate, macam-macam lah.
1: Kau nak motor daging esok ni.
0: Motor daging kan. Apapun apa saja aktiviti anda, perancangan anda untuk hari ni, diharapkan baik-baik saja, dipermudahkan segalanya. Okey.
1: InsyaAllah.
0: Dan juga mungkin ada di antara anda yang sekarang ni berkira-kira lagi, ada dapat cuti ni, nak balik ke kampung ke tak, takut jam kerja dia.
1: Betul lah,
0: mengadap 20 jam, 18 jam,
1: subhanallah,
0: 15 jam
1: lamanya
0: kan? Yelah, utara ke timur.
1: Kan? Timur ke selatan pula. Betul kan?
0: Sebab kita tahu kalau musim perayaan ni memang aliran trafik ni sangatlah padat.
1: Betul.
0: Jadi mungkin ada yang berkira-kira ataupun nak tahu ke mana ataupun cadangan waktu perjalanan yang sesuai untuk anda, mungkin daripada luar Pahang nak masuk ke Pahang, nak masuk ke Terengganu ataupun nak menuju ke Kelantan. Mungkin ini yang khususnya nak ke pantai timur lah ya.
1: Ini antara cadangan waktu perjalanan untuk lebuh raya KLK dan juga LPT 1 untuk rakan-rakan kita yang menuju ke Pahang. Nak masuk lebuh raya antara pukul 10 pagi cadangannya hingga pukul 2 petang, ataupun pukul 4 petang hingga pukul 6 petang. Macam mana pulak kalau ke Terengganu?
0: Kalau ke Terengganu, kopok leko bergerak antara jam 8 pagi hingga 10 pagi.
1: Kepul
0: atau
1: Leko,
0: 6 petang hingga 8 malam. Sebab dia famous dengan Kepul Leko.
1: Kepul Leko.
0: Penyu. Kan? Jadi ni menuju ke Kelantan pula ni, Guano.
1: Guano ke apa ni, negeri Cik Siti Welcome Back. Mulakan perjalanan anda antara pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi, ataupun pukul 8 malam hingga pukul 10 malam.
0: Okey, dan juga laluan alternatif, laluan ke pantai timur ataupun Kelantan, laluan Go Musang ke lodging. Okey, laluan sementara berhampiran pos Blau telah dibuka kepada semua kenderaan, namun pengguna dinasihatkan memandu dengan berhemah dan juga berwaspada.
1: Dan kalau rakan-rakan pendengar kita laluan ataupun melalui tengah utama ataupun LTU, jalan lencongan di kawasan Gua Musang ke Merapoh telah diturap dan beroperasi dengan lancar.
0: Okey, apapun rancang perjalanan anda dengan sebaik mungkin. Apa yang telah kita kongsikan tadi mungkin sedikit sebanyak dapat menjadi panduan anda lah ya, untuk pulang ke pantai timur. Kan, kalau katanya kalau di pantai timur ni memang meriah lah sambut hari raya Aidiladha ni.
1: Betul.
0: Dengan ada melakukan ibadah korban dengan kuduri kendara dan sebagainya.
1: Itu orang kata kalau nak rasa ataupun merasai kemeriahan Aidiladha, turunlah pantai timur.
0: Okey. Jadi apapun mungkin hari ni yang berpuasa Arafah, selamat orang kata dipermudahkan segalanya bertahan sikit petang karang, alhamdulillah. Dan insyaAllah esok pun kita nak menyambut Hari Raya Aidiladha, mungkin ada yang nak melakukan ibadah korban dan sebagainya
1: insyaAllah. Jadi moga kita doakan, moga pahala ibadah kita moga berjalan dengan lancar juga dan dipermudah urusan. Dan sikit lagi Zah nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Ini yang telah dikongsikan Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Pahang, Datuk Razali Kasim, yang menganggarkan jumlah 3.02 juta dijangka menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur ke Korak KLK dan lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 LPT 1 sepanjang cuti perayaan Aidiladha dan cuti persekolahan
0: bertembung
1: sepanjang tempoh 22 Mei hingga 2 Jun nanti. Cuti sekolah pula Zah.
0: Cuti sekolah lebih peluang lah ni nak balik ke kampung.
1: Betul.
0: Jadinya mungkin ada orang kata kesesakan lalu lintas tu macam biasa lah ya. Itu menjadi orang kata kebiasaan nak menyambut Hari Raya. Cuti persekolahan
1: jadi rutin lah dah.
0: Jadi orang kata mungkin selenggara kenderaan anda
1: itu
0: dengan
1: penting.
0: Sebaik mungkin. Tengok macam mana brake pad ke, kan okey tak okey, tayar okey tak okey. Apa pun kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi Allah. Yang
1: amin.
0: Anda tuju.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Okey, macam biasa untuk hari ini pukul 7:30 pagi kita ada
1: terapi jiwa
0: dan juga pukul 7:45 pagi kita ada kabar Pahang akan menyusul. Okey, ini lagu raya.
1: Lagu raya lagi lah itu raya.
0: Ayo, terus dia setia bersama kami di Pahang FM. Satu

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apa yang saya maksudkan dengan kawalan emosi adalah semasa tuan-tuan dan puan-puan memandu kenderaan untuk pulang ke kampung. Jadi, kita selalu lihat di dalam berita dan sebagainya banyak berlaku kemalangan. Apabila berlakunya cuti yang panjang. Jadi pertamanya adalah tuan-tuan dan puan-puan kena berusaha untuk mengawal emosi. Jangan memandu terlalu laju ataupun memandu dengan cara yang membahayakan tuan-tuan dan juga keluarga dan juga pengguna jalan raya yang lain. Contohnya, jika memandu dengan perlahan di lebuh raya, maka gunakanlah laluan di sebelah kiri. Jangan gunakan laluan di sebelah kanan. Ini sudah tentu menyebabkan berlakunya kesesakan dan menyebabkan pengguna yang lain akan marah. Yang keduanya adalah jika tuan-tuan dan puan-puan telah memandu dengan begitu lama, terasa mengantuk atau penat, maka berhentilah seketika untuk melelapkan mata. Jangan paksa memandu dalam keadaan yang mengantuk ataupun microsleep. Ini bukan sahaja membahayakan nyawa tuan-tuan dan puan-puan keluarga, tetapi juga akan membahayakan juga pengguna jalan raya yang lain. Dan akhirnya adalah jika tuan-tuan dan puan-puan ingin menukar arah laluan, bagilah signal supaya kereta atau motor di belakang tuan-tuan tahu ke mana arah pergerakan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, semoga kita selamat sampai ke destinasi masing-masing. Jadi, kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

0: Atuk janji jumpa apa?
1: Petang ni lah dia kata nak balik.
0: Ah, sekejap lagi sampai lah turun.
1: Balik lah petang tu agaknya tu.
0: Okey lah Tok.
1: Okey.
0: Terima kasih Tok.
1: Jumpa lagi ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, itu Tomo balik kan?
2: Haa, eh, Atuk, Tomo tu dengan beg besar.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya Reef hingga jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi, salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku lalu.
4: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi?
5: Itu pasalnya. Dia tersedak, Leo.
3: Dia dua soalan.
1: Okey, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
6: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
0: Atau nak tahu aktiviti kami?
5: Yang mana yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
1: Tetap seram ni.
5: Ya.
0: Jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di Facebook/Radio Malaysia Pahang FM.
7: Radio Malaysia Pahang FM.
8: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenang dan sebagainya, dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia.
0: Radio Malaysia Pahang FM.
9: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana a'innana wa la tu'in alayna, wa ansurna wa la tansur alayna, wa amkur lana wa la tamkur alayna, wa ahdina wa yassir hudana ilayna, wa ansurna ala man bagha alayna. Allahumma ja'alna laka shakiran, لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang